0: mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
1: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
2: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
1: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutlah, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
4: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
5: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
4: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
6: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
5: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
9: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan karhutlah sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
9: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
8: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit yang insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
9: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian karhutlah dapat segera dilakukan.
10: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu, sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
9: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutlah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
11: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing sekarang?
12: Ada 5.
11: Ada 5, ya tadi sudah saya sampaikan.
9: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
13: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
9: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
12: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
14: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
15: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutlah di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutlah dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutlah di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutlah. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutlah kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutlah harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutlah yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Aniza, silakan.
18: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mbak Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbak?
1: Oh iya, yeah. Bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.
3: Mendengar, masihkah di sekitar Anda untuk masih merayakan nuansa-nuansa dari kemerdekaan Republik Indonesia? Kalau sekarang ini masih banyak sekali pendengar ya, bendera-bendera juga masih terpasang di depan rumah dan juga di jalan-jalan. Ini tentunya ada juga dari sebanyak 290 warga ini mengikuti jalan sehat sekaligus karnaval kostum unik yang mengangkat konsep ramah lingkungan. Pendengar, ini terjadi kemarin 23 Agustus 2020. 6. Kreativitas warga RT 5 RW 5 Pakintelan, Kelurahan Pakintelan, Gunung Pati, Kota Semarang ini mewarnai peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Lebih dari 20 kostum pendengar ya, hasil dari kreasi warga ini ditampilkan dalam kegiatan Semarak Kemerdekaan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Mulai dari kura-kura raksasa, burung unta, batok kelapa, robot, astronot, juga masih banyak sekali. Ada juga karakter Dragon Ball ini ikut berjalan mengelilingi kawasan lingkungan RT 5 RW 5. Tidak hanya sekedar mengejar kemeriahan pendengar ya, ini warga juga memanfaatkan berbagai material yang dapat digunakan kembali sebagai bahan pembuatan kostum. Konsep tersebut ini membuat kegiatan perayaan kemerdekaan sekaligus membawa pesan mengenai kreativitas dan kepedulian terhadap lingkungan pendengar. Jadi barang-barang yang sudah tidak terpakai ya bisa diolah kembali, ini menjadi kostum-kostum luar biasa, unik-unik ya, untuk ditampilkan di acara karnavalan begitu pendengar ya, hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bagaimana kalau di sekitar Anda, apakah masih juga untuk perayaan hari ulang tahun? Boleh informasikan kepada kami pendengar ya, line telepon dan WhatsApp untuk Anda.
4: This song is for you. You better listen.

0: Permisi, Bu.
1: Iya, Mas. Mau beli apa?
0: Bukan mau beli, Bu.
1: Loh, terus mau apa? Mau pinjam uang?
0: Bukan, Bu.
1: Nagih utang?
0: Bukan juga.
1: Jangan bilang ya, jual panci, vakum, atau asuransi.
0: Bukan, Bu. Saya petugas sensus. Jadi mohon waktunya sekitar 10 menit untuk pendataan.
1: Yakin? Cuma 10 menit? Jangan-jangan nanti nambah terus pertanyaannya.
0: Tenang, Bu. Sekitar 10 menit aja kok.
1: Yaudah, kalau begitu, ayo duduk.
2: Jangan khawatir saat petugas sensus datang ke rumah. Bukan untuk meminjam uang, bukan untuk menagih hutang, dan bukan juga untuk menjual barang. Cukup luangkan waktu sekitar 10 menit. Data yang akurat hari ini menjadi dasar pembangunan dan menentukan masa depan bangsa. Ayo kita sukseskan sensus ekonomi.
1: Nah, sekarang kan pendataannya udah selesai. Gantian beli dagangan saya ya, Mas.
0: Ibu bisa aja. Yaudah, mie rebus telurnya satu ya, Bu. Tapi ngutang boleh.
1: Haladalah, Mas.

0: Pendengar, saatnya kami update informasi untuk Anda. Kalau tadi kami sudah hadirkan informasi perakiraan cuaca, kali ini kami akan hadirkan informasi untuk lalu lintas, pendengar ya, dalam program Live Traffic pagi hari ini. Sudah terhubung bersama dengan kami, di ujung telepon ada Aibtu Agus Prianto SH, Kanit Kamsel Satlantas Res Pekalongan Kota, di ujung telepon. Selamat pagi Pak Agus.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Kabar baik, sehat Pak Agus ya.
1: Alhamdulillah pagi ini secerah semuanya Anggis ya.
0: Semoga cerah selalu pagi hari ini ya Pak Agus.
1: Amin, amin.
0: Pak Agus, boleh diinformasikan kepada pendengar Pro 1 RRI Semarang sedang berada di titik mana dari Pekalongan Kota?
1: Oke, jadi kami laporkan Mbak, kami sekarang ada di posisi Simpang 4 Ponolawen di Kota Pekalongan. Juga untuk dilaporkan untuk pagi hari ini pelaksanaan Sianma Pagi, aksi pelayanan prima pagi kepada para pengguna jalan, dilaporkan untuk arus lalu lintas khususnya untuk yang di Simpang 4 Ponolawen pagi ini lumayan ramai, namun demikian tetap lancar, kondusif, terkendali, baik dari arah Semarang menuju ke Jakarta maupun dari arah Jakarta menuju ke Semarang, atau juga arus lalu lintas yang dari arah Jalan Urip Sumoharjo menuju dalam Kota Pekalongan juga terdapat lancar, kondusif, terkendali. Dan secara umum dilaporkan juga untuk pagi hari ini arus lalu lintas yang ada di wilayah hukum Kota Pekalongan terdapat lancar, kondusif, terkendali, baik untuk jalur arteri Pantura dari perbatasan dengan Batang Jalan Dr. Sutomo maupun sampai dengan perbatasan dengan Kabupaten Pekalongan di Jalan Raya Sepacar terdapat lancar, kondusif, terkendali, dan alhamdulillah untuk pagi ini tidak terdapat kemacetan maupun kejadian kecelakaan lalu lintas, Mbak.
0: Alhamdulillah. Apakah ada kemudian pengalihan arus atau perbaikan jalan, Pak Agus?
1: Untuk pengalihan arus, ada satu titik yang berada di Jalan Pantura Raya Tirto. Untuk sekitar 250 meter terdapat kegiatan rigid. Jadi untuk sementara kita melaksanakan kegiatan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow, berarti untuk yang arus dari arah Jakarta menuju Semarang dijadikan satu lajur dengan arah yang dari Jakarta menuju Semarang. Kami juga melaksanakan rekayasa, di situ juga sudah kami pasangkan untuk barikade untuk pengamanan maupun penempatan personil pada saat terjadi kemacetan di titik tersebut, Mbak.
0: Sebagai penutup Pak Agus, himbauan kepada pendengar Pro 1 RRI Semarang pagi hari ini, silakan.
1: Oke Mbak, jadi mari kita ciptakan Kamsel Tipjal Lantas dengan tiga siap. Yang pertama siap diri, kemudian yang kedua siap kendaraan, dan yang ketiga siap patuhi semua peraturan lalu lintas. Demikian Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Agus atas informasinya. Tetap berhati-hati selama menjalankan tugas. Selamat pagi, salam presisi.
1: Salam presisi kembali Mbak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, demikian pendengar Aibtu Agus Prianto SH, Kanit Kamsel Satlantas Res Pekalongan Kota, menyampaikan informasi arus lalu lintas untuk Anda.

0: Kamu mana? Kita mau berangkat sekarang loh.
1: Alah deket doang kak, lagi males make, berat-berat ah. Lagian kan kita nyetirnya pelan-pelan.
0: Masalahnya bukan jauh atau deket. Kecelakaan tuh gak nanya dulu, kamu mau jatuh di jarak deket atau jauh?
1: Ya tiap hari juga kayak gini aman-aman aja kok.
0: Iya sampai hari ini, tapi kalau lagi apes, kepala kamu cuma satu doang.
1: Aduh, hampir aja.
0: Nah, itu baru contoh kecil. Belum lampu merah, suka kamu terobos. Kalau kamu gak sayang diri sendiri, minimal jangan nyusahin orang lain deh.

Pendengar, tim ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro atau TEP Undip mendorong transformasi tata kelola lahan di kawasan transmigrasi Senggi, Kabupaten Kerom, Papua. Melalui pengembangan sistem informasi lahan berbasis Web Geographic Information System atau Web GIS, inovasi ini dirancang untuk mengintegrasikan informasi mengenai kondisi, status, legalitas, penggunaan hingga potensi pengembangan lahan sebagai basis informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan pemerintah secara lebih terstruktur. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng terus mendorong penguatan ekosistem industri halal dan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN bagi pelaku UMKM menjelang penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang pada September 2026. Agenda nasional tersebut harus dimanfaatkan sebagai ruang strategis bagi UMKM lokal untuk menembus pasar yang lebih luas melalui kepastian standar dan sertifikasi produk.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dialog Semarang menyapa kembali hadir untuk Anda pendengar kali ini edisi Senin 24 Agustus 2026. Kami akan membahas mengenai sumbangsih perguruan tinggi dalam mewujudkan inovasi tepat guna. Pastinya saya tidak sendirian, pagi hari ini kami akan terhubung bersama dengan dosen teknologi pangan Sugiya Pranata Katolik University atau SCU, Dr. Insinyur Kristiana Ratnaningsih MP. Sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Bunik, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Ima.
3: Kabar baik, sehat ya, Bunik?
4: Yeah.
3: Alhamdulillah, Bunik. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai sumbangsih perguruan tinggi begitu ya, dalam mewujudkan inovasi tepat guna. Saya ingin tahu kalau dari sisi teknologi pangan sebenarnya seperti apa inovasi yang bisa disebut sebagai inovasi yang tepat guna, Bunik? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Ima dan pendengar semua. Jadi begini, kalau tentang riset atau penelitian itu memang sudah menjadi bagian dari tridharma perguruan tinggi. Mm-hmm. Jadi di tridharma perguruan tinggi itu ada pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Sehingga ketiganya itu harus menjadi circle. Jadi dari penelitian, mestinya penelitian itu tidak hanya sampai di laporan saja, tetapi harus masuk di bidang kajian, pengajaran, kemudian juga mesti diaplikasikan, di istilahnya juga diimplementasikan, entah mungkin seberapa persen dari hasil penelitian itu untuk dibawa ke masyarakat, sehingga menjadi penelitian itu memberikan manfaat yang lebih untuk pengembangan, untuk kesejahteraan masyarakat, begitu.
3: Bunyi, kadangkala kita juga kalau mendengar inovasi begitu ya, inovasi ataupun karya ilmiah, karya tulisan begitu, ini identik atau mungkin ada beberapa yang hasil penelitiannya atau prototipenya itu berhenti hanya dipublish atau berhenti sampai di perpustakaan begitu ya. Bagaimana alurnya agar inovasi yang sudah dikembangkan ini bisa diimplementasikan di masyarakat, Bunyi?
4: Iya. Jadi begini, memang kami sendiri sebagai pengajar itu kan ada tuntutan untuk dari penelitian itu harus publikasi, begitu ya. Namun harapannya lebih dari itu. Kami sendiri sebagai peneliti, penginnya penelitian itu tidak selesai sampai di jurnal saja. Namun ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama misalnya untuk dunia industri, untuk UMKM atau masyarakat umum secara luas gitu ya. Nah, kadang-kadang kendalanya itu masih di dalam scale up teknologi. Jadi kadang kita masih hanya baru tingkat eksperimen di lab begitu. Yeah. Atau kemudian kadang kita menggunakannya itu kan dengan, karena di lab itu kan sarananya lebih tanda kutip lebih bisa mengidentifikasi sampai detail. Namun kalau kemudian diaplikasikan di masyarakat, kadang menjadi kendalanya itu terkait dengan biaya, terkait dengan bahan baku, terkait juga dengan seperti konsistensi mutu, keamanan produk pangan, kemudian juga nanti aspek regulasinya. Karena kalau di masyarakat, kalau kemudian menjadi suatu produk yang umum, misalnya di buat UMKM kemudian dipasarkan itu harus juga tidak hanya mengajarkan produk, tetapi istilahnya juga mereka harus tahu bagaimana izin edarnya, lalu bagaimana melingkan dengan pemerintah, misalnya dengan dinas kesehatan, dengan BPOM, dan seperti itu. Namun demikian, tentunya memang harusnya seperti yang disampaikan Mbak Ima tadi.
3: Iya.
4: Jadi, suatu penelitian itu harus ada istilahnya hilirisasi. Dari hulu ke hilir, ya. Jadi misalnya sebagai contoh, misalnya beberapa waktu lalu yang saya buat, ini masih dalam skala lab ya. Jadi misalnya sekarang itu sebagai alternatif kedelai, saya kan memang banyak penelitian terkait dengan koro, ada koro bengu, koro pedang, dan lainnya. Nah kemudian itu misalnya dibuat tempe. Kemudian dari tempe itu misalnya tidak pakai dalam proses murumi atau misalnya fermentasi yang biasa digunakan membuat kecap. Namun itu bisa juga diversifikasi menjadi kecap, menjadi kek, dan sebagainya. Nah, yang menjadi kendala ini terkait dengan bahan baku, itu adalah pada koro itu asam sianidanya itu kan tinggi. Jadi koro itu, kalau Mbak Ima tahu dan mungkin pemirsa yang lain tahu, bahwa koro itu jenisnya banyak. Namun salah satu kelemahannya untuk sebagai konsumsi manusia, dia memiliki asam sianida yang cukup tinggi, sehingga proses penyiapannya butuh waktu. Saya kalau merendam koro untuk membuat tempe, itu paling tidak 2 kali 24 jam. Hampir 48 jam. Lalu kemarin, beberapa tahun lalu, saya mengusahakan dengan koro itu tidak hanya direndam dalam bentuk utuan ansih besar-besar ya. Biji koro itu mungkin tingkatannya sekitar 3 sampai 4 kali ukuran kedelai. Nah, lalu saya grinder dulu. Dengan grinder menjadi ukuran yang kecil-kecil, pecah begitu, sehingga dalam proses perendaman dan setiap 6-8 jam air saya ganti, itu proses perendaman untuk menjadi tempe menjadi lebih pendek, hanya sekitar 24 jam, sehingga bisa dibuat menjadi tempe. Nah, dari situ saja, ini kalau saya kadang menawarkan pada industri tempe, itu sering mereka menyampaikan, kok masa perendamannya lama ya Bu, tidak seperti kedelai yang hanya 4 jam. Sampai 8 jam. Ya saya bilang ya memang ini karakteristik dari bijinya demikian. Itu kenapa HCN di situ banyak, karena dia itu juga menggunakan HCN itu untuk mekanisme defense-nya dari tanaman itu supaya tidak mudah terkena hama penyakit. Nah, sehingga tanaman koro sendiri di lapangan itu memang tidak membutuhkan banyak seperti pestisida dan sebagainya. Selain itu juga koro ini merupakan tanaman yang tidak mudah harus pestisida dan dia tidak butuh air dalam jumlah banyak. Sehingga untuk musim-musim kering seperti ini dia masih tetap bisa produksi, bisa dipanen, dan bisa untuk daerah-daerah yang kering. Begitu Mbak Ima.
3: Memang kalau kita melihat
4: masih ada misnya kendala-kendala untuk langsung aplikasi di masyarakat.
3: Iya, mengingat kalau memang kedelai kita masih import untuk sampai saat ini ya Buni ya. Sehingga kalau koro ini bisa dimanfaatkan walaupun ngeri juga ya. Saya tadi mendengar sianida ya.
4: Kalau namun kalau sudah saya, jadi tempe, sudah jadi kecap, itu aman. Sudah jadi cake, itu aman. Kami juga mempunyai atau cara-cara yang kami sampaikan pada masyarakat untuk supaya sianidanya itu zero atau misalnya masih ada itu di bawah ambang batas yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Jadi aman, tidak bermasalah. Yang menjadi problem adalah preparasinya itu masih butuh waktu lah. Seperti itu.
3: Di sisi lain dari potensi koro yang kita lihat ini seperti yang Buni sampaikan tadi, sebenarnya seberapa besar potensi bahan pangan lokal Jawa Tengah yang kita punya ini untuk dikembangkan menjadi produk-produk inovatif yang tentunya akan memiliki nilai tambah sekaligus juga menjawab kebutuhan masyarakat begitu, Bu Nik?
4: Oh, kalau menurut saya Jawa Tengah ini besar sekali potensinya. Mm-hmm. Dikatakan kita Jawa Tengah itu menjadi lumbung pangan ya.
3: Yeah.
4: Nah, di sini ada banyak umbi-umbi. Ada singkong, ada ubi jalar, begitu toh.
3: Mm-hmm.
4: Kemudian ada dari jagung, dari kata koro itu bagian dari kacang-kacangan yang lain. Kemudian sukun, misalnya ya. Sukun itu juga bisa dikatakan menjadi buah yang alternatif untuk sumber karbohidrat kan.
3: Mm-hmm.
4: Karena buah yang enak juga kan kalau kita makan keripik sukun begitu ya.
3: Mm-hmm. Direbus nah, aja sudah enak sekali itu, ya
4: Bu Nik. Ini enak sekali. Nah itu bisa menjadi alternatif pangan yang lain untuk sumber karbohidrat.
3: Mm-hmm.
4: Misalnya, kalau misalnya sukun ini bisa selain misalnya untuk sudah keripik. Kan kemudian butuh alternatif produk lain. Katakanlah ditepungkan. Kemudian bisa menjadi cake. Bisa menjadi semacam beras analog. Itu kan juga bisa. Dengan proses ekstrusi. Ya, prosesnya ekstrusi dengan alat ekstruder itu. Sehingga menjadi produk ekstrudat. Yang mana dai itu semacam pencetak-pencetaknya itu. Yang kita cari bentuknya seperti beras, sehingga bisa juga dipakai menjadi bentuk beras, semacam itu kan.
3: Mm-hmm.
4: Jadi ya begitu, kalau menurut saya Jawa Tengah ini lumbungnya pangan. Hanya kemudian harapannya, pertama orang punya mindset yang berbeda, yang berubah. Yeah. Sebagai contoh bahwa sumber karbohidrat untuk kita makan, itu tidak hanya dari beras, bisa banyak dari umbi-umbian. Ada talas, ada singkong, ada ubi jalar, begitu ya.
3: Mm-hmm.
4: Bahkan dari sukun, dari pisang, itu juga bisa menjadi sumber karbohidrat juga.
3: Mm-hmm.
4: Kemudian untuk sumber protein yang nabati, itu selain kedelai, selain kacang hijau, dan lain-lain, juga ada koro dan sebagainya.
3: Nah.
4: Kemudian misalnya sumber protein yang dari hewani tidak hanya mikirnya daging, tetapi ikan itu juga di Jawa Tengah kita kan punya pantai utara, pantai selatan.
3: Hmm.
4: Kemudian ikan juga ada ikan laut, ikan darat, ikan payau, begitu kan. Kemudian juga telur, ini juga yang murah sekali untuk sebagai sumber pangan protein yang baik untuk proses tumbuh kembang kita semua, iya. Khususnya juga untuk balita, supaya stunting juga bisa makin turun gitu nih.
3: Mm-hmm.
4: Itu Mbak.
3: Baik, Bu Nik, saya juga penasaran mengenai riset yang selama ini dilakukan ya, khususnya oleh Bu Nik. Bagaimana kemudian melibatkan masyarakat? Apakah juga mengingat kita kalau membuat riset pastinya kan untuk masyarakat begitu ya? Bagaimana pelibatan masyarakat dalam penelitian ini, Bu Nik?
4: Iya. Jadi beberapa waktu lalu saya punya penelitian.
3: Uh-huh.
4: Kaitannya dengan seperti tadi ya, mau izin lagi cerita tentang koro lagi.
3: Ya, silakan.
4: Atau teman yang kemudian juga punya penelitian tentang pisang yang kemudian yang mana pisang itu diperoleh dari Penadaran. Penadaran itu daerah Grobogan. Kalau saya koro itu dari daerah Wonogiri, biasanya saya dapat. Nah, lalu hasil kami mencoba di lab. Kemudian produk ini kami bawa ke masyarakat. Sebelumnya misalnya kita membuat semacam SDG. Yang dibutuhkan apa sih? Selama ini dilakukan di masyarakat apa sih? Oh ya, sudah banyak kalau koro itu misalnya di daerah Wonogiri itu jadi tempe misalnya. Kemudian jadi tempe yang segar, tempe keripik. Kemudian ada juga ya produk-produk yang harian bisa dipakai untuk sayur. Namun kemudian saya tanya, kalau misalnya dibuat kecap bagaimana?
3: Mm-hmm.
4: Nah kemudian saya membuat kemarin kecap. Nah ini saya sensorikan lah misalnya. Saya cobakan pertama kepada mahasiswa, kemudian dibawa ke lapangan, ke ibu-ibu PKK begitu ya.
3: Mm-hmm.
4: Apakah kira-kira bisa diterima? Lalu kemudian lalu kita hitung juga kaitannya dengan harga. Jadi kalau kemudian produk ini ada di masyarakat, tentunya juga harus memperhitungkan sensorinya dan juga memperhitungkan harganya supaya produk ini bisa diterima. Begitu kan? Misalnya, kita sering melihat adanya produk tiwul instan, gitu kan? Nah, namun kalau di dalam pameran-pameran itu, misalnya Hari Pangan Sedunia yang sebentar lagi di Oktober tanggal 16, tiwul instan itu 250 gram katakanlah harganya 5.000, berarti sekilonya kan 20.000. Nah, orang diajak untuk diversifikasi pangan pokok, tidak hanya beras tapi bisa ganti tiwul. Tapi kalau harganya mahal kan tentu tiwul mau. Maka harusnya tiwul instan itu harusnya harganya pasti bersaing dengan beras atau lebih murah dari beras sehingga menjadi diminati oleh konsumen. Kalau sama-sama harganya sekilo 15.000, 16.000, ya orang pasti milih berasnya. Karena beras itu enak, mudah diolah
3: dan familiar.
4: Sedangkan tiwul instan itu kan juga butuh tidak hanya proses olahan tapi padanannya, snack apa, lauknya apa, gitu-gitu kan butuh pikir lebih jauh gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi harapan saya untuk bersama masyarakat memang harusnya demikian. Jadi masyarakat itu ditempatkan sebagai subjek, tidak hanya objek, namun diajak berdiskusi. Beberapa waktu lalu, waktu saya punya penelitian kaitannya dengan sorghum, kemudian, karena gini, di Semarang sendiri, di daerah yang dibantu oleh NGO ya, namanya LPUBTN, Lembaga Pendamping Usaha Buruh Tani dan Nelayan, itu mengembangkan daerah, ya sudah seizin dengan KAI ya, ada tanah-tanah di daerah Kebon Harjo itu, yang di dekatnya KAI itu kosong. Lalu oleh masyarakat ditanami sorghum. Sorghum itu kelebihannya adalah bisa ditanam di daerah yang tidak butuh air banyak. Seperti halnya beras, apa padi yang butuh air. Sedangkan sorghum itu bisa butuh tidak butuh air banyak. Kemudian masa tanamnya juga hampir sama dengan padi, hanya 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, salah satu kendalanya adalah proses ini, slab-nya itu butuh slab yang khusus sehingga mudah di slab, katakanlah gitu ya. Lalu olahannya tidak hanya sebagai beras, tapi pada waktu itu, kalau beras waktu itu juga kami tunjukkan rasanya begini, mungkin supaya misalnya lebih enak katakanlah, airnya agak ditambah lebih sedikit daripada beras, maksudnya ditambah lebih banyak, sedikit lebih banyak, supaya menyerap air lebih banyak, karena sorghum itu juga punya serat pangan, kemudian misalnya ditambah dengan daun salam, pandan, dan sebagainya, menjadi flavornya juga enak, gitu ya. Namun bisa juga menjadi produk olahan yang lain, yaitu dibuat tekwan, tekwan. Nah, kemudian tekwan kita kasih juga dengan ikan, karena Semarang ini kan daerahnya mestinya kaya akan sumber ikan. Jadi kita ikan, kemudian ya jadilah tekwan yang tentunya menjadi lebih sehat.
3: Baik.
4: Macam itu.
3: Buni, sudah ada yang terhubung bersama dengan kami. Pendengar, izin untuk saya angkat terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Pak Yarto.
5: Selamat pagi Mbak Ima, selamat pagi Ibu narasumber.
4: Selamat pagi Bapak.
5: Iya, gini Bu, sangat jelas apa pemaparan Ibu. Saya sedikit komentar Bu, kalau ada yang salah kita minta maaf Mbak Ima dan para pendengar lainnya.
3: Baik,
5: komentar saya begini Bu, memang bukan tinggi didorong agar berperan dalam menghasilkan penelitian dan inovasi yang menjawab persoalan nyata di bidang prioritas pembangunan. Nah, peran-peran tinggi ini kan tidak bisa dibangun secara sektoral, tetapi Bu melalui keterhubungan dengan berbagai bidang serta berkolaborasi dengan katakanlah pemerintah dan industri agar bergerak dalam kebijakan yang lebih terintegrasi, sebab pendidikan tinggi sains teknologi riset dan inovasi harus menjadi landasan penting dalam mendukung kebijakan publik. Nah, pertanyaan saya begini Bu, bagaimana bentuk hilirisasi inovasi yang dikatakan tadi yang dipaparkan terhadap masyarakat. Nah, sebagaimana kesulitan terhadap masyarakat akan menerima ibu kota pemaparan itu sendiri. Mohon penjelasan. Matur nuwun.
4: Inggih, baik. Terima kasih, Bapak.
3: Silakan, Bu.
4: Jadi boleh langsung dijawab, Mbak Ima?
3: Boleh, silakan.
4: Baik, terima kasih. Jadi yang disampaikan Bapak itu tadi benar ya. Artinya bahwa perguruan tinggi memang tidak bisa kerja sendiri. Kami nggak bisa kerja sendiri. Pertama, bahkan pendanaan-pendanaan itu kan dari pemerintah. Itu satu. Yang kedua, itu pun juga kami harus menyampaikan bahwa dalam proses skemanya ini targetnya siapa sih? Lalu kita melibatkan siapa? Kemudian ujungnya bagaimana? Gitu ya, istilahnya hilirisasinya itu. Jadi misalnya yang dilakukan oleh beberapa teman, katakanlah di kami itu kami kan nggak punya alat namanya GCMS. Karena GCMS itu alat itu harganya sekitar 2M lebih. Ya. Bahkan beberapa waktu lalu misalnya saya nge-labkan untuk saya ingin lihat profil asam amino dari koro, katakanlah. Kami juga tidak punya alat namanya HPLC yang menggunakan, yang punya kolom, punya detektornya yang bisa mendeteksi asam amino. Sehingga kami melabkannya itu sendiri, kami ada dengan misalnya di Bogor itu ada Saraswati, kemudian di Semarang ini kalau di CMS kerjasama dengan industri, yaitu dengan Jamu Borobudur, begitu ya. Nah, itu supaya kami bisa tahu detail di dalamnya bahan pangan ini, misalnya profil-profilnya itu seperti apa, gitu ya. Kalau yang saya lakukan dengan di Saraswati Bogor itu adalah misalnya asam amino di dalam produk ini isinya seperti apa, gitu. Jadi untuk kemudian menjadi suatu produk pangan, kami bisa menginformasikan bahwa produk ini baik untuk dikonsumsi karena di dalamnya selain proteinnya tinggi, juga asam amino esensialnya baik. Contohnya ini cukup memadai dan sehingga aman untuk atau baik untuk dikonsumsi, begitu.
3: Baik, Bu.
4: Nah, kemudian kalau dikaitkan kemudian lanjutannya dengan industri, begitu ya. Nah, ini yang butuh kita harus, misalnya kayak tadi yang dengan industri yang kecil saja, kaitannya industri pengrajin tempe, kami harus mendiskusikan karena memang karakteristik bahan ini begini sehingga prosesnya agak lebih panjang, kira-kira bagaimana seperti itu.
3: Baik.
4: Nanti kemudian untuk izin edarnya kami harus kolaborasi atau mengajak dinas kesehatan untuk PIRT atau dinas atau BPOM untuk kemudian memberikan izin untuk produk-produk yang istilahnya frozen food misalnya seperti itu. Oke, Mbak Ima.
3: Baik, Bu Nis, sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan untuk tentang ketahanan pangan ini juga di Jawa Tengah. Tapi nampaknya memang waktunya tidak begitu banyak. Jadi terima kasih Bu Nis sudah meluangkan waktu untuk berdialog bersama dengan kami pagi hari ini. Semoga apa yang Bu Nis sampaikan ini bisa membuka mata kita semua ya, untuk turut andil dalam penelitian-penelitian yang dilakukan begitu. Bu Nis, terima kasih sudah meluangkan waktu. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Ima, terima kasih. Salam sehat, sukacitan.
3: Salam sehat, terima kasih kembali Bu Nis Sumbangsih, perguruan tinggi dalam mewujudkan inovasi tepat guna. Bersama dengan dosen teknologi pangan SCU, Dr. Insinyur Kristiana Ratna Ningsih MP atau Bu Nis.

0: Pendengar, sebelum Dialog Semarang menyapa pagi ini, kami lanjutkan untuk sesi berikutnya. Kami hadirkan terlebih dahulu informasi terkini bersama dengan reporter kami, ada Bahtiar, yang akan menyampaikan informasi mengenai pengurus MUI Jawa Tengah masa khidmat 2026 hingga 2031 dilantik pagi hari ini. Bahtiar, silakan informasinya.
1: Ya, Ima dan pendengar, pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Jawa Tengah masa khidmat 2026-2031 akan dikukuhkan oleh Ketua Umum MUI Pusat Kyai Haji Anwar Iskandar di Gedung Praja Komplek Gubernur Jawa Tengah pagi ini sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum MUI Jawa Tengah Profesor Dr. Haji Nur Ahmad mengonfirmasi keberangkatan Ketua Umum MUI Pusat tersebut. Selain memimpin prosesi pengukuhan, Anwar Iskandar dijadwalkan memberikan pengarahan pada jajaran pengurus baru maupun pimpinan MUI Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Disampaikan oleh Prof. Nur Ahmad pada Sabtu lalu menyampaikan bahwa kedatangan Ketua Umum MUI Pusat ini sudah dikonfirmasi dan akan dihadiri para pengurus MUI se-Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Acara tersebut juga akan dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Pangdam Patiponegoro, Kapolda Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, para rektor dari perguruan tinggi, pimpinan ormas Islam tingkat provinsi, serta tokoh masyarakat setempat. Setelah pengukuhan, MUI Jawa Tengah akan segera menyelenggarakan musyawarah kerja daerah atau muskerda untuk merumuskan dan merealisasikan amanat musda ke-11 yang telah digelar pada Juni lalu di Bandungan, Kabupaten Semarang. Arah program kerja 5 tahun ke depan akan berfokus pada dua peran utama MUI, yaitu Shodiqul Hukumah atau mitra pemerintah dan Khodimul Ummah atau sebagai pelayan umat. Sebagai langkah konkret, MUI Jateng juga akan menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan mitra strategis di sela-sela acara pengukuhan. Sementara itu disampaikan Sekretaris Umum MUI Jawa Tengah, mekanisme pengukuhan diawali dengan pengukuhan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan Harian oleh Ketua Umum MUI Pusat. Selanjutnya, Ketua Umum MUI Jateng akan mengukuhkan jajaran pimpinan dan anggota dari 12 komisi. Dan komisi-komisi tersebut antara lain yaitu Komisi Ukhuwah Islamiyah, Komisi Dakwah, Komisi Pendidikan Pesantren dan Kaderisasi Ulama, Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan, Komisi Hukum dan HAM, Komisi Ekonomi Syariah, Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga, Komisi Informasi, Komunikasi, dan Digitalisasi, Komisi Seni dan Budaya, Seni Budaya dan Peradaban Islam, Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, dan Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama. Demikian Ima yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasinya Bahtiar. Tetap berhati-hati selama menjalankan tugas. Tadi demikian pendengar ya, pengurus MUI Jawa Tengah masa khidmat 2026-2031 dilantik pagi ini disampaikan oleh Bahtiar Rifai. Nantikan juga untuk Dialog Semarang Menyapa, sesi berikutnya akan kami hadirkan bersama dengan dosen Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi dari Universitas Semarang, ada Dr. Saiful Hadi, STMKom. Jadi bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami, nanti lantai telepon dan WhatsApp masih kami buka untuk Anda.

0: Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar dalam Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini. Sumbangsih perguruan tinggi dalam mewujudkan inovasi tepat guna bersama dengan dosen Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Ada Dr. Saiful Hadi STMKOM yang sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Selamat pagi Pak Saiful.
9: Selamat pagi Mbak Ima.
0: Kabar baik, sehat ya Pak ya?
9: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Pak Saiful, pagi hari ini kita akan membahas mengenai sumbangsih perguruan tinggi begitu ya, dalam mewujudkan inovasi tepat guna. Kalau kita melihat sendiri, apa sih sebenarnya perbedaan daripada inovasi atau riset yang memang menarik untuk diteliti dan juga dengan inovasi yang memang ini benar-benar tepat guna dan dibutuhkan masyarakat? Apa perbedaan dari keduanya? Silakan.
9: Baik, terima kasih Mbak Ima. Kalau inovasi yang apa namanya yang sekedar menarik saja, itu hanya sekedar memenuhi kebutuhan, misalkan inovasi-inovasi atau ada novelty, ada unsur kebaruan, itu biasanya untuk keperluan tesis atau disertasi atau untuk riset sebagai salah satu syarat untuk lulus, biasanya hanya riset. Tapi ketika inovasi itu benar-benar tepat guna dibutuhkan masyarakat, itu benar-benar inovasi yang bisa diimplementasikan untuk di masyarakat luas, tidak hanya sekedar riset saja, tidak hanya sekedar penelitian saja, tetapi kebaruan ini bisa dirasakan, bisa diimplementasikan pada masyarakat luas, sehingga ada penelitian ini berdampak pada masyarakat, tidak hanya stuck berhenti di sebuah penelitian, berhenti di sebuah jurnal, tetapi benar-benar bisa berdampak pada masyarakat, memberikan solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat. Oke, gitu Mbak Ima.
0: Kalau sebenarnya riset sendiri atau karya ilmiah yang sudah dipublish begitu ya, bagaimana agar tidak hanya berhenti menjadi tumpukan buku di perpustakaan, tetapi juga agar benar-benar dapat digunakan oleh masyarakat? Apa? Biasanya apa yang menjadi tantangan untuk hal seperti ini?
9: Baik, pengembangan tantangan bagi kami ya, untuk akademisi terutama ini memang itu salah satu PR bagi kami Mbak Ima ya. Jadi selama ini banyak riset-riset penelitian itu memang kadang outputnya masih sebatas sebagai jurnal atau paper ya, baik di nasional maupun internasional, kopus itu ya. Itu biasanya kan ada poin yang tinggi bagi seorang akademisi. Tetapi ini juga PR bagi kita, selain jurnal, biasanya bukan buku atau HKI kita ya, kemudian ada beberapa luaran yang lain. Tetapi ini menjadi kendala bagi kita, supaya riset dari penelitian kita atau inovasi-inovasi dari para akademisi ini bisa berdampak pada masyarakat, bisa dimasukkan, kita memang bisa menggandeng pemerintah atau industri, supaya bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat. Misalkan kalau pemerintah itu kan banyak persoalan, banyak problem yang dihadapi. Misalkan Semarang itu problemnya misalkan banjir, kemudian itu inovasi-inovasi dari para akademisi, dari dosen yang ada di Semarang ini untuk memberikan solusi. Kalau penanganan sih oke-oke saja, tapi bagaimana untuk pencegahan supaya banjir itu tidak terjadi? Nah itu kan butuh solusi, butuh inovasi, butuh teknologi dan sebagainya. Termasuk kami dari UASM itu ada salah satu dosen kami, rekan kami, kebetulan dia adalah S3 di Undip, hasil dari disertasi ya, dia menemukan namanya PRC pipa resapan horizontal, beda dengan sumur resapan. Melalui riset inilah beliau menyampaikan waktu paparan itu bahwa pipa resapan ternyata lebih efektif daripada sumur resapan. Itu pipanya panjangnya kurang lebih 2 meter, nanti ada lubang-lubangnya. Jadi, dan ini ternyata ketika disonding kepada pemerintah kota Semarang dan menyapa Hendi, sampai sekarang sudah masih dipakai, bahkan masih dilanjutkan, itu ternyata menjadi solusi dari permasalahan banjir yang ada di kota Semarang. Sehingga USM dan pemerintah kota Semarang berkolaborasi, kerjasama terkait dengan ini. Ada di beberapa titik ya, di sekitar Tlogosari, kemudian di Jagungan, di beberapa titik itu dipasang. Tidak hanya sampel satu, tapi ternyata sudah banyak sih. Dan beberapa, ada pemerintah kabupaten lain juga sudah memasang. Itu salah satu solusi bagaimana supaya inovasi dari para akademisi, dari

0: Baik, untuk kelibatan masyarakat itu tentunya sebelum kami melakukan riset, baik itu berupa nanti pengertian pada masyarakat maupun memang penelitian itu, kami melakukan survei dulu. Biasanya mengasesmen, kita ketemu dengan masyarakat yang akan menjadi sasaran ya. Biasanya misalkan terkait dengan teknologi atau mungkin untuk pengasapan ikan di daerah Tambak Lorok, kami ke sana dulu. Termasuk di sana itu selain ada apa namanya dari UMKM nelayan yang pengasapan ikan, mereka juga ada nelayan. Kami waktu itu bersama dengan Pertamina, itu risetnya Pak Rektor terkait dengan perahu dengan tenaga panel surya. Jadi tidak menggunakan BBM, Mbak, tidak menggunakan bensin maupun solar, tapi dengan solar cell. Kemudian setelah itu, selain itu, jadi kami melibatkan masyarakat kebutuhannya apa sehingga bisa tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau kita tiba-tiba membawa teknologi, kita tiba-tiba membawa inovasi, ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Oh, mereka nggak butuh kok. Nah, itu nanti malah mubalir. Maka selain itu, waktu itu di Tambak Lorok itu mereka butuh lampu solar cell. Kami juga menyiapkan lampu solar cell yang apa namanya tidak tersantung dengan apa PLN, sehingga ketika PLN padam itu lampu itu masih nyala. Jadi selain perahu dengan tenaga solar cell non BBM itu juga lampu untuk PJU ya, penerangan jalan umum di kampung Tambak Lorok. Jadi masyarakat sangat penting untuk kita libatkan sejak awal. Sejak dari awal kita harus dialog, kita harus assessment, kita harus survei apa yang dibutuhkan mereka. Dan sampai inovasi-inovasi yang kita hasilkan itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.
1: Kalau memang penelitiannya untuk masyarakat, tentunya kita harus menanyai terlebih dahulu ya, masyarakat butuhnya teknologi seperti apa, sesuai dengan mengingat memang di Semarang khususnya konturnya berbeda-beda, jadi pastinya kebutuhannya juga berbeda-beda. Kalau melihat dari kebutuhan masyarakat saat ini, saya ingin tahu juga ya Pak Saiful, kalau dari kebutuhan masyarakat saat ini sebenarnya persoalan apa yang menurut Bapak ini paling membutuhkan sentuhan inovasi dari perguruan tinggi?
0: Masing-masing daerah beda-beda, Mbak. Semarang terutama kami kebetulan saya selain dosen, saya juga apa namanya relawan PMI dan kebetulan USM senantiasa terlibat ketika apa namanya Semarang banjir kan hampir tiap tahun, kadang tiap saat malah. Semarang itu kemarin terakhir akhir Oktober sampai awal November itu banjir. Bahkan di kampus kami itu jadikan posko. Di situ ada wali kota juga hadir, ada posko kesehatan, kemudian ada pengungsian. Shelter, kemudian ada dapur umum, kemudian ada perahu, dan bahkan teman-teman dari Basarnas, kemudian BPBD, dari PMI, relawan-relawan itu ngumpulnya di USM untuk menangani banjir di sekitar Bahosari, Mutiarjo, dan sekitarnya. Sehingga Semarang itu memang unik, Mbak, tadi yang sampaikan Mbak Irma, bahwa konturnya itu dari lautan ada, dataran air rata juga ada, kemudian bukit juga ada, sehingga untuk kebencanaan ini butuh inovasi-inovasi dari perguruan tinggi. Kebetulan mahasiswa saya kemarin bikin riset penelitian tugas akhir itu alat dengan menggunakan IoT mendeteksi pasang surut air. Kebetulan kemarin risetnya di Timbul Swoko, di Sayung Demak. Itu bisa tidak hanya di sana, dikenapkan di Semarang pun bisa. Artinya itu hanya sebuah objek. Jadi untuk mendeteksi ketinggian air, ketika ketinggian air debitnya misalkan 19 atau 20, berarti kemudian lagi 1 jam atau 2 jam kemudian itu adalah akan banjir akan tiba, sehingga masyarakat ketika sudah ada warning dari alat IoT ini, ada informasi dari perangkat ini, sudah siap-siap. Artinya masyarakat sudah siap, oh nanti lagi 2 jam atau 3 jam lagi akan banjir, itu sudah siap-siap ngemas-ngemasi barang berkas-berkas yang penting ke lantai 2 atau mungkin di tempat-tempat yang aman, kemudian kalau daerahnya memang rawan banjir, siap-siap mengungsi dan sebagainya. Itu salah satu inovasi-inovasi yang kita terapkan untuk terutama yang kota Semarang dan sekitarnya, Mbak, terkait dengan banjir.
1: Untuk pengembangan inovasi juga kalau kita lihat memang ada membutuhkan biaya, sumber daya manusia, juga fasilitas. Nah, seperti apa untuk USM sendiri menangani tantangan-tantangan seperti ini?
0: Baik. Untuk biaya, kebetulan kampus kami sangat support ya, untuk penelitian para dosen. Biasanya sampai output sampai jadi jurnal dibiayai oleh kampus. Bahkan ada yang jurnal sampai mungkin 30 juta, 40 juta itu dibiayai. Untuk itu hanya untuk outputnya ya, untuk publish jurnalnya. Tapi untuk prosesnya, risetnya kami pun, kami waktu riset tentang IoT dan vaksin itu kami dibiayai, Mbak, sampai 35 juta. Jadi kalau kita net kurang, ya kurang. Tetapi bagaimana itu sudah cukup bagi kami untuk mengembangkan sebuah prototipe yang bisa kami sondingkan kepada PLN waktu itu kan kebetulan kita tentang kecurangan listrik ya. Jadi

0: USM sangat support. Terus kemudian ada opsi lain selain kita mendanai dari internal kampus, yaitu adalah dari Dikti. Biasanya ada hibah penelitian dari Dikti, kemudian ada menggandeng dengan industri seperti Pertamina. Kemarin kita dapat bantuan dari Pertamina untuk membuat inovasi tentang perahu listrik, perahu perahu dengan tenaga solar cell. Kemudian beberapa hal yang misalkan Telkom dan sebagainya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kampus, tentunya kita bisa kurang bergerak bebas. Ya, dari kampus support, kemudian ada dari pemerintah melalui Kemendikbud, kemudian dari industri atau dari korporat yang sudah bermitra dengan kami. Seperti itu, Mbak.
1: Kolaborasi artinya penting begitu ya. Barangkali betul, kapan-kapan kalau ingin publikasi begitu ya melalui RRI, boleh silakan hubungi tim kami ya, Pak Saiful ya.
0: Ya, boleh.
1: Karena ini waktunya memang tidak banyak, Pak Saiful, silakan untuk memberikan pesan dan juga harapan agar nantinya kita sebagai masyarakat dapat mendukung riset-riset yang tentunya nanti akan digunakan untuk tepat guna bagi masyarakat. Silakan.
0: Baik, pesan kami baik untuk para peneliti, terutama peneliti muda, para dosen-dosen muda. Dan kan dosen itu ada dosen muda, ada yang dosen yang senior, ada yang macam-macam, Mbak. Cuma kan biasanya istilahnya ya ada dosen pemula macam-macam itu. Itu kami mohon untuk riset-riset ke depan, bahwa riset itu bisa melibatkan masyarakat, kemudian risetnya itu inovasinya tidak hanya sekedar inovasi yang menarik lalu disampaikan Mbak Imat, tapi bagaimana inovasi itu benar-benar berdampak pada masyarakat, memberikan solusi dari permasalahan yang ada di negara ini. Jadi memberikan solusi bagi pemerintah, memberikan solusi bagi masyarakat, memberikan solusi bagi kampusnya sendiri. Sehingga kemanfaatannya akan lebih luas. Bagaimana kesehatan khairunas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain atau orang lain. Sehingga riset ini tidak hanya sekedar menjadi dokumen, tidak hanya sekedar menjadi paper atau jurnal, tidak hanya menjadi sekedar tumpukan buku, tidak hanya menjadi sekedar saksikan, tetapi benar-benar riset ini. Ya. Makanya sebelum melakukan riset, sebelum melakukan penelitian, libatkan masyarakat, libatkan semua stakeholder, termasuk dari korporat, dari industri, supaya bisa kolaborasi, karena tidak ada kesuksesan tanpa kolaborasi. Jadi dengan kolaborasi ini, dengan dosen senior, kolaborasi dengan masyarakat, kolaborasi dengan industri, itu akan menghasilkan sebuah hal yang lebih atau kesuksesan. Jadi tadi pesan saya, tidak ada kesuksesan tanpa kolaborasi. Seperti itu, Mbak Ima.
1: Baik, terima kasih Pak Saiful Hadi atas waktunya pagi hari ini ya, menyempatkan waktu untuk dialog bersama dengan kami. Kapan-kapan kita sambung lagi dengan topik yang lebih oke dan juga waktu yang lebih panjang ya. Terima kasih, selamat pagi, sukses selalu.
0: Sama-sama, terima kasih, sukses selalu.
1: Dosen Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang, Dr. Saiful Hadi, ST.M.Kom.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah video air laut surut dan bunyi sirene pertanda tsunami di NTT. Kita akan cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar di media sosial Facebook, video yang diklaim menampilkan detik-detik air laut surut dan bunyi sirene yang menandakan tsunami bakal terjadi di Nusa Tenggara Timur atau NTT beredar di media sosial pada pertengahan Agustus 2026. Video itu muncul setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT dan sekitarnya pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Dilansir dari kompas.com, video tersebut sama persis dengan unggahan akun Instagram @brutalityofnaturex pada 30 Mei 2026 dan @naturedisaster pada 26 Juni 2026. Hal ini menunjukkan bahwa video sudah beredar sebelum insiden gempa dan peringatan dini tsunami terjadi di NTT pada 15 Agustus 2026. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, hadir lagi menemani Anda pendengar ya. Kali ini Halo RRI akan menemani Anda juga mendengarkan keluh kesah Anda ya. Barangkali weekend kemarin ada yang jalan-jalan tapi ternyata di trotoarnya agak kurang bagus. Atau mungkin ada yang sedang mengurus surat-menyurat tapi ternyata di loket tidak ada. Boleh silakan ya untuk sampaikan keluh kesah Anda di Halo RRI. Yang penting ada buktinya pendengar ya. Boleh foto, boleh video call juga boleh. Bagi Anda yang ingin menyampaikan keluh kesah Anda ya di Halo RRI edisi hari ini, boleh di 024 8316 686 pendengar atau WhatsApp kami di 081 6666 886 pendengar. Atau bagi Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, boleh ya untuk tinggalkan informasinya atau tinggalkan chat Anda di aplikasi RRI Digital. Ada kolom live chat di sana pendengar ya. Kami tunggu sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Sembari menunggu Anda pendengar ya untuk terhubung bersama dengan kami untuk menyampaikan informasi-informasi atau keluhan-keluhan yang ada di sekitar Anda ya, baik itu infrastruktur maupun juga pelayanan. Kami jemput bola pendengar ya, ada reporter-reporter kami ini yang memang mencari, dan tentunya bagi Anda barangkali saat jalan-jalan dan kemudian ada yang bertanya ya dari reporter RRI Semarang, jangan takut, karena itu memang menjemput bola pendengar ya untuk menerima keluhan-keluhan Anda, kemudian akan disampaikan ke pihak-pihak yang berwenang. Pagi hari ini ada Bowo akan menyampaikan warga kota Semarang keluhkan kabel menjuntai di Jalan Prof. Hamka Ngalian. Bowo, silakan informasinya.
1: Ya, baik. Terima kasih rekan Ima. Pendengar, warga Ngalian mengeluhkan kondisi kabel yang menjuntai lebih rendah di sepanjang Jalan Profesor Dr. Hamka di Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Selain mengganggu pemandangan, kabel yang posisinya terlalu rendah itu dinilai juga berpotensi membahayakan masyarakat dan juga pengguna jalan yang lewat. Salah satu warga, Hamidah, mengatakan bahwa kondisi tersebut sudah cukup lama terjadi dan dinilai mengkhawatirkan. Kendati masih tampak aman, tak terjangkau, namun kabel yang berada di depan klinik Kiki Nadira Ngalian ini disebut tampak semrawut menurut pantauan dari RRI. Hamidah juga mengatakan bahwa kondisi itu berisiko membahayakan warga yang melintas di kawasan tersebut. Ia berharap pihak terkait untuk segera melakukan penataan dan perbaikan sebelum menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan. Keluhan serupa juga datang dari warga lainnya, Putro Budi, yang menyoroti keberadaan kabel itu di sekitar deretan toko roti Swiss di Jalan Prof. Hamka. Ia menilai kabel yang menggantung lebih rendah itu perlu segera ditangani demi keselamatan masyarakat. Berdasarkan pantauan dari RRI, kabel-kabel di sepanjang ruas Jalan Prof. Hamka ini memang terdapat beberapa titik dan dilihat kurang tertata dengan rapi, di mana di sejumlah titik kabel tampak menggantung lebih rendah dibandingkan standar pada umumnya sehingga mudah terlihat dari badan jalan. Selain berpotensi mengganggu keselamatan, kondisi kabel yang semrawut ini juga mengganggu atau mempengaruhi dari estetika kawasan di Jalan Prof. Hamka. Penataan jaringan utilitas dinilai perlu dilakukan agar lingkungan menjadi lebih aman, nyaman, dan tertib. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bowo atas informasinya. Tetap berhati-hati selama bertugas dan kami tunggu untuk update lainnya. Warga Kota Semarang mendengar keluhan kabel menjuntai di Jalan Prof. Hamka Ngalian disampaikan oleh Bowo Wiranto. Kabel yang menjuntai ini memang kalau kita lihat mengkhawatirkan pendengar ya, ini membahayakan pengguna jalan juga. Dan pagi hari ini pengarah acara kami Marnisa akan menyampaikan informasi ini, meneruskan begitu ya kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab tentunya untuk hal ini. Karena memang waktunya tidak cukup banyak pendengar ya, sampai dengan pukul 10 saja pagi hari ini. Nanti apabila sudah dijawab, informasinya dapat Anda akses di rri.co.id pendengar. Di sana Anda selain juga dapat menikmati atau juga menerima informasi dari seluruh Indonesia pendengar ya, juga mancanegara. Tentu saja di sana Anda dapat menemui informasi-informasi lainnya di rri.co.id.
2: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
3: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
4: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.

0: Bagaimana perkembangan manga di dunia internasional? Berikut penjelasan dosen S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang Undip, Arsi Widya dari MSI.
1: Perkembangan anime atau mungkin manga ya. Jadi anime itu kan merupakan alih wahana yang biasanya awalnya itu dari manga atau komik Jepang. Itu sebetulnya mengikuti perkembangan Jepang dan juga global. Jadi kalau di era 50 itu tadi era awal-awal komik Jepang atau manga. Kemudian tahun 70-80 itu diikuti dengan era booming ekonomi Jepang. Itu manga itu jadi bacaan sehari-harinya orang Jepang. Jadi dianggap sebagai bacaan yang sangat biasa ditemui oleh masyarakat Jepang pada saat itu gitu ya. Nah, kemudian di era 90-an itu mulai masuk ke internasionalisasi manga keluar Jepang. Nah, mungkin untuk generasi 90-an ini ngerasa banget di Indonesia, di mana anak 90-an itu besar dan tumbuh dengan manga-manga Jepang yang sudah diterjemahkan.

0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, saatnya kami update informasi untuk Anda kali ini, informasi perakiraan cuaca kemaritiman. Bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang ada Prakirawan Lesi. Sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Kak Lesi, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Ima.
3: Baik, silakan untuk informasi perakiraan cuaca kemaritiman.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi yang pertama yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2026 mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hingga esok hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 20 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah, yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Untuk wilayah perairan Semarang, Demak, perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2026 mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hingga esok hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 9 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang, yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut pada malam hari nanti diperkirakan surut minimum terjadi pada pukul 11 malam waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,3 meter dan akan mencapai pasang maksimum keesokan hari yaitu mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 1 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
3: Selamat pagi, Kak Lesi. Demikian pendengar ya, kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca kemaritiman. Bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, ada Prakirawan Lesi tadi sudah memberikan informasi untuk Anda. Dan informasi ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita pendengar ya dalam Semarang pagi hari ini. Saatnya saya, Ima Arya, pamit dan juga petugas yang bertugas pagi hari ini ada pengarah acara kami, Nisa, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan siaran kami. Tapi jangan kemana-mana karena Semarang siang ini akan hadir saat lagi untuk menemani aktivitas Anda.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.

0: sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Mendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali ada saya Agil yang temani Anda untuk Semarang siang ini, pendengar. Sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk hari Senin ini ya, 24 Agustus 2026. Apa kabarnya pendengar? Masih di kantor atau ambil cuti karena besok juga hari libur pendengar? Apapun yang sudah dijalankan, ya tetap senyum saja pendengar. Terus saya harap masih sehat-sehat, ya kan, bahagia. Apapun agendanya, silakan dilaksanakan dengan baik sebelum besok libur ya. Sambil mendengarkan Pro 1, nanti kami akan awali pendengar siang ini dengan obrolan dalam segmen Dunia Wanita ya. Dan nanti saya berkesempatan berbincang bersama dosen dari Sugio Pranoto Catholic University. Tapi nanti pendengar, kita jeda satu lagu dulu ya. Nanti yang mau bergabung juga kami buka kesempatannya.

0: Musisi hebat pendengar asal Indonesia, Citra Scholastica. Lagu-lagunya jujur keren-keren ya. Dan ternyata Citra Scholastica ini perannya luar biasa pendengar. Entah itu dalam penulisan lagu, kegiatan sosial, banyak deh. Karena menurut saya Citra Scholastica ini termasuk perempuan yang hebat pendengar. Nah, kita akan bahas ya siang hari ini dalam dunia wanita pendengar, perempuan berdaya di setiap peran. Barangkali Citra Scholastica dengan bidangnya musik, Anda yang di rumah sebagai ibu rumah tangga atau juga punya karir pendengar, kita akan bincangkan siang hari ini ya. Dan saya berkesempatan berbicara bersama salah satu pengajar atau dosen juga pendengar dari Sugio Pranoto Katolik University ya, Cindy Budi Emilia SMMM pendengar, yang sudah tersambung di ujung telepon. Bu Cindy, selamat siang.
1: Siang.
0: Apa kabar Bu Cindy?
1: Sangat baik.
0: Luar biasa. Ini terima kasih Bu Cindy meluangkan waktunya untuk bisa berbincang bersama pendengar Pro 1. Nanti silahkan pendengar Anda juga dapat bergabung ya. Line telepon kami buka 024-8316-686. Berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-886 dan juga komentar lewat aplikasi RRI Digital ya. Baik Bu Cindy, sebagai prolog dulu ini, kita mau diajak jalan-jalan kemana dengan goals-nya apa nanti di akhir terkait topik kita perempuan berdaya di setiap peran ini?
1: Nah, ya jadi kita hari ini mau diskusi, mau bincang-bincang tentang bahwa wanita itu berdaya di semua peran, termasuk tadi yang kayak Mas Akil, berdaya-daya. Terus
0: Bu Cindy, mohon maaf ini saya potong. Bu Cindy, mohon maaf saya potong. Ini menggunakan headset atau bagaimana Bu Cindy?
1: Pakai headset Mas.
0: Gimana? Nah, ini sepertinya suara yang kami terima kurang jelas Bu Cindy. Barangkali kalau dicopot lebih jelas bisa dicoba dulu begitu ya. Oke, sambil saya ingatkan kembali pendengar, silakan yang mau bergabung 02483166686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp ya, aplikasi juga boleh pendengar Bu Cindy. Halo Bu Cindy, bisa mendengar suara saya?
1: Mas.
0: Oke. Baik, terdengar
1: suaranya
0: lebih.
1: Sudah masuk.
0: Terdengar lebih jelas Bu Cindy.
1: Lebih jelas.
0: Baik. Oke, silakan bisa dibuka kembali untuk obrolan kita pagi hari siang hari ini Bu Cindy.
1: Ya, jadi kita hari ini mau ngomongin tentang pemberdayaan perempuan. Lebih mau mencanangkan bahwa semua wanita itu berdaya, gitu ya. Semua wanita itu berdaya, apapun profesinya, siapapun dia, siapapun latar belakangnya, bahwa dia berdaya. Nah, nanti akan ada pesan-pesan sih buat semua wanita, terutama mungkin untuk ibu-ibu rumah tangga ya. Jadi supaya bisa menyemangati teman-teman semuanya. Di sini nggak hanya untuk ini sih, wanita dewasa maksudnya, ibu rumah tangga, si pekerja, tapi ya buat semua, misalnya teman-teman mahasiswa wanita, teman-teman pelajar SMA, pelajar sekolah yang wanita, seperti itu.
0: Oke, baik. Tapi kita back to basic dulu Bu Cindy. Sebenarnya yang dimaksud dengan perempuan berdaya, berdaya ini definisinya apa, maksudnya apa, dan bagaimana korelasinya dengan kehidupan di perempuan ini Bu Cindy?
1: Kadang kan kalau kita ngomongin berdaya gitu ya, orang-orang itu kan pada mikirnya gini, berdaya itu berarti hebat gitu ya, berarti keren gitu ya, berarti misalnya punya jabatan ya, punya jabatan, punya karir yang bagus ya kan, punya pendidikan yang tinggi, kadang orang mikirnya gitu kan berdaya. Nah, padahal sesungguhnya berdaya itu tidak seperti itu ya. Berdaya itu di sini kan kita ya, kita semua makhluk hidup gitu ya, kita serupa dengan Tuhan kita gitu kan, intinya itu satu. Pertama awalnya serupa dengan Tuhan kita, lalu karena kita serupa dengan Tuhan kita, manusia ini serupa dengan Tuhan, maka kita punya yang namanya akal budi. Nah, akal budi itu kan kemampuan ya. Nah, kemampuan itu yang membuat kita jadi berdaya. Nah, berdaya itu dari mana? Dari kemampuan kita, misalnya ketika kita melayani, kita merawat, memberikan pelayanan seperti itu. Dan apalagi kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dia mau digarisbawahi bahwa kan kadang orang awam sering melihat ya, kayak melihat ibu rumah tangga gitu ya, misalnya cuman ibu rumah tangga di rumah paling ya cuman bersih-bersih, masak dan lain sebagainya. Lebih kerenan ya si X kerja misalnya di mana kayak kerja di bank dan lain sebagainya. Nah, padahal kita yang kita lihat bukan itu ya, ibu rumah tangga atau wanita mungkin yang belum bekerja misalnya, itu mereka juga berdaya karena mereka intinya punya akal budi tadi dan mereka meskipun ibu rumah tangga ya kan tetap juga namanya melayani ya, tapi kan melayannya keluarga ya is okay, nggak masalah juga melayani keluarga, terus merawat keluarga, terus bahkan pendidikan yang pertama itu kan di keluarga ya, pasti ibu juga andil di situ. Nah, itu termasuk berdaya juga di situ. Jadi berdaya bukan hanya oh kamu kerja di X, oh kamu pendidikannya ini, enggak seperti itu. Berdaya tadi ya dengan dia melayani dirinya sendiri, melayani keluarga, melayani sesama, itu sudah disebut berdaya. Yang penting bertanggung jawab atas perannya tadi seperti itu.
0: Gitu. Baik. Jadi ketika semisal ada yang masih beranggapan bahwa berdaya ini hanya selalu memiliki karir penghasilan sendiri, tidak sebatas itu saja ya Bu Cindy, melainkan bagaimana perempuan ini ya bisa memaksimalkan potensinya kepada pelayanan masing-masing dan kapasitasnya, itu juga sudah bisa disebut berdaya. Tapi kalau dari tahun ke tahun Bu Cindy, apakah sebenarnya ada pergeseran? Mungkin zaman dulu berdayanya ada contohnya sendiri, sekarang tantangannya juga lebih banyak lagi. Kalau melihat perkembangannya Bu Cindy ini bagaimana?
1: Kalau zaman dulu ya, zaman dulu itu pastinya agak berbeda dengan sekarang ya Mas ya. Kalau zaman dulu itu yang disebut berdaya, nah berdaya itu sebetulnya ini ya sebetulnya masih sama sih, sama bahwa wanita itu ya biasanya kan kalau zaman dulu wanita itu nggak, memang udah kamu di rumah aja lah, kamu di rumah aja merawat keluarga. Nah itu sebetulnya juga sudah disebut berdaya sih ya zaman dulu. Nah zaman sekarang pun juga sebetulnya sama berdaya. Nah cuman kalau sekarang bedanya apa? Nah selain hanya disebut berdaya saja, cuman ibu rumah tangga di rumah, tapi juga tetap harus jangan lupa untuk mengembangkan dirinya. Ya yang saya lihat bahwa sekarang itu ibu-ibu rumah tangga juga sudah pada pintar-pintar Mas, bahwa mereka itu selain tadi yang disebut zaman bahula, zaman Siti Nurbaya, bahwa ya perempuan cuma di rumah masak dan lain sebagainya, tapi sekarang ibu-ibu sudah pada pintar karena mereka itu ini sudah bisa misalnya mengikuti kursus. Tuh ada banyak. Terus apalagi kan kalau saya kebetulan juga pernah ikut melayani begitu ya Mas ya, memberikan pendampingan ke para ibu-ibu IRT gitu ya, ibu-ibu rumah tangga di suatu wilayah, bahkan di suatu pedesaan, kasih mereka pelatihan. Nah mereka berkembangnya di situ. Jadi selain mereka ya merawat keluarga secara maksimal gitu ya, bisa dibilang karena mereka memang memilih itu tidak keluar, kan memang pengen fokusnya di situ, tapi mereka tetap pergeserannya ya bisa dengan mengembangkan dirinya tadi dengan berbagai macam pelatihan yang ada. Biasanya itu kan kalau ibu-ibu rumah tangga itu kan ini ya apa namanya, guyub banget gitu ya. Betul. Dengan RT-nya, dengan RW-nya, dan biasanya itu kan dari pihak luar, misalnya dari kampus gitu ya. Kampus itu kan sering kami memberikan pelayanan ke mereka-mereka. Ini maksudnya bukan mereka yang terpencil gitu, enggak sih, tapi maksudnya memang ya semua masyarakat kami sentuh, kami kasih pelayanan di situ. Nah pergeserannya jadi mereka tidak hanya yang cuman tadi ya hanya di rumah masak ngurus rumah tangga enggak, tapi tetap ada poin tambahnya, ada tambahannya ya, bisa belajar misalnya mereka digital marketing, lalu bisa belajar mungkin gizi yang baik untuk keluarga dan lain seperti itu. Di cukup berbeda, ada nilai tambahnya kalau sekarang, Mas.
0: Baik,
1: gitu. Apalagi harus ada nilai tambahnya
0: dan harus karena dan sekarang harus. Sudah dipermudah dengan teknologi juga ya sebenarnya, Bu Cindy, ya, walaupun betul, dari rumah betul, pun juga. Ya kita bisa upgrade skill atau menambah wawasan begitu ya. Jadi ada nilai plusnya harusnya sekarang, pendengar. Baik, Bu Cindy, ini sudah ada yang bergabung lewat telepon. Kita akan coba sapa terlebih dahulu ya. Selamat siang.
2: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Yarto ya.
2: Iya.
0: Baik, silakan Pak Yarto.
2: Ya, selamat siang Ibu Cindy, sehat ya?
1: Ya, ya Pak Yarto.
2: Sehat.
1: Sehat Pak.
2: Iya, begini Bu, sesuai dengan topik tadi dan pemaparan Ibu sangat-sangat mengkritik kita sebagai seorang suami. Kadang, apalagi ada beberapa hal yang kita perlu aturkan penjenengan. Paling tidak ada tiga peran utama perempuan dalam masyarakat mencakup ranah keluarga. Antara lain sebagai pendidik, penggerak kegiatan sosial kemasyarakatan, serta kontrol. Butuh penting dalam pembangunan ekonomi dan karier. Nah, karena apa? Yang pertama ialah sebagai berikut, antara lain menjadi sekolah untuk madrasah pertama bagi anak-anak di rumah. Itu satu. Yang kedua, membentuk karakter moral dan nilai-nilai dasar lagi generasi penerus bangsa. Nah, ketiga, mengelola dan menjaga ketahanan serta kesehatan di dalam lingkungan keluarga. Artinya peran dalam kehidupan sosial, artinya aktif berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong organisasi dan kemasyarakatan. Yang kedua, membantu kegiatan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian keluarga, apalagi baru boomingnya UMKM itu, yuk terbanyak anak ibu-ibu. Nah, sehingga tradisi dalam bidang politik, pendidikan, dan pembuatan kebijakan publik yang inklusif itu harus dilakukan, Bu. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana peran perempuan berdaya tak untuk masa depan yang lebih adil terhadap keluarga dan masyarakat? Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto di Semarang ya, sudah bergabung lewat telepon tadi. Pak Yarto menyampaikan bahwa sebagai perempuan ini tugasnya sangat banyak, Bu Cindy, mulai dari entah itu pendidikan, sosial, ekonomi, dan keluarga. Nah, ini bagaimana caranya begitu ya agar perempuan-perempuan ini dengan banyaknya tugasnya itu menciptakan goals yang lingkup terdekatnya adalah keluarga, sehingga keluarganya memang menjadi apa ya, keluarga yang harmonis, terus juga memiliki nilai plus lah, entah itu dari suami, dari anaknya. Tanggapannya Bu Cindy dari Pak Yarto, silahkan.
1: Nah, kalau tanggapan saya, bagaimana ibu rumah tangga menjadi role model atau goals bagi keluarganya ya tengah kesibukannya. Nah, yang pertama harus bisa membedakan ya, dimana ketika sedang berada di dalam, misalnya sedang berkarir di luar dan di mana di keluarganya itu ya. Nah, dia harus bisa membagi perannya, memang harus bisa membagi perannya dengan apa, dengan misalnya pinter-pinternya manajemen waktu sih, kalau itu manajemen waktu. Jadi misalnya kalau jam kerja ya jam kerja kan jam kerja. Misalnya ini kita omong aja si ibu rumah tangga itu kerja, ibu rumah tangga wanita tersebut kerja kantoran gitu ya, kerja kantoran itu kan 8 jam gitu kan. Nah, 8 jam ya sudah kita fokus dengan pekerjaan di kantor kita, lalu kemudian sisanya kita betul-betul fokus untuk keluarga. Gitu ya, ya mengurus anak, ya ngajari anak belajar, ya mengurus suami, seperti itu. Jadi bisa sama-sama 50-50, terus apalagi ketika libur gitu ya, Sabtu Minggu ya kita benar-benar fokus ke keluarga. Jadi semuanya itu dapat gitu ya. Jadi tidak meninggalkan pekerjaan, tidak meninggalkan keluarga. Nah, makanya tadi pentingnya manajemen waktu, pentingnya prioritas, pentingnya sadar peran. Oh, ini ketika aku sedang di office, oh aku harus begini gitu ya. Yang ngabari keluarga nggak apa-apa pas jam istirahat dan lain sebagainya, tanya kabar. Is okay, memang harus komunikasi seperti itu, harus ya saling ngabari gitu. Cuman ya ketika di office ya fokus, lalu ketika dengan keluarga ya fokus dengan keluarganya, mendidik dan merawat keluarganya tadi, terus ketika bermasyarakat dia fokus bermasyarakat, jadi sadar peranmu di mana dan membuat mana yang prioritas terlebih dahulu. Manajemen waktu itu juga penting, mungkin bahkan sampai detailnya to-do list itu juga mungkin harus dilakukan gitu ya, dan kemudian itu harus dilakukan dengan senang hati dan ikhlas. Melayani, nanti kan intinya kita melayani ya, ya melayani di lingkungan kerja, melayani di lingkungan keluarga, ya harus kita lakukan dengan ikhlas dan enjoy saja ya, karena ini bagian dari kehidupan gitu, namanya juga hidup ya seperti itu gitu kan. Nah begitu sih kalau tanggapan dari saya.
0: Jangan sampai terbebani juga ya Bu Cindy kalau kita mengerjakan sesuatu hal dengan bahasa Jawanya perengat-perengutnya, cemberutnya gitu kan. Nanti gak enjoy, terus kerjanya gak ikhlas. Dan itu tadi perannya pendengar ya, harus bisa manajemen waktu, tahu peran dan juga bagaimana bisa mengembangkan dirinya ya. Baik, terima kasih Pak Yarto. Bu Cindy, kita jeda terlebih dahulu ya. Masih ada dua segmen. Nanti pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp atau yang ingin bergabung, boleh nanti kita akan sambung kembali ya. Jangan kemana-mana.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Ya, pendengar, kami lanjutkan untuk segmen Dunia Wanita pada siang hari ini. Perempuan berdaya di setiap peran ya, bersama dosen dari Sugio Pranoto Katolik University, Bu Cindy. Bu Cindy, ini saya coba sapa lagi yang sudah bergabung lewat telepon ya. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Akil.
0: Wah, dengan Pak Mardiono ini. Apa kabar, Pak Mar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Luar biasa, silakan.
1: Selamat siang, Bu Cindy. Terkait dengan apa yang Ibu paparkan tadi, baik di awal sampai menjawab pertanyaan dari Pak Yarto tadi. Memang harus kita akui, artinya ketika dahulu bahwa perempuan atau wanita itu pasti ada pilihan, mau karir atau jadi ibu rumah tangga. Itu seperti itu. Jadi seakan-akan perempuan itu hanya bisa memilih, tidak harus bisa menentukan, seperti itu. Karena kalau kita kaji ke situ, memang dulu sebagian besar itu yang namanya perempuan itu bertugas hanya macak, masak, manak, kan seperti itu, Bu. Tapi dengan kemajuan zaman yang sekarang, saya meyakini bahwa ibu rumah tangga atau seorang perempuan itu sudah multiperan. Bisa menjadi seorang ayah, bisa menjadi seorang ibu, bisa menjadi seorang karir. Ini yang harus kita akui bersama. Karena kadang-kadang kita bisa melihat ibu itu di saat pagi atau suatu saat dia menjadi seorang Srikandi, kemudian berubah menjadi seorang Arjuna. Ini yang harus kita akui bersama. Terutama untuk Mas Akil ke depannya ini. Jadi sampai saat ini, Ibu, yang perlu juga Ibu ketahui, bahwa saya menekankan pada anak-anak saya ataupun cucu saya bahwa harus betul-betul suka atau memprioritaskan MBG ini, Bu. MBG bukan hal yang sesuai dengan pemerintah, Bu. MBG itu masakan bini gue, itu, Bu. Jadi bagaimana orang tua atau ibu itu betul-betul bisa mencukupi, menyiapkan segala sesuatunya dalam kebutuhan rumah tangga. Dan setelah itu, oke, berkarir. Tapi yang perlu kita akui juga, Ibu, masih banyak perempuan di luar sana itu yang harusnya kalau kita lihat di KK itu sebagai ibu rumah tangga. Tapi kadang-kadang masih banyak yang melepas itu menjadi kepala keluarga. Ini yang kadang-kadang menjadi permasalahan dalam rumah tangga itu, Ibu. Jadi bagaimana pendapat Ibu dengan mereka yang punya peran atau mengambil alih peran dari kepala keluarga?
2: Halo, Mas Akil, Pak Mardiono.
1: Yes.
2: Maaf, saya kok tidak mendengar suara Pak Mardiono ya?
0: Oh. Oke, baik, sebentar Ibu. Coba Pak Mardiono.
1: Iya.
0: Bisa mendengar suara Pak Mardiono, Bu Cindy?
2: Sekarang bisa?
0: Oke.
2: Bentar. Ini sedang ngomong gak?
0: Coba Pak Mardiono, Pak, bisa disapa dulu Pak Mardiono.
1: Selamat siang, Bu Cindy.
0: Terdengar, Bu Cindy?
2: Hilang ya?
0: Hilang?
1: Oh.
0: Waduh, sebentar.
2: Cuma suara Mas Akil doang.
0: Oke, baik. Jadi nampaknya ada masalah teknis. Tapi boleh Pak Mar disampaikan dulu pertanyaannya. Nanti saya akan coba sampaikan juga ke Bu Cindy ini.
1: Oke, terima kasih Mas Akil. Pertanyaan saya, bagaimana langkah ataupun pendapat Ibu Cindy dengan ketika perempuan itu mengambil alih berkuasa di dalam rumah tangga, padahal memang harus kita akui bahwa ibu rumah tangga itu memang guru yang pertama dan utama dalam keluarga itu. Itu yang pertama saya atau pertanyaan saya yang utama. Untuk yang lain monggo Mas Adil nanti bisa disampaikan ke Bu Cindy. Terima kasih Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Mardiono. Ini mohon maaf juga ya kepada Bu Cindy dan juga pendengar yang lain. Nampaknya mungkin ada kendala masalah teknis di sini. Nanti kami akan coba tindak lanjuti begitu. Tapi Bu Cindy, tadi Pak Mardiono itu bercerita banyak sekali begitu ya. Mulai dari sekarang perbedaan zaman seperti yang Bu Cindy tadi singgung, zaman dulu sampai sekarang ini perannya berbeda, dan dulu mungkin apa ya, ibu rumah apa wanita itu pilihannya ya kalau enggak karir atau ibu rumah tangga. Terus Pak Mardiono juga tadi sempat mention soal maca masak mana begitu ya, padahal di zaman sekarang multi peran begitu. Terus ibu rumah tangga juga bertugas untuk menyehatkan kebutuhan rumah tangga. Tapi ternyata masih banyak yang harus dibenahi, dan Pak Mardiono menyoroti soal ini. Pertanyaannya, bagaimana pendapat ibu terkait dengan banyak di luar sana perempuan-perempuan yang masih memiliki peran sebagai kepala rumah tangga, perannya double ini, Bu Cindy, pendapatnya seperti apa? Silakan.
2: Kalau pendapat saya ya, perannya double. Nah, kembali lagi, peran double itu karena terpaksa misalnya karena suaminya mohon maaf tiada begitu, ataupun memang karakternya dia itu yang, nah itu tergantung yang mana dulu gitu ya Pak ya, Mas Akil. Nah, kalau misal seperti itu bagi saya ya it's okay, fine-fine aja ya, fine-fine aja, kita wanita tadi berdaya artinya ya mampu ya, tadi selain berdaya bahwa si ibu rumah tangga tadi mengurus keluarga, menyehatkan gizi keluarga, tapi ya kita juga mampu juga kalau kita disuruh mimpin keluarga, kita juga bisa. Kalau saya setuju-setuju aja dan fine-fine aja, is okay, karena ya tadi karena kita sudah terlatih misalnya di dalam keluarga kita ada, pasti ada jiwa kepemimpinan kan, meskipun ada sosok seorang kepala keluarga, seorang bapak itu, tapi tidaknya kan pasti ibu rumah tangga tadi juga sudah terlatih di situ. Terus misal wanita yang di luar yang karir tadi juga pasti sudah terlatih dengan itu, apalagi sekarang itu kan generasi-generasi yang sekarang tuh ya, mereka itu kan pendidikannya lebih, bisa dibilang lebih maju sekarang gitu ya, pasti saya yakin secara mental, secara managing, secara pengetahuan, pasti mereka juga sudah siap dengan skill apa tadi, menjadi seorang kepala keluarga juga. Ya memang kenyataannya ada dan banyak. Bagi saya kalau wanita jadi kepala keluarga juga itu dengan paksaan atau tanpa paksaan tadi ya termasuk orang yang sangat tangguh dan keren gitu. Dan gak masalah juga kalau dia memang mampu ya why not. Tapi biasanya yang seperti itu tuh karena paksaan sih Mas. Kalau ada si cowoknya pasti biasanya tetap yang memainkan peran pastinya, karena kita menghormati yang laki-laki, pasti yang laki-laki dulu lah ya, kita ikut bantu ambil keputusan is okay, cuman pastinya laki-laki dulu biasanya kayak gitu karena ya mungkin suaminya sudah tiada, tapi keren ya, keren jadi bisa mengatur semuanya, bisa managing semuanya ya, sampai mendidik anaknya dan lain sebagainya, bahkan dia juga harus bekerja ya, ya tadi yang penting dijalani dengan sukacita dan senang hati tadi.
0: Semisal memang itu karakter ya, kita lihat bahwa ya memang semisal perempuan itu memiliki kapasitas, ya kenapa tidak begitu ya. Kalau paksaan pun ya tugasnya memang harus belajar lagi ya Bu Cindy. Nanti kan takutnya apa ya, mungkin juga banyak kasus di luar sana yang menganggap bahwa nanti tidak bisa seperti laki-laki lah, katakanlah seperti itu kasarnya. Tapi pada intinya memang semisal memang perempuan itu mau belajar dan bisa, ya kenapa tidak begitu ya. Baik, yeah. Terima kasih tadi Pak Mardiono.
2: Sorry Mas, mau nambahin aja ya. Justru kepemimpinan perempuan, biasanya perempuan itu lebih detail, terus habis itu dia lebih menggunakan hati, lebih bijak ya. Biasanya kalau laki-laki kan cenderung kayak hanya menggunakan otak saja gitu ya. Ya bagus, gak apa-apa kok, perempuan biasanya bisa mengkombinasikan itu. Cuman ya tetap ada plus minusnya sih Mas. Tapi kalau mampu ya kenapa enggak gitu. Nah itu kalau saya dari kaum wanita.
0: Baik, terima kasih Pak Mardiono. Ini maaf ya sekali lagi Pak Mardiono tadi kok tidak terdengar. Nanti kami akan coba sampaikan ke bagian teknis begitu ya. Saya harap sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Mar. Ini ada penelpon lagi, saya coba angkat dulu. Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang Mas Akil.
0: Oh Pak Mar, coba ini sebentar. Ini saya sapa dulu. Bu Cindy bisa dengar suara Pak Mar?
2: Tadi bisa.
0: Coba.
1: Oke.
2: Menyapa.
0: Ini bisa ya Bu Cindy?
2: Sebentar, ini Pak Mar sedang bicara.
0: Coba Pak Mar.
1: Iya, selamat siang Bu Cindy.
2: Iya, ngomong iya kedengeran.
0: Ini okay. Selamat siang terdengar Bu Cindy?
1: Selamat siang.
2: Tadi selamat siang terdengar.
0: Oke, ini terdengar okay. Berarti clear ya.
1: Seandainya Bu Cindy tidak mendengar, kami mohon Mas Akhil ya, Mas Akhil.
0: Oke. Okay.
1: Kalau tadi apa yang disampaikan Bu Cindy, itu saya menangkapnya single parent itu. Berarti, tapi di sini yang terkait bukan wanita sebagai single parent, tapi yang sudah suaminya masih. Tapi kendali rumah tangga itu diatur, sehingga muncul permasalahan sampai nyun sewu. Suaminya mungkin punya selingkuhan atau apa. Ini banyak sekali terjadi di masyarakat. Itu aja Mas.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Mardiono menambahkan baik, ya. Baik, Bu Cindy silahkan.
2: Iya, tadi ya karena cenderung dominan tadi ya. Mungkin bisa jadi juga karena mungkin mohon maaf cowoknya kurang peka ini ya. Apa ya bahasa Jawanya tuh tastes gitu ya mungkin terus akhirnya ceweknya jadi langsung ambil alih gitu ya. Nah, itu bahayanya memang sampai ke arah tadi sih, tapi baiknya di sini dikomunikasikan lah ataupun mungkin pembagian peran. Itu ya. Pembagian peran jadi tidak semuanya si wanita tadi ya, ada yang untuk misalnya pengambilan keputusan untuk apa ya, pendidikan anak, terus habis itu keuangan, itu mungkin bisa diserahkan si suami gitu ya, terus si ibu yang bagian apa gitu, pembagian perannya mungkin bisa dibilang lebih jelas di situ gitu ya, supaya tidak menimbulkan huru-hara tadi. Ataupun ya memang kalau karakternya si cewek memang lebih ini dari awal ya, pasti kan sebelum menikah itu kan ada pacaran dulu ya, pacaran itu kan untuk melihat ini karakter cewek memang begini, ini kalau nanti menikah dengan dia pasti akan lebih dominan gitu ya. Nah, bisa terima atau tidaknya kan lebih di situ ya, supaya untuk mengantisipasi

0: rata. Tapi memang karakter kadang cewek ya seperti itu ya, kamu mau terima atau tidak, lebih ke itu sih Pak kalau menurut saya.
1: Baik, terima kasih Pak Mar tadi sudah menambahkan begitu ya. Oke, Bu Cindy, kita masih ada satu segmen. Kita jeda sekali lagi, nanti yang sudah bergabung di WhatsApp saya bacakan dalam satu segmen terakhir ya. Ada yang mau lewat dulu, pendengar pastikan Anda jangan kemana-mana.
2: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
3: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
2: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
2: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
3: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
2: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
3: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
3: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
2: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
3: Bintang Radio Indonesia 2026. Senang.

0: Baik, satu segmen terakhir pendengar untuk Dunia Wanita siang hari ini bersama Bu Cindy ya. Tadi ada dua penelpon, sekarang saya bacakan dulu yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1 081666686 ya. Bu Cindy masih bersama kami?
1: Iya, Mas Akhil.
0: Oke, baik. Ini dari Bu Cinta di Semarang ya. Perempuan berdaya di setiap peran. Banyak tantangan terutama dari para perempuan itu sendiri, baik internal maupun eksternal. Apa saja itu, Ibu? Dan yang kedua, apa bekal untuk perempuan agar bisa tetap melaju dan melesat tapi tetap kuat dan kokoh? Terima kasih. Oke. Dari Bu Cinta di Semarang, Bu Cindy silakan.
1: Oke, kalau ngomongin tantangan ya pasti ada ya, hidup tuh pasti ada tantangannya. Kalau tantangan internal, internal itu kan dari dalam diri ya, dari dalam diri itu kan pasti ya, pasti misalnya kalau kita sudah overload gitu ya, overload misalnya kita jadi ibu rumah tangga pun juga bisa overload loh ya, karena mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, bahkan ibu rumah tangga itu kan nggak ada pensiunnya ya, apalagi yang double job, ibu rumah tangga juga wanita karir juga gitu kan, nah itu pasti overload. Nah tadi ya mental health itu ya tantangannya pertama itu, terus kemudian ya terkait dengan fisik juga ya. Nah, selain mental, fisik itu juga, terus itu tantangan dari dalam, terus mungkin bisa juga dimotivasi ya, karena tadi melakukan hal-hal yang sama,

0: terus berulang seperti itu, jadi bikin kita kurang termotivasi ataupun hidupnya jadi kayak flat-flat aja seperti itu. Nah itu kalau menurut saya tantangan dari dalamnya itu tadi seperti itu. Oh lalu kemudian ini ya pengelolaan emosi ya, seperti itu juga tantangan dari dalam lah, dari manusianya itu sendiri. Nah lalu kalau tantangan dari luarnya ya ini apa namanya, lingkungan ya, ada lingkungan yang mendukung, ada lingkungan yang tidak mendukung. Misalnya kalau di ini ya, misalnya tadi double job tadi ya, ya ibu rumah tangga ya bekerja, lingkungan kerja pun juga minta tuntutan yang lebih ketika dia harus bekerja, bahkan lebih dari 8 jam kerja. Nah itu kan juga pasti akan menjadi tantangan ya bagi si ibu tadi, padahal dia juga harus mengurus keluarga. Terus kemudian tantangan mungkin keluarga gitu ya, yang mungkin tidak mendukung si ibu tadi untuk hanya menjalankan sebagai IRT ataupun menjalankan keduanya ya, jadi lebih dari dari faktor eksternalnya itu dari luarnya gitu ya, dari sekitarannya. Nah tapi tantangan tadi itu bisa diselesaikan kok, bisa tetap di manage ya, semua tantangan, semua hal-hal yang kurang itu bisa kita perbaiki ya, bisa kita antisipasi ya dengan cara apa, tahu tadi kurangnya apa tadi ya, misalnya gampang capek, overload dan lain sebagainya ya, harus bisa ini memanage waktu untuk istirahat ya kan, kapan harus istirahat itu harus tahu gitu ya kak. Jadi tahu kelemahanmu tuh apa, baru ambil cara mengatasinya. Harus tahu kan, tiap orang kadang beda-beda ya mas ya. Di situ terus ini bahwa ya supaya tetap semangat terus jadi orang yang tangguh tadi ya, bahwa ya ini peran kita, ini yang namanya hidup ya, ya tetap harus dijalani dengan semangat dan sukacita ya. Memang kita manusia orang yang berdaya kok, kita sudah dikasih Tuhan akal di kemampuan ya, harus kita gunakan dengan sungguh-sungguh dong. Untuk siapa ya, untuk melayani diri kita, melayani keluarga kita, dan melayani sesama kita ya. Karena kita kalau hidup tanpa pelayanan pun juga ngapain, kosong gitu kan ya. Jadi ya kita lakukan itu dengan senang hati dan ikhlas ya, semua nanti tidak akan jadi beban kalau seperti itu, dan akan tetap semangat terus ya, karena tujuan kita tadi untuk melayani sesama. Kalau
1: jadi
0: seperti itu sih, Mas.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bu Cinta. Itu tadi bekalnya juga sudah disampaikan ya. Baik, Bu Cindy, terakhir ini sebagai penutup, apa yang ingin dipesankan kepada perempuan-perempuan hebat di luar sana, atau barangkali ada peran laki-laki juga ini yang bisa ikut mendorong begitu ya? Karena tadi kan disampaikan ketika stres ya, nampaknya support system ini juga memiliki peran ya. Sebagai penutup, silakan Bu Cindy.
0: Ya, untuk semua wanita di luar sana, gitu ya, terutama ibu rumah tangga, gitu ya, bahwa tetaplah berkarya, tetaplah melayani dengan senang hati, dengan tulus ikhlas, dan tetaplah selalu mengembangkan diri semuanya sih, semua wanita, entah itu wanita ini ya masih kuliah, masih sekolah, ibu rumah tangga, sedang mencari pekerjaan pun, atau yang sudah bekerja, tetaplah melayani ya, kalian berdaya apapun yang kalian lakukan. Tidak dengan penghasilan kalian, tidak dengan apa ya, terlihat apa ya dari tampilan kalian, tidak, tapi berkaryalah, apapun itu lakukan yang terbaik. Terus kemudian asah skill, asah kemampuan, karena kalau kita asah skill, asah kemampuan, kita punya something gitu ya, punya kapasitas. Nah kapasitas itu yang akan membuat kita jadi punya banyak pilihan lebih lagi. Terus kemudian ini tadi ya, pesan untuk laki-laki gitu ya, mungkin suami-suami kerja sama bareng ya, tetap harus saling support ya bagi tugasnya. Itu jelas, jadi tidak semuanya tadi perempuan lah, tapi cowok, laki-laki pun juga saya yakin sangat baik dalam managing juga ya, ada porsinya yang tim laki-laki, ada porsinya yang tim perempuan ya, kita saling support, saling melengkapi satu sama lainnya, jadi tidak bersaing tadi, si wanita dominan tadi dan laki-laki kurang dominan tidak, tapi ya kita saling melengkapi sesuai porsinya, sesuai tanggung jawabnya, sesuai kemampuannya tadi gitu. Jadi hidup itu saling melengkapi, tidak untuk saling bersaing antara laki-laki dan perempuan siapa yang lebih hebat, tidak, tapi saling melengkapi. Nah itu perempuan berdaya, itu saling melengkapi gitu.
1: Baik, Bu Cindy, terima kasih banyak, ini luar biasa. Tentu kita harapkan apa yang disampaikan bisa menginspirasi juga ya, ada Bu Cinta tadi, terus ada Pak Yarto, Pak Amar, dan juga pendengar Pro 1 yang lain yang belum bergabung, yang hanya mendengarkan, semoga bisa mendapatkan manfaatnya juga. Bu Cindy, sekali lagi terima kasih ini untuk apa yang sudah disampaikan, yeah. Selamat melanjutkan aktivitas, sukses, sehat selalu, selamat siang Bu Cindy, yeah.
0: Terima kasih Mas Akil kesempatannya. Sukses selalu Mas Akil dan Bapak Ibu tadi.
1: Amin.
0: Baik. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa Bu Cindy. Iya, demikian tadi pendengar untuk obrolan kita ya di Dunia Wanita siang hari ini bersama dosen dari Sugio Pranoto Katolik University, Cindy Budi Emilia SMMM, pendengar perempuan berdaya di setiap peran. Kami lanjutkan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, informasi dari dunia olahraga, pendengar, kami akan hadirkan bersama Pro 3 dalam dinamika olahraga. Jangan kemana-mana.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virkiantara.
1: More space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hinchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Quipper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Quipper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua, menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti like yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi, tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we score at the end, no? Probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu.
1: Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari Asis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball was and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai timnya menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start, 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna, 5 gol tercipta, tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Baik, pendengar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pros Menurjadi di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
8: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 841.
9: Oh ya.
8: 41 juta. Kita siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli. Iya. Ya.
9: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari helikopter mobil.
8: Kemarin dia. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsisten apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena kabut ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Oh, sekat air, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat eskavator?
8: Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak yang terlalu besar.
8: Tidak terlalu besar, yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
9: Jadi 5 tambah 2.
8: Ya.
9: Tadi juga itu
8: makin banyak semakin bagus. Oh,
9: cuma teknologi harus cek mulai panggil.
8: Ya.
9: Dan cek kalau paling mana dibutuh. Aku alihkan ke paling baru.
8: Siap.
9: Iya, mungkin OMC.
8: Ya. Kemudian
9: pesawat OMC dari udara kita. Tambah. Awan bagus sih.
8: Siap. Awan potensi uap air kadang bagus. Kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi kemudian kemarin kami laporkan, kami juga sudah dibentuk di PRTP yang diminta oleh kami sudah siapkan.
6: Saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Aju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Giocinse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up piece. Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when.
3: Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil masih temani Anda untuk Semarang siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk hari Senin ini, pendengar, menjelang jam istirahat ya. Silahkan bisa diselesaikan dulu, barangkali masih ada tugas-tugas yang nanggung dikit, pendengar, diselesaikan dengan baik ya. Atau yang sudah persiapan untuk istirahat juga monggo bebas, tapi tetap bertanggung jawab ya. Sambil saya akan coba hadirkan satu informasi yang menarik terlebih dahulu, pendengar. Apalagi ini lebih ke kabar seru sih ya, karena Anda yang suka belanja produk, apalagi produk lokal, gebyar diskon di Kranas The Store ini hadir dalam momen spesial HUT RI dan Hari Jadi Jawa Tengah, pendengar. Nikmati diskon sampai dengan 30% periode 15 sampai 31 Agustus 2026 ya. Ada tenun, batik, aksesoris, home decor, parfum, tumbler, dan masih banyak produk menarik lainnya. Jadi silakan bisa merayakan semangat kemerdekaan dengan bangga memakai dan membeli produk lokal Jawa Tengah, pendengar. Langsung ya kunjungi Dekranas The Store di lantai 1 kantor Disperindak Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 4 Semarang, pendengar. Gebyar diskon Dekranas The Store, belanja produk lokal makin bangga, makin hemat.

Pendengar Pro 1, kami juga informasikan terlebih dahulu untuk kumandang azan zuhur wilayah Semarang dan sekitarnya akan berseru pada pukul 11.44 menit, pendengar. Dan untuk mengawal azan zuhur kali ini, lagu religi kami putarkan ya. Nanti informasi lainnya kami perbarui, pendengar, dalam Info Pro 1. Jadi tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam agama Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dikerjakan sehari-hari. Baik itu sholat subuh yang dimulai pagi hari, duhur, asar, maghrib, hingga isya. Dalam hal ini, terdapat berbagai keutamaan sholat, yakni salah satunya sholat berjamaah yang perlu diketahui. Perintah tentang sholat berjamaah tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah, dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Amalan yang dapat menghindari dari siksa api neraka sekaligus dapat menyelamatkan diri dari sifat munafik adalah keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat, diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapat pahala sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah bisa menghilangkan perasaan ragu dan was-was. Sholat berjamaah bisa menjauhkan diri dari godaan setan yang bisa bersemayam dalam tubuh manusia.

0: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Semarang menggelar program Ghost to Campus di Universitas Semarang USM Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari penjaringan talenta muda Bintang Radio Indonesia 2026. Audisi tersebut berlangsung mulai pukul 9 hingga selesai. Mahasiswa USM mendapat kesempatan menunjukkan kemampuan vokal sekaligus berpartisipasi dalam ajang musik bergengsi RRI. RRI Semarang mengajak pemilik suara emas di lingkungan USM untuk tidak hanya bernyanyi, tapi juga diarahkan menjadi potensi yang dapat berkembang melalui panggung Bintang Radio. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengirimkan setidaknya 21 delegasi sebagai kafilah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri di Kota Makassar dan Kabupaten Pakanjane, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 24 sampai 30 Agustus 2026. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun menyebutkan bahwa 21 orang itu terdiri atas peserta, pelatih, dan pendamping.
1: Info Pro 1.

0: Mbak Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbak?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil, masih temani Anda untuk siang hari ini pendengar, dan saya akan ajak Anda terlebih dahulu menyimak informasi bersama Babin Kamtibmas ya, dari Polsek Wadaslintang pendengar, Polres Wonosobo. Ini ada Brigadir Teguh Pamuji ya, yang akan memberikan informasi terkait bantuan air bersih pendengar, dan juga pembangunan penampungan air yang ada di wilayah binaan mengalami kekeringan ini. Pak Teguh, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas.
0: Baik, Pak Teguh, untuk kondisi terkini di wilayah bantuan air bersih ini prosesnya seperti apa, dan juga ada pembangunan penampungan air ini. Apakah kekeringan di sana memang sudah di tahap membutuhkan bantuan, atau seperti apa kondisi terkini di sana, Pak Teguh?
1: Dapat dilaporkan, Mas. Tiap tahun, setiap bulan Juli, Agustus, dan September di Desa Sumberjo, wilayah hukum Polsek Wadaslintang, itu sering terjadi kekeringan karena hutan alam sekundernya sudah tidak ada tanaman yang menampung air. Jadi dari kita, Babin Kamtibmas mengajukan bantuan air ke Polres Wonosobo. Untuk itu, Pak Kapolres menindaklanjuti pada tanggal 4 Agustus mengirim bantuan air sejumlah 10.000 liter air. Atas permintaan dari warga masyarakat Desa Sumberjo, akhirnya Pak Kapolres menyanggupi untuk memberikan bantuan berupa toren air dan pembangunan penyangganya dengan kapasitas 5.000 liter yang saat ini dalam progres pembangunan. Demikian, Mas.
0: Dalam progres pembangunan, targetnya ini bisa rampung kapan, Pak Teguh?
1: Untuk sampai saat ini sudah tahap pengecoran, dan nanti kemungkinan seminggu ke depan sudah bisa dipakai. Apabila nanti sudah siap, dari Polres akan mengirim tangki air yang berkapasitas 5.000 liter nanti untuk digunakan di RT 7, RT 8, dan RT 9 Dusun Bersoli, Desa Sumberjo.
0: Okay. Semuanya sudah diplot dengan baik, memang tinggal menunggu proses ini terlebih dahulu. Tapi masyarakat untuk sekarang masih terpenuhi untuk air bersihnya ini, Pak Teguh?
1: Untuk sementara masyarakat masih terpenuhi dengan swadaya, karena di dusun sebelah itu kekeringannya belum cukup parah dan masih ada sumber air yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Demikian.
0: Baik, jadi memang harapannya nanti bisa cepat untuk selesai begitu ya, Pak Teguh, dan masyarakat bisa mengakses begitu ya. Nah, ini terkait dengan pembangunan penampungan air juga sama halnya, tindak lanjut dari informasi tadi, atau bagaimana ini, Pak Teguh?
1: Iya, Mas. Karena kepedulian kita dari Polres Wonosobo, untuk itu Pak Kapolres membantu pembangunan dengan anggaran sejumlah kurang lebih 6.500.000 untuk membantu masyarakat. Nanti apabila ada kekurangan dana dari masyarakat akan swadaya agar penambangan tersebut dapat berjalan. Demikian, Mas.
0: Dan sudah dikerjakan ini progresnya, Pak Teguh, untuk pembangunan penampungan air ini?
1: Siap, sudah, Mas. Sudah dikerjakan. Sampai dengan saat ini finishing sudah 80%.
0: Oke.
1: Demikian.
0: Baik, jadi memang tinggal beberapa hari saja begitu ya, Pak Teguh, bisa dibilang untuk nanti akhirnya masyarakat terpenuhi kebutuhan air bersihnya. Dan nanti akan dipantau terus ya, semisal memang stoknya kurang, pasti Babin Kamtibmas berkoordinasi langsung juga dengan pihak-pihak terkait ya, Pak Teguh.
1: Ya, kebiasaan yang biasa di sini dilaksanakan di Desa Sumberjo, Mas. Apabila nanti masyarakat kekurangan air, dari kepala desa kita juga berkoordinasi untuk berkirim surat kepada BPBD Kabupaten Wonosobo untuk meminta distribusi bantuan air. Biasanya seperti itu yang dilaksanakan di Desa Sumberjo.
0: Oke, baik. Jadi memang ini dari tahun ke tahun sudah menjadi agenda dalam tanda kutip rutin ya, Pak Teguh, dan strategi-strateginya sudah dilaksanakan lah, semoga nanti bisa terpenuhi juga. Baik, terakhir Pak Teguh, mungkin ada himbauan-himbauan juga yang bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 atau khususnya yang ada di wilayah binaan ini, silakan.
1: Kepada pendengar RRI Semarang, saya sampaikan untuk selalu menjaga alam agar anak cucu kita bisa menikmati air dan kekayaan alam yang ada di wilayah panjenengan masing-masing. Dan jangan lupa, karena ini musim kemarau, jangan sampai membakar sampah atau membakar hutan secara sembarangan. Demikian, Mas.
0: Baik, Pak Teguh, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang, salam presisi, Pak Teguh.
1: Salam presisi, Mas.
0: Iya, demikian tadi Beringar untuk informasi terkini bersama Pak Babin ya, dari Polsek Wadas Lintang, Beringar Polres Wonosobo, Brigadir Teguh Pamuji, bantuan air bersih dan pembangunan penampungan air di wilayah binaan.

0: Bagaimana cara menanamkan minat baca pada anak? Kita dengar penjelasan dosen Bahasa dan Sastra Indonesia dari FBS UNES, Dr. Uum Komariah, SPDM HUM.
1: Yang pertama, kita bisa memberikan bacaan yang sesuai dengan perkembangan mereka. Kita bisa mengenalkan itu dengan pendongeng terlebih dahulu. Saya kira ini juga bisa memberi

0: istriku.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama Pro 1 ya, baik melalui FM streaming dan juga aplikasi RRI Digital. Kami akan hadirkan informasi terkini terlebih dahulu pendengar bersama reporter Luki Setiawan ya, Polsek Ngalian yang mengungkap kasus pembacokan pelajar di Jalan Untung Suropati. Pendengar Luki.
2: Baik pendengar, Polsek Ngalian Polrestabes Semarang berhasil mengungkap kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam yang menimpa seorang pelajar di Jalan Raya Untung Suropati, Kelurahan Baban Kerep, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Pelaku berhasil diamankan tak lebih dari 24 jam setelah kejadian. Peristiwa terjadi pada Rabu 19 Agustus 2026, sekitar pukul 17.30 WIB, korban berinisial MTP, 16 tahun, seorang pelajar kelas 10 SMK di Kota Semarang, saat itu sedang perjalanan pulang sekolah menggunakan sepeda motor ketika melintas di Jalan Untung Suropati. Sepeda motor milik korban tiba-tiba mengalami mogok saat korban berusaha menghidupkan kembali kendaraannya. Ada seorang laki-laki yang datang dari arah belakang menggunakan sepeda motor tiba-tiba melakukan penyerangan dengan senjata tajam jenis celurit. Usai diserang, korban berusaha menyelamatkan diri dan meminta pertolongan warga sekitar. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan dan telah mendapatkan penanganan medis berupa 3 jahitan. Menerima laporan kejadian ini, personil Polsek Ngalian mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan awal, mengamankan tempat kejadian perkara, dan meminta keterangan para saksi. Hasil penyelidikan unit reskrim Polsek Ngalian yang dipimpin Kanit Reskrim kemudian berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku kurang dari 24 jam setelah kejadian. Petugas mengamankan seorang laki-laki berinisial MN, 34 tahun, warga Kelurahan Baban Kerep, Kecamatan Ngalian di rumahnya. Dalam ungkap kasus itu, polisi turut mengamankan satu buah jenis senjata tajam jenis celurit. Kapolsek Ngalian Kompol Alit Alpat menjelaskan keberhasilan mengamankan pelaku dalam kurun waktu 24 jam ini bagian dari respon cepat anggota dalam penyelidikan yang dilakukan seusai kejadian. Kapolsek menambahkan berdasarkan keterangan awal yang dihimpun dari pihak keluarga, perangkat RT RW serta kelurahan adanya kartu dokumen berupa jalan yang dikeluarkan Rumah Sakit Rehabilitasi Bina Karya Pemalang. Terdapat informasi mengenai kondisi psikologis pelaku yang masih perlu didalami dan diverifikasi. Polisi juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan langkah penanganan yang tepat sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku untuk pelaku pembacokan. Menurutnya, kepolisian juga akan memastikan proses penanganan terhadap pelaku tetap menjadi perhatian. Penyidik masih melengkapi keterangan saksi, kemudian memeriksa pelaku, mengamankan barang bukti, dan melakukan pendalaman terhadap seluruh rangkaian peristiwa. Demikian informasi yang bisa laporkan kembali ke studio.
1: Baik, itu tadi beringar untuk informasi terkini bersama reporter Luki Setiawan ya. Polsek Ngalian yang mengungkap kasus pembacokan pelajar di Jalan Untung Suropati.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir.

0: 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Kuakui pendengar, seperti lagunya Dewi Sandra yang satu ini, keren ya. Kalau kita berbicara lagu-lagu tahun 2000-an, pendengar, tidak ada matinya gitu loh. Tapi nanti deh kita akan hadirkan lagi lebih banyak lagu-lagu tahun 2000-an dalam 100% Indonesia jam 1:30 pendengar. Kenapa 1:30? Karena nanti jam 1 kami akan update dulu informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya dalam berita lintas siang pendengar. Pastikan Anda jangan kemana-mana dulu ya, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Kita nggak perlu langsung audisi kembali di RRI. Jadi kan ada satu jalur yang langsung disalip.
3: Pemerintahan digital di Jawa Tengah juga akan lebih maju. Kita bicara tidak hanya Pemprov Jateng saja, tapi juga dengan pemerintah kabupaten kota se-Jawa Tengah.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar RRI menggelar audisi bintang radio di kampus untuk memudahkan peserta mengikuti seleksi. Jawa Tengah menyiapkan pembentukan forum siber daerah guna mengamankan pertahanan digital. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. RRI Semarang menggelar audisi bintang radio 2026 di Universitas Semarang pagi hari hingga siang ini. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
2: Lebih enaknya adalah kalau di tempat ini kita nggak perlu langsung audisi kembali di RRI.
4: Jadi RRI Semarang menggelar audisi bintang radio 2026 di Universitas Semarang pagi hingga siang hari ini. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Semarang 2026 Muhammad Reza pagi tadi mengatakan, audisi di Universitas Semarang merupakan salah satu tempat audisi sesuai dengan petunjuk dari Panitia Pusat dalam menjalin kolaborasi dengan sejumlah sekolah dan perguruan tinggi. Pihaknya tidak menargetkan jumlah peserta di USM, hanya untuk peserta yang melakukan audisi di Universitas Semarang, peserta akan dimudahkan karena tidak perlu mengikuti proses audisi di RRI Semarang.
2: Lebih enaknya adalah kalau di tempat ini, kita nggak perlu langsung audisi kembali di RRI. Jadi kan ada satu jalur yang langsung disalip, langsung bisa langsung dilaksanakan. Jadi nanti kalau sudah audisi di sini, tidak perlu kita melakukan audisi di RRI Trisatker.
4: Reza menambahkan peserta yang mengikuti audisi di kampus atau sekolah akan dilakukan pengambilan video yang akan diseleksi oleh Dewan Juri sebagai salah satu syarat mengikuti kompetisi Bintang Radio 2026. Ia menerangkan hingga pagi tadi terdapat 40 peserta baik kategori putra maupun putri yang telah mendaftar Bintang Radio 2026 RRI Semarang. Jumlah tersebut berpotensi bertambah dengan digelarnya audisi di sejumlah sekolah dan perguruan tinggi. Sementara itu Tasya Ivanka yang merupakan runner-up Bintang Radio Nasional 2025 mengaku senang dengan gelaran audisi di kampus dan sejumlah sekolah. Sebagai mahasiswa USM, menurutnya audisi seperti ini akan memudahkan bagi peserta untuk mengikuti audisi bintang radio.
5: Sekarang tahu ada audisi di kampus, ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah gitu, senang banget karena pasti banyak yang minat, cuma kadang malu untuk bikin video atau gimana, jadi bagus sih kalau semisal ke kampus atau ke sekolah-sekolah.
4: Tasya menjelaskan bagi calon peserta yang akan mengikuti bintang radio, selain harus mempersiapkan materi lagu yang baik, mental juga harus dipersiapkan, salah satunya dengan mempelajari peserta bintang radio di tahun-tahun sebelumnya. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Banyaknya pelayanan publik yang telah beralih ke digital, Jawa Tengah menyiapkan pembentukan forum siber daerah guna mengamankan pertahanan digital. Berikut laporan Tika Budiman.
3: Kita bisa kedaulatan cyber ini juga nanti bisa kita bangun di
6: Jawa. Dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN mendorong pembentukan Forum Komunikasi Cyber dan Sandi Daerah sebagai langkah strategis memperkuat keamanan digital di seluruh wilayah Jawa Tengah. Forum ini diproyeksikan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi meningkatnya ancaman cyber serta pesatnya digitalisasi layanan publik. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, keamanan cyber menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan digital yang terus berkembang. Karena itu, penguatan sistem keamanan tidak dapat dilakukan sendiri dan membutuhkan dukungan serta sinergi berbagai pihak. Menurutnya, pembentukan Forum Komunikasi Cyber dan Sandi Daerah dapat menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun sistem keamanan cyber yang terintegrasi di seluruh wilayah Jawa Tengah.
3: Pemerintahan digital di Jawa Tengah juga akan lebih maju. Kita bicara tidak hanya Pemprov Jateng saja, tapi juga dengan pemerintah kabupaten kota se-Jawa Tengah, bahkan tidak hanya di sisi pemerintahan saja, termasuk semua stakeholder di Jawa Tengah ini bisa bersama-sama berkolaborasi. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol bahwa kita bisa kedaulatan cyber ini juga nanti bisa kita bangun di Jawa Tengah.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistiyo mengatakan pihaknya mendukung pembentukan Forum Komunikasi Cyber dan Sandi Daerah sebagai wadah kolaborasi yang lebih luas. Forum tersebut akan melibatkan pemerintah, sektor kesehatan, perbankan hingga organisasi yang mengoperasikan sistem elektronik. Menurut Sulistiyo, keberadaan forum akan mempercepat koordinasi ketika terjadi insiden cyber, termasuk dalam berbagai informasi, pengalaman, dan sumber daya. Dengan demikian, respon terhadap ancaman digital dapat dilakukan lebih cepat dan juga efektif.
7: Melalui apa? Yaitu melalui penguatan dari bagaimana kami rencana akan membuat forum komunikasi siber dan sandi daerah. Dan ini tidak hanya di pemerintahan, tetapi juga di non-pemerintahan.
6: Lebih lanjut, Sulistiyo menambahkan penguatan keamanan cyber harus berjalan seiring dengan kecepatan digitalisasi. Selain melindungi data masyarakat, langkah tersebut juga diperlukan untuk memastikan layanan publik tetap berjalan dan tidak terganggu akibat serangan cyber. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Jawa Tengah berencana membentuk komunitas cyber untuk memperkuat keamanan digital dan meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi ancaman kejahatan digital. Bagaimana pentingnya komunitas ini bagi masyarakat Jawa Tengah? Berikut pendengar, kami hadirkan wawancara bersama Dr. Muhammad Mun Sarif, Dekan Fikom Digi Unimu Semarang di Pandu Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
8: Selamat siang, Bapak.
9: Selamat siang, Bu.
8: Iya, Bapak Musyarif, ini bagaimana tanggapan Bapak mengapa Jawa Tengah ini dinilai membutuhkan komunitas cyber saat ini, dan persoalan keamanan digital apa sih yang paling mendesak untuk diantisipasi, Bapak?
9: Iya, kalau menurut saya Jawa Tengah sudah saatnya membutuhkan komunitas cyber yang terorganisasi ya, karena transformasi digital sudah berkembang jauh dan cepat dibandingkan kesiapan masyarakat dalam melindungi dirinya. Sehingga di situ banyak aktivitas-aktivitas seperti pendidikan, perbankan, pembelajaran online, ya, UMKM, itu sangat rentan dan sangat mudah untuk dijadikan sasaran bagi para hacker. Sehingga persoalan yang mendesak itu bukan hanya serang teknis yang canggih, yang paling dekat dengan masyarakat adalah justru seperti phishing, ya, soal social engineering, penipuan, transaksi, ini kan sering sekali. Sehingga memang perlu adanya satu komunitas yang menjadi wadah solusi dari persoalan-persoalan tersebut.
8: Baik, kemudian ketika dibentuk ya untuk keamanan cyber ini, apa sebenarnya manfaat konkret yang bisa dirasakan masyarakat jika komunitas cyber Jawa Tengah benar-benar terbentuk ini, Bapak?
9: Ya, yang jelas nanti dengan adanya komunitas cyber Jawa Tengah ini tentu akan mempertemukan ini ya, literasi, pencegahan, deteksi dini, dan pendampingan korban terutama, dan koordinasi penanganan insiden dalam satu ekosistem yang utuh gitu.
8: Ya. Siapa saja ini yang idealnya terlibat dalam komunitas tersebut dan bagaimana pembagian perannya? Mungkin antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, komunitas IT, dan juga masyarakatnya sendiri ini, Bapak?
9: Ya, betul. Jadi yang terlibat ya mulai dari komunitas itu sendiri ya. Di dalamnya banyak ada praktisi, kemudian ada pemerintah, kemudian ada dari akademisi, itu tentu juga sangat penting. Dan juga mungkin yang paling penting lagi adalah dari beberapa kalangan anak-anak muda yang mungkin hari ini mereka berada di dunia digital yang jumlahnya cukup besar, itu bisa terlibat juga, sehingga mereka juga akan aktif membantu jika nanti ada satu persoalan yang dihadapi.
8: Baik, terakhir apa ini yang harus dilakukan agar komunitas cyber ini tidak sekedar menjadi wadah diskusi saja, tetapi benar-benar mampu membantu masyarakat untuk mencegah dan juga menghadapi ancaman cyber di kemudian hari ini, Bapak?
9: Iya, tentu ukuran keberhasilan komunitas cyber bukan banyaknya seminar saya kira, tetapi harus seberapa besar masyarakat itu betul-betul terbantu dan seberapa besar komunitas ini bisa memberikan solusi terhadap insiden-insiden yang berhasil dicegah. Karena saya melihat ya, untuk kegiatan seperti ini harus ada program yang terukur. Jadi membangun cyber helpdesk misalnya untuk Jawa Tengah sebagai tempat konsultasi awal, kemudian membentuk cyber klinik di kampus-kampus, di sekolah, di desa mungkin, atau bahkan bisa di UMKM gitu. Kemudian kita bisa membangun cyber warning ya, yang di Jawa Tengah ini, sehingga nanti penyebaran informasi, peringatan, kemudian hal yang berhubungan dengan modus-modus scam dan lain-lain bisa kita terdeteksi dan bisa sampai ke masyarakat.
8: Iya, baik. Iya, terima kasih Bapak untuk informasinya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI. Selamat siang Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satpol Airut Polresta Pati memperkuat pencegahan kebakaran kapal melalui program Polisi Polairut Cegah Kebakaran Kapal Sipola Cekal. Program ini dilakukan dengan patroli rutin, pengawasan pekerjaan berisiko, serta edukasi keselamatan kepada anak buah kapal dan pekerja. Kasat Polairut Polresta Pati Kompol Hendrik Irawan mengatakan pekerjaan kapal menggunakan mesin las dan gerinda memiliki risiko tinggi memicu kebakaran, terutama jika dilakukan tanpa pengamanan yang memadai. Oleh karena itu, pekerja diwajibkan menyiapkan alat pemadam api ringan APAR, karung goni basah, dan pompa air sebagai langkah awal penanganan apabila terjadi kebakaran. Kompol Hendrik menegaskan program Sipola Cekal akan terus dilaksanakan untuk mencegah kebakaran dan menjaga keselamatan aktivitas kapal di kawasan pelabuhan maupun perairan. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan kondisi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan keadaan darurat. Informasi lainnya, pendengar, ratusan lampion menghiasi desa Karangjompo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dalam gelaran Regatta Fest 2026 bertajuk The Light of Harmony. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
10: Acara seperti ini satu tahun sekali.
11: Suasana festival dipadati warga. Rangkaian acara diisi festival dan menghias lampion, pelepasan lampion terbang, pasar jajan gratis, serta stan permainan hingga berbagai lapak makanan, minuman, dan mainan. Sejumlah spot foto juga disiapkan untuk warga yang ingin mengabadikan momen tersebut. Ketua Pemuda RT3 RW2 Fajar Kurniawan mengatakan Regatta Fest merupakan agenda tahunan yang dikelar warga. Konsep utama yang dipertahankan adalah menghias lingkungan dengan lampion dan pelepasan lampion terbang.
12: Kegiatan hari ini acaranya seperti tahun-tahun kemarin, melepaskan lampion terbang sama menghias. Tujuannya biar semua warga pada senang, semua pemuda pada selalu kompak.
11: Di balik kemeriahan tersebut ada kerja kolektif puluhan warga dan para pemuda. Wilayah RT3 RW2 dihuni sekitar 60 kepala keluarga. Pembuatan hingga pemasangan lampion dikerjakan secara gotong royong oleh pemuda setempat. Tahun ini panitia membuat sekitar 300 lampion gantung dengan anggaran mencapai 9 juta rupiah, sementara 450 lampion terbang anggaran yang dikeluarkan sekitar 700 ribu rupiah. Fajar menegaskan festival ini tidak semata-mata ditujukan untuk hiburan. Di balik ratusan lampion yang menerangi gang, ada pesan tentang kebersamaan dan kekompakan warga. Ia berharap kegiatan tersebut mampu menjadi ruang bersama untuk menjaga kerukunan antar warga di tengah berbagai persoalan yang ada. Warga RT3 RW2 Dias mengatakan festival tersebut menjadi agenda tahunan yang selalu dinanti karena hanya digelar sekali dalam setahun.
10: Harapannya semoga untuk tahun-tahun selanjutnya acara seperti ini harus ada terus ya. Jadi supaya warganya bisa berrahatan semuanya bareng-bareng.
11: Munculan ratusan lampion juga berhasil menarik perhatian warga dari luar lingkungan. Masyarakat dari Kecamatan Tirto hingga Kecamatan Wonokerto turut datang menikmati festival tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Salatiga menggelar pameran Karsa Nusantara Pusaka Salatiga bertema menatap sejarah menempa gejolak baru di halaman gedung DPRD Kota Salatiga. Agenda pelestarian budaya daerah tersebut diramaikan dengan bazar produk kreatif UMKM lokal. Selengkapnya disampaikan Eka Gunadarma.
13: Pemerintah Kota Salatiga menyelenggarakan pameran Karsa Nusantara Pusaka Salatiga yang menyajikan ratusan koleksi keris bersejarah dan prosesi penempatan Tosan Aji secara langsung. Wali Kota Salatiga, Dr. Robernawan, menyampaikan apresiasi tinggi kepada para budayawan dan penggiat Tosan Aji atas terselenggaranya pameran budaya Nusantara tersebut. Pihak pemerintah daerah menegaskan bahwa pelestarian pusaka bertujuan untuk menanamkan nilai filosofi dan kearifan leluhur kepada generasi penerus. Wali Kota Salatiga menilai pusaka keris syarat akan simbol keteguhan jiwa dalam respon berbagai dinamika tantangan zaman modern.
14: Kita pada kesempatan ini saya juga menyampaikan apresiasi tentunya kepada budayawan, tokoh, para penerus. Kamris dan sebagainya itu untuk pelaksananya pameran yang berjudul Karsa Nusantara Pusaka Salatiga Menatap Sejarah Menempa Gejolak Baru.
13: Para empu bersama jajaran pimpinan daerah dan perwakilan masyarakat melakukan prosesi penempaan keris, dapur, belembang, serta tombak lambang cakra sebagai pusaka khas daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berencana menyusun rancangan peraturan daerah tentang pusaka guna memberikan payung hukum perlindungan warisan sejarah. Pameran Tosan Aji berskala nasional ini turut menghadirkan puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sektor kuliner serta kerajinan kreatif. Ketua Panitia Empu Ridwan menyatakan kegiatan ini menjadi manifestasi doa bersama sekaligus tonggak penguatan identitas budaya Kota Salatiga.
15: Jadi mas, kegiatan Karsa Nusantara ini menjadi momentum lahirnya identitas baru Kota Salatiga sendiri yang nanti kami wujudkan melalui karya pusaka keris dan tombak. Penempaan pusaka ini juga menjadi manifestasi serta doa dan harapan bersama dari seluruh elemen masyarakat Kota Salatiga sendiri agar semakin maju, rukun, dan senantiasa menjaga akar budayanya.
13: Masyarakat dan para kolektor dari berbagai daerah sangat antusias mengapresiasi mahakarya Tosan Aji yang dipamerkan di kawasan parlemen daerah. Sinergi pelestarian tradisi dan penguatan ekonomi kreatif ini diharapkan mampu memperkokoh kebersamaan serta kebanggaan warga terhadap warisan budaya Nusantara. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga desa Ngargoretno Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang menggelar tradisi ruat rawat menoreh. Tradisi tersebut merupakan wujud syukur masyarakat atas ketahanan pangan masyarakat setempat. Berikut laporan Widya Sahyono.
16: Jang ruat rawat menoreh menerjemahkan hubungan manusia dengan alam.
17: Warga desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang menggelar tradisi ruat rawat menoreh. Tradisi yang digelar masyarakat di lereng gunungan menoreh tersebut sebagai salah satu wujud syukur masyarakat atas ketahanan pangan masyarakat setempat. Kepala desa Ngargoretno, Dodi Suseno kemarin mengatakan ruat rawat menoreh di desa Ngargoretno tersebut sebagai salah satu upaya merawat wilayah lereng Bukit Menoreh agar tetap lestari, kecukupan pangan dan bumi tetap hijau. Secara kebetulan pada tahun ini bersamaan dengan perayaan ke-81 kemerdekaan RI. Menurutnya acara ruat rawat menoreh tersebut merupakan ajang tahunan sebagai ungkapan syukur masyarakat desa Ngargoretno. Tradisi tersebut dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut mulai Jumat 21 Agustus diawali dengan doa bersama dan diakhiri dengan kirab kesenian tradisional yang ada di wilayah pada Minggu 23 Agustus kemarin.
18: Ini sudah kita lakukan setiap tahun ruat rawat menoreh. Kita ngeruat bumi lereng menoreh supaya bisa tetap hijau, tetap asri, kecukupan air dan murah rezeki.
17: Salah satu panitia ruat rawat menoreh, Soim, menambahkan tradisi ruat rawat menoreh yang merupakan bagian dari tradisi merti bumi tersebut sebagai upaya menerjemahkan hubungan antara manusia dengan alam bumi pertiwi, yakni sebagai ungkapan syukur masyarakat atas hasil panenan dan juga bukti upaya melestarikan keragaman hayati yang ada.
16: Selain rasa syukur, kebetulan di hari kemerdekaan ini kami bersama seluruh masyarakat Desa Ngargoretno bikin acara ada kirab gunungan dan menampilkan beberapa potensi lokal yang ada.
17: Ia menambahkan, selain menampilkan potensi lokal berupa berbagai macam kesenian tradisional yang ada pada ruat rawat tersebut, warga Dusun Karangsari juga mengangkat salah satu destinasi wisata yang ada di Menoreh, yakni destinasi wisata UFO Tumpeng Menoreh. Widya Cahyono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Rembang menggelar sosialisasi hukum bagi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sosialisasi digelar untuk menyamakan pemahaman guru PJOK terkait berbagai risiko yang dapat muncul selama proses pembelajaran olahraga. Berikut laporan selengkapnya.
19: Murid sehat, guru aman.
20: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Rembang menggelar sosialisasi hukum bagi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK di gedung PKK Kecamatan Nasem Kabupaten Rembang. Kegiatan tersebut diikuti guru olahraga dari jenjang SD dan SMP dengan menggandeng Polres Rembang sebagai narasumber. Kepala Dindikpora Rembang Ahmad Sulhan ini mengatakan sosialisasi digelar untuk menyamakan pemahaman guru PJOK terkait berbagai risiko yang dapat muncul selama proses pembelajaran. Menurutnya, guru PJOK memiliki risiko lebih besar dibandingkan guru mata pelajaran lain. Sulhan mengatakan berbagai kemungkinan risiko yang muncul dalam pembelajaran olahraga perlu diantisipasi sejak awal. Guru juga harus memahami langkah yang harus dilakukan apabila terjadi insiden, termasuk risiko kecil yang dialami siswa saat mengikuti pembelajaran.
2: Guru olahraga atau guru PJOK adalah guru yang mempunyai resiko-resiko yang lebih dibandingkan guru yang lain karena harus ada praktiknya di luar lapangan. Kejadian-kejadian selama ini yang memungkinkan untuk adanya resiko-resiko ini harus disadari oleh semua guru dan diantisipasi, dan harus ada harus tahu tindak lanjutnya setelah mungkin.
20: Salah satu peserta sosialisasi guru PJOK SD Negeri Banuan, Kecamatan Sarang, Lela Ayurinanti, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, pemahaman mengenai aspek hukum dan mitigasi keselamatan sangat dibutuhkan oleh guru PJOK.
21: Diselenggarakan ini mungkin bagi guru PJOK sangat dibutuhkan sekali ya Pak ya, karena kan ini terkait dengan mitigasi keselamatan siswa yang akan kami ajarkan. Selama ini kan kita mengajar kan tidak untuk safety-nya, kan kita memang perlu sekali untuk bimbingan seperti ini. Jadi kedepannya kita bisa lebih baik dalam penanganan anak.
20: Melalui sosialisasi tersebut, Tindik Pora berharap guru PJOK semakin memahami aspek keselamatan, mitigasi risiko, serta ketentuan hukum dalam pelaksanaan pembelajaran olahraga. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikannya informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas siang kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Selasa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pro 1, kita berjumpa kembali di 100%
1: Indonesia.
0: Apa kabar Anda pendengar?
1: Baik pastinya ya, di hari Senin dimana mungkin jiwa raga di kantor tapi jiwanya masih di rumah karena hari kejepit nasional.
0: Iya benar, besok libur pendengar ya, Maulid kan? Nabi ya. Tapi ya apa mau dikata kan, bukan apa sih namanya, kayak bukan hari besar banyak orang. Betul. Gitu ya, makanya tidak bisa cuti bersama atau kebijakannya memang tidak diliburkan. Mendengar ya mungkin ada yang cuti sudah menyiapkan dari jauh hari, itu bisa, ini pasti sedang liburan. Tapi yang sedang di kantor nggak apa-apa juga, pasti kan kerjaannya nyantai, nggak usah yang kemprungsung lah ya pendengar.
1: Setidaknya dalam satu minggu ini ada libur tambahan pendengar di hari produktif.
0: Lumayan.
1: Itu besok di hari Selasa, jadi silahkan
0: nggak usah bangun pagi ya.
1: Nah
0: ya, tapi kalau ada nyadran atau kegiatan-kegiatan lain juga silakan diikuti pendengar.
1: Jadi disesuaikan dengan waktu Anda, jadwal Anda seperti apa. Pokoknya besok libur titik dah, gitu aja ya.
0: Betul, silakan.
1: Atau mungkin besok libur setelah menjalani berbagai prosesi ya. Ada yang mengagendakan olahraga.
0: Olahraga ini harus terus digencarkan, pendengar. Kalau kemarin-kemarin itu sudah viral ya, entah itu nge-gym, lari
1: High rocks.
0: Iya, macam-macam lah ya namanya.
1: Padel.
0: Ya memang gak apa-apa sih kalau menurut saya hal tersebut digembar-geborkan. Karena ya manfaatnya untuk diri sendiri juga, pendengar.
1: Makin banyak cabur pendengar yang sudah kita lihat bersama ya. Ini
0: cabur.
1: Dimulai ya, caburnya mulai banyak.
0: Ya benar sih.
1: Kalau dulu kan kita cuma paling badminton, futsal, terus ya,
0: olahraganya yang cenderung berat gitu ya. Padahal banyak yang sederhana dan bisa dilakukan. Tapi ini menarik pendengar, karena memang dulu itu sempat ada semacam survei gitu ya. Dan ini baru diangkat lagi oleh Instagram goodstats.id pendengar. Orang Indonesia itu sebenarnya paling gemar olahraga apa sih? Ya. Jadi menurut survei pendengar, yang paling tinggi adalah badminton.
1: Okay.
0: 56%. Oh ya, informasi dulu bahwasanya 94% responden di Indonesia ini mengaku suka berolahraga ya. Dan preferensi ini lebih tinggi pada olahraga non lapangan dibanding olahraga lapangan gitu.
1: Iya. Jadi ini ada top 10 ya, pendengar.
0: Top 10 ya yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia. Pertama badminton, ada lari dan jogging di posisi kedua, pendengar, itu 44%. Selanjutnya
1: ada sepak bola, ini sebesar 38%. Terus juga nomor 4 adiknya sepak bola, pendengar.
0: Betul.
1: Futsal 33%, bersepeda, kemudian juga ada renang,
0: gym.
1: Kemudian ada basket 24%,
0: lanjut tenis ke lapangan.
1: Tenis lapangan, terus terakhir ini olahraga fancy
0: golf ya.
1: 15% pendengar.
0: Tapi kalau kita lihat memang kayaknya realitas sih ya. Badminton dulu kan sempat rame ya. Maksudnya atlet-atlet Indonesia di Indonesian Open selalu padat, tiketnya bahkan sampai sold out. Ya kayaknya masuk akal. Lari, jogging ya sekarang pasti sedang naik ya kan.
1: Sepak bola, futsal
0: menjamur di mana-mana
1: itu
0: gitu loh.
1: Itu pilihan dari zaman sekolah sampai sekarang.
0: Iya benar. Nge-gym sekarang kayaknya mulai naik.
1: Sepeda
0: gampang ya kan. Tenis juga sama. Mungkin di bawah golf itu ada padel yang mau naik ya kan.
1: Ya kita lihat nanti persennya seperti apa pendengar ya. Cuma yang pasti dari antara semua survei 1-10 pendengar, mana yang menjadi olahraga favorit Anda.
0: Betul.
1: Atau mungkin siapa tahu di kampung atau circle Anda ada culture tersendiri.
0: Nah,
1: bola voli saya kira kok gak masuk ya.
0: Bola voli. Harusnya banyak sih, karena liganya di Indonesia kan juga bermain ya. Coba deh, tapi nggak apa-apa. Ini dari ya survei kan pasti banyak sumbernya kan. Sumbernya dari Goodstat, pendengar. Apakah 10 olahraga ini juga termasuk yang Anda gemari? Atau apa nih olahraga yang menjadi favorit Anda, pendengar? Silakan bisa sharing siang hari ini ya.
1: Kita nantikan di telepon pendengar di 024-8316-686.
0: Betul. Yang punyanya kuota internet, WhatsApp, telepon WhatsApp bisa 081-6666-886.
1: Atau juga yang sambil memantau kami di aplikasi RRI Digital, silakan bergabung pendengar di live chat. Silakan sambil request lagu, jangan lupa ya.
0: Request lagu, salam-salam, nanti ngobrol apapun itu sama kita juga boleh sampai jam 3 pendengar di 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia.

0: Oke, 100% Indonesia Beringer masih akan kami lanjutkan sampai nanti ya. Tapi yang jelas untuk sesi ini kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi terkini bersama reporter Tika Budiman. Beringer, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun menerima penghargaan Budaya Akademik Islam atau Budai Beringer Award 2026. Tika.
1: Ya, terima kasih Agil. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun baru saja menerima peraihan, yakni Budaya Akademik Islami atau Budai Award tahun 2026 dari Universitas Islam Sultan Agung Unisula Semarang, di mana penghargaan ini diberikan karena keteladanan dalam memimpin dan juga mengabdi kepada masyarakat yang dapat mengantarkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun menerima penghargaan tersebut. Rektor Unisula Gunarto mengatakan bahwa penghargaan tersebut bukan diberikan karena jabatan atau popularitas semata. Budai Award diberikan kepada sosok yang dinilai mampu menghadirkan keteladanan dan menjadi inspirasi bagi generasi muda. Menurut Gunarto, Tat Yasin dinilai mencerminkan nilai budai, khususnya birrul walidain atau bakti kepada orang tua serta ta'rimul aulad atau kemuliaan anak. Nilai-nilai itu terlihat dari perjalanan hidup, kepemimpinan, dan juga pengabdiannya kepada masyarakat. Ia juga menilai bahwa Gus Yasin ini berhasil melanjutkan perjuangan ayahnya, yakni Kiai Haji Maimun Zuber, melalui kerja nyata di bidang keagamaan, pendidikan, dan juga pemerintahan. Pesan untuk menjaga pesantren, menjaga negara, dan menjaga pemerintahan juga terus diwujudkan dalam berbagai program yang saat ini dijalankan. Dalam bidang pendidikan, Tat Yasin dinilai memberikan perhatian besar kepada para, salah satunya melalui upaya membuka akses beasiswa pendidikan tinggi baik dari dalam maupun luar negeri. Dan rekam jejak kepemimpinan Tat Yasin juga menjadi salah satu pertimbangan penghargaan tersebut, di mana ia telah aktif memimpin organisasi kepemudaan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah pada usia ke-31 tahun hingga dipercaya menjabat 2 periode.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Barang bukti kasus korupsi mantan gubernur Lampung hilang. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim barang bukti kasus korupsi mantan gubernur Lampung Arinal Junaidi hilang. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan Liputan 6 yang berjudul heboh, isu barang bukti kasus korupsi ex-gubernur Arinal Junaidi hilang. Ini kata Kejati Lampung. Dari pemberitaan itu, pendengar, diketahui bahwa Kejaksaan Tinggi Kejati membantah informasi yang menyebut barang bukti kasus korupsi mantan gubernur Lampung hilang. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung, Riki Ramadan, menegaskan seluruh aset masih utuh serta digunakan dalam persidangan kasus korupsi PT Lampung Energi Berjaya. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: prajuritku. Aku akan memberikan senjata pamungkas kepadamu. Senjata ini adalah senjata ampuh.
1: Apa itu, Guru?
0: Senjata ini bisa menambah pengetahuanmu, memperluas wawasanmu.
1: Wah.
0: Tapi, jika kau tidak bisa mengendalikannya, kau bisa menjadi malas berpikir, kurang aktif, bahkan sulit berkonsentrasi.
1: Lah, kok gitu?
0: Jadi, kamu harus bijak dalam menggunakannya. Senjata ini namanya televisi.
1: Televisi, Guru?
0: Ya, televisi bisa menjadi jendela informasi dan sumber pengetahuan. Pilihlah tontonan yang edukatif, bermanfaat, dan sesuai usia. Tapi, jangan berlebihan. Selamat Hari Televisi Nasional. Tontonlah dengan bijak, sesuai usiamu.

0: Oke, pendengar Pro 1 100% Indonesia masih hadir untuk siang hari ini ya.
1: Silakan sampaikan olahraga terfavorit menurut Anda, pendengar. Tadi kita sudah menyampaikan dari salah satu data di Instagram ya.
0: Betul.
1: 1-10. Saya cuma ingat urutan nomor 1 badminton, karena kita badminton. Juga badminton gitu.
0: Iya, ada badminton, lari atau jogging, sepak bola, futsal, sepeda, nge-gym. Terus ada golf
1: yang terakhir.
0: Iya, golf terakhir, tapi intinya permainan-permainan seperti itulah
1: yang berkaitan dengan apa ya? Ada alat permainannya, bola atau kok.
0: Iya.
1: Terus
0: lari lagi naik ya kan?
1: Iya.
0: Sebenarnya ya kita tinggal tanya aja sih ya kepada pendengar Pro 1, kalau Anda gemarnya yang mana ini, pendengar. Kalau saya pribadi jujur, ya karena di kantor sedang ada badminton, ya udah badminton nomor 1. Dulu saya itu pengennya futsal sama sepak bola. Pengennya basket sempat ikut, basket menikmati, tapi realitanya kan basket memang harus tinggi.
1: Betul.
0: Badan cuma 170 berapa, yang gak bisa lah, minimal kan 180.
1: Tapi sebenarnya untuk pilihan olahraga, pendengar, kembali ke masing-masing. Masing-masing yang dimaksud adalah kalau ada teman yang enjoy bermain secara berkelompok, nah ini biasanya akan ikutan juga. Tapi kalau misal beneran sendiri, ya mungkin lebih rutin untuk olahraga sendiri yang kayak gym,
0: lari,
1: atau
0: jogging.
1: Lari, sehingga mungkin persentasenya tidak terlalu banyak ya, karena kita olahraganya biasanya seringnya berkelompok. Tapi memang yang top of mind-nya masyarakat itu tuh badminton.
0: Ya betul, karena ya lumayan tinggi lah, apalagi zaman-zaman Minion ya. Sebenarnya sebelum itu kan juga
1: udah
0: sangar lah bahasanya untuk badminton di Indonesia.
1: Iya kan, sampai tren prestasi kita kan meningkat terus. Bahkan kan sekarang juga ini si Jonathan Christie menjadi apa, peringkat 1.
0: Bisa merebut posisi 1.
1: Iya masih bisa.
0: Ada beberapa apa ya bahasanya rintangan lah.
1: Iya.
0: Tapi chance-nya itu bisa untuk menjadi nomor 1 dunia.
1: Ya dari prestasi sudah membuktikan kalau masyarakat kita memang gemar badminton.
0: Oke, kita angkat dulu ya, sudah bergabung.
1: Selamat
0: siang 100% Indonesia, Mas Yosi, apa kabar?
1: Selamat siang.
0: Luar biasa, Mas Yosi, gimana ini? Dulu olahraga, sampai sekarang olahraga, atau gimana?
2: Kalau dulu zaman SD malah,
0: okay.
2: SMP, mungkin sampai SMP sih. Peralihan ke SMA itu lari sih.
0: Lari? Oke, kenapa lari?
2: Tapi yang aku asal lari aja soalnya, tapi aku belum mengerti yang masalah itu loh, kayak yang pace berapa
1: kilometer gitu-gitu ya,
0: tekniknya lah ya, pernik-perniknya.
2: Soalnya yang aku tahu gas aja gitu loh.
1: Berarti di komplek aja, Mas?
2: Enggak. Pokoknya kalau di pelajaran olahraga demennya lari.
0: Pernah sampai ikut lomba enggak, Mas Yosi?
2: Kalau lomba enggak.
0: Belum ya.
2: Tapi yang paling memorable itu waktu ujian praktek SMP sih.
1: Apa itu?
2: Disuruh lari dari ujung sampai ujung, tapi ujung kiri sampai kanannya lapangan bola gitu, Kak.
0: Oke. Nomor 1.
1: Oh, balapan ya?
2: Iya, dua orang.
0: Dua orang.
1: Ya.
2: Yang paling memorable di situ karena aku karena aku taunya ngegas doang sampai ujungnya kira-kira 11 atau 10. Sekitar 10 berapa detik.
0: 10 detikan lapangan sepak bola ya.
1: Ya itu katanya sampai keluar ke parkiran ya.
2: Lah itu aku jeleknya adalah
1: susah ngerem.
2: Begitu udah finish enggak bisa ngerem.
0: Enggak bisa ngerem. Terabas.
2: Itu loh, aku tuh ujiannya tuh di lapangan Sidodadi yang dulu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya.
2: Ya kan di ujung-ujungnya tuh kan ada kayak pecah-pecahan batu, aduh nginjek semua nih.
1: Waduh, masih ada nggak ya itu lapangannya?
0: Lari ya, menarik.
1: Okay,
2: itu sih mungkin aku yang mungkin karena apa ya, nggak tahu face-nya itu kayak mulai dari start dulu atau gimana gitu, jadi berdampaknya ya mungkin ini bukan berdampak sih, maksudnya kayak ada gangguan kesehatan lah.
0: Baik.
2: Soalnya kayak merasa, padahal di kalau kebiasaan aku di pelajaran olahraga itu mesti pemanasannya kan suluk keliling dulu kan.
0: Betul.
2: Nah itu padahal itu yang lain tuh ya sambil jalan aja, tapi aku buat aku ini harus lari gitu.
1: Ya pemanasan yang santai aja, Mas. Pemanasan kayak lomba ya, sama aja nanti.
2: Iya, makanya kayak semacam aku harus lari, dan ya itulah, maksudnya kayak apa ya kak, maksudnya kayak itu sih, maksudnya aku terlalu kayak
1: ambisius ya tanda kulit.
0: Oke.
2: Lari.
0: Flash ya.
1: Gak ada lari santai padahal, itu gak ada ya di kampusnya Mas Yosi ya.
2: Padahal waktu zaman SMA itu kan yang di Mataram itu SMA-nya kan.
0: Okay.
2: Itu kayak di lapangannya kan belakang itu padahal ada juga temanku yang keliling lapangan gitu kayak sambil beli es teh. Nah,
1: itu pemanasan sambil pendinginan itu.
0: Itu biasa ya. Saya juga gitu dulu Mas Yosi.
1: Sambil makan mie ayam
0: ya. Mampirnya kemana-mana tuh disuruh olahraga ya. Baik, lagunya apa Mas Yosi?
2: Lah kalau Andra and the Backbone adanya apa?
0: Andra and the Backbone.
1: Sakira.
0: Tak ada yang bisa musnah sempurna mimpi burukku main hati sama hitamku.
1: Kuakui.
2: Kalau G ya Indrawari.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Udah dinyanyiin lagunya.
0: Ada dua nih ya? Mas Yosi, Tramini sama Jiwa yang Bersedih.
2: Oh enggak, belum ada juga itu.
1: Mau balik ke Andra and the Backbone?
0: Siapa ini?
1: Atau mau ganti artis lagi? Sheila on Seven.
0: Yang baru-baru Sal Priyadi, Enau, Selina.
2: Kalau yang
1: foto kita blur
2: yang Enau. Sesi potret atau?
0: Ada, iya, sesi potret
1: ada.
2: Ya boleh ya.
0: Okay,
1: sudah siap. Masuk di playlist Mas Yosi.
0: Terima kasih banyak Mas Yosi sudah sharing siang hari ini. Lari ya pendengar, ya emang paling murah, paling gampang.
1: Ya. Paling apa ya, sendiri juga bisa,
0: sendiri mau bisa, ramen juga enggak masalah. Bisa, ya.
1: Tempatnya fleksibel, enggak harus sewa lapangan,
0: enggak usah.
1: Gampang.
0: Paling pokoknya. Ya parkir 2.000-3.000 kalau di gelanggang olahraga ya. Itu kan biasanya parkir.
1: Atau di CFD gitu.
0: Mm-hmm. Oke deh, nanti habis ini kita putarkan dan juga saya sapa dulu yang sudah bergabung lewat WhatsApp-nya Pro 1 ya. Rika Herlin. Selamat siang Pro 1. Katanya minta diputarkan lagunya Katon Bagaskara yang Negeri di Atas Awan. Oke. Semangat beraktivitas, salam dari warga Kenjeran Surabaya. Kenjeran atau ya?
1: Kenjeran atau Kenjeran?
0: Ya Surabaya pokoknya. Terima kasih Mbak Rika Herlin ya, sudah selalu bergabung di Pro 1 RRI Semarang. Kita ke sesi potret dulu pendengar. Nanti disusul Negeri di Atas Awan. Yang lain juga yang mau request boleh sampai jam 3 sore di 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia.

0: motorku disenggol, diserobot pula. Orang seperti itu harus diberi pelajaran.
1: Sabar.
0: Gak bisa, ini gak bisa dibiarin. Kita kejar.
1: Jangan dilawan pakai emosi. Ingat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Maksudnya?
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disakiti dan dilempari batu, tapi beliau tidak membalas dengan keburukan. Beliau justru mendoakan kebaikan. Masa cuma karena disenggol di jalan kita sampai lupa meneladani akhlak beliau? Lisan yang terjaga dan hati yang memaafkan adalah cermin keindahan akhlak Rasulullah. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Mari tebarkan kasih sayang, bukan kemarahan.
2: 100% Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, nanti silahkan ya yang masih mau bergabung request lagu, kami akan tunggu sampai jam 3. Dan kali ini saya akan ajak Anda terlebih dahulu pendengar, kita mendengarkan informasi bersama Pak Babin ya, dari Desa Telogomulyo, Polsek Kertek pendengar ya. Ini dari Polres Wonosobo, di ujung telepon sudah ada Bribtu Gian Mahadika SHMH pendengar. Pak Gian, selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
0: Baik, Pak Gian, ini informasinya soal Kamtibmas di wilayah binaan. Bulan Agustus kondisi di wilayah binaan pantauannya seperti apa ini, Pak Gian?
1: Alhamdulillah di Desa Telogomulyo pantauan kita alhamdulillah terpantau aman, terkendali. Setelah ada event dualton dan triathlon, karena di Desa Telogomulyo itu desa wisata. Alhamdulillah pengunjung terkait wisata juga terpantau ramai.
0: Oke. Baik, ini ada kunjungan karena desa wisata begitu. Tapi masyarakat di sana aman, tidak ada keluhan. Barangkali mengeluhkan masyarakat yang parkirnya sembarangan atau gangguan Kamtibmas ini. Ada keluhan atau bagaimana ini, Pak Gian?
1: Terkait dengan parkir, karena kita sebagai Babin, kita sering koordinasi dengan para pemuda di sana dan organisasi masyarakat lainnya, sudah terkendali terkait dengan parkir, demikian.
0: Oke, baik, semua sudah dikoordinasikan ya. Nah ini kalau berbicara tadi kan disampaikan Kamtibmasnya aman, tertib, pasti tidak lepas dari peran Pak Babin ini, selaku Babin Kamtibmas ini, Pak Gian, mungkin ya. Melakukan sambangkah atau bagaimana berkoordinasi dengan masyarakat?
1: Kalau inovasi dari kami terkait dengan keamanan ketertiban, kami punya inovasi terkait dengan law class. Jadi sembari saya menjadi Babin Kamtibmas, saya juga mengajar di salah satu universitas di Wonosobo. Jadi saya juga membuat grup atau semacam dengan masyarakat desa juga, kita sering komunikasi terkait hukum.
0: Ada edukasi yang diberikan kepada masyarakat terkait hukum sesuai dengan backgroundnya Pak Gian gitu ya. Respon masyarakat gimana nih Pak Gian? Antusias, banyak yang ikut atau bagaimana?
1: Respon masyarakat alhamdulillah baik dan responnya juga positif. Tidak ada kendala dan tidak ada, kurang lebih di bulan Agustus ini tidak ada masyarakat desa saya, khususnya Telogomulyo itu, kriminalitas, demikian.
0: Baik. Terakhir Pak Gian, mungkin ada pesan-pesan Kamtibmas yang bisa dibagikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada, atau khususnya yang ada di wilayah binaan ini. Silakan Pak Gian.
1: Pesan Kamtibmas ya untuk para pendengar studio RRI Semarang, agar masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial. Sebelum membagikannya sebuah informasi, kita harus bertanya benar atau tidak. Terkait dengan berita hoax, kita harus jangan langsung percaya. Terus yang kedua, terkait dengan gotong royong, karena di desa saya gotong royong dan adat di Indonesia itu gotong royong, coba tingkatkan dan pertahankan yang sudah ada.
0: Baik. Pak Gian, terima kasih banyak untuk informasi dan juga himbauan yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat siang, salam presisi Pak Gian.
1: Ya, selamat siang.
0: Demikian tadi pendengar informasi bersama Babin Kamtibmas ya, Desa Telogomulyo, Polsek Kertek pendengar, Polres Wonosobo, Bribtu Gian Mahadika SHMH yang sudah memberikan informasi terkait dengan kondisi wilayah di desa binaannya.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu, Indonesia. 100% Indonesia.

0: satu segmen terakhir ya. Saya akan hadirkan informasi dulu karena ini penting. Pendengar, ada hadiahnya, ada sertifikatnya terkhusus untuk para pelajar SMA, SMK dan sederajat serta Madrasah Aliyah Negeri MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. Pendengar, RRI Semarang hadir dalam DokuFest 2026 di mana ini merupakan sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Lewat kompetisi ini, pendengar, peserta nanti akan diajak ya untuk bercerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Syaratnya, pendengar, ketentuan ataupun pengumpulan karya bisa Anda lihat melalui Instagram @rri_semarang ya. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, pendengar, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah masing-masing bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.
1: Baik, dan itu saja pendengar untuk jumpa kita di 100% Indonesia. Yes. Kali ini membahas tentang persportian duniawi. Mm-hmm. Urutan nomor 1 adalah badminton, pendengar. Badminton. Tapi apapun pilihan olahraga Anda, kami harapkan semoga bisa terus konsisten ya.
0: Itu yang penting karena balik lagi pendengar, zaman sekarang kayaknya kesehatan diri sendiri itu menjadi faktor utama. Istirahat cukup juga penting ya.
1: Iya. Jadi intinya kalau fisik sehat, jiwa pun juga ikut sehat.
0: Nah, itu dia. Oke deh, terima kasih yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi besok di jam yang sama, pendengar, 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Info Pro 1. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mendorong pengembangan kompetensi ASN menyesuaikan perkembangan teknologi. Untuk itu, ia meminta Lembaga Administrasi Negara atau LAN menyiapkan aparatur yang agile, profesional, dan adaptif terhadap kemajuan zaman. Kehadiran taksi listrik di Kota Semarang mendapat sambutan positif dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Menurutnya, penggunaan kendaraan listrik menjadi bagian dari upaya untuk mendorong transportasi umum berbasis energi bersih sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Semarang, dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami untuk edisi hari Senin kali ini 24 Agustus 2026. Saya Rosy akan bersama dengan Anda dalam UMKM Bicara, dan nanti saya juga akan hadir bersama dengan owner dari Lele Crispy Dapur Yang Uti yang hadir dengan satu topik, yakni berbagi olahan lele. Untuk Anda yang tertarik, jangan kemana-mana ya, tetap bersama dengan Pro 1 RRI Semarang.
1: So good to be back, and there's something I want to say. Are you ready?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, terima kasih ya untuk Anda yang sudah setia menantikan hadirnya UMKM Bicara untuk edisi hari Senin kali ini, 24 Agustus 2026. Saya Rosi kembali hadir untuk bersama dengan Anda. Dan tentunya saya tidak sendiri, pendengar dan juga pemirsa, karena untuk sore hari ini saya juga akan berbincang bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio program 1 RRI Semarang. Dan saya perkenalkan, kalau tadi di media sosial kami sudah kami informasikan gitu ya, bahwa sore hari ini UMKM Bicara ini mengambil satu topik, yakni berbagi olahan lele bersama dengan owner dari Lele Crispy Dapur Yang Uti. Ada beliau, Ibu Dr. Randa Hajatri Rahayu MSI, dan nanti kita tanya ya, apakah benar untuk sapaan akrab beliau adalah Ibu Yayu atau Ibu Rahayu atau Ibu Tri, nanti ya kita akan ngobrol. Untuk Anda boleh banget untuk gabung, pendengar dan juga pemirsa. Jadi nanti akan saya buka 0248316686 atau di 0816666886. Baik, langsung saja bersama dengan narasumber kita untuk edisi sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini
1: sugeng siang Mbak Rosi.
0: Sugeng sonten Ibu.
1: Oh ya, sugeng sonten.
0: Sudah mulai sore ini sepertinya. Ibu, ini saya juga izin ini, saya boleh untuk menyapa dengan Ibu Tri, Ibu Rahayu, atau malah Ibu Yayu. Kalau kata ini ya, tadi yang WhatsApp katanya akrab disapa dengan Ibu Yayu, mana yang boleh disapa ini Bu?
1: Kalau di UMKM saya Yang Uti.
0: Yang Uti, iya. Gitu ya.
1: Dapur Lele Crispy Yang Uti.
0: Yang Uti, baik. Berarti apakah sore hari ini juga saya menyapa dengan Yang Uti?
1: Boleh.
0: Oh gitu, cik. Baik.
1: Ya yuk, waktu masih dinas.
0: Sekarang masih dinas juga Ibu.
1: Anak pang
0: itu apa ya?
1: Pangsiunan.
0: Oh,
1: pengangguran banyak acara.
0: Alhamdulillah, itu artinya berarti Ibu ini punya banyak kegiatan ya, termasuk ya, juga dengan Lele Crispy-nya ya. Betul. Baik. Ini kata beliau ini nyapanya lebih akrab kalau Yang Uti, karena ini merupakan branding dari Lele Crispy beliau gitu ya. Baik, kita mulai saja Yang Uti. Mulai kapan sih untuk menggeluti dunia perlelean ini sebelum pangsiun itu, apakah sudah dimulai?
1: Saya Yang Uti mulai berkecimpung perlelean sejak COVID tahun 2023 bulan Juli kalau nggak salah tanggal 5 itu dilatih dari UMKM Kota Semarang untuk latihan membuat lele crispy itu. Dan tanggal 5 latihan, tanggal 6 saya praktek di rumah. Kemudian kok anak saya mengatakan enak, cucu saya terus
0: kayaknya doyan gitu ya.
1: Kok enak-enak. Terus open order lewat WA, kok laku sampai sekarang.
0: Oh gitu. Alhamdulillah. Jadi ceritanya itu bukan sesuatu yang memang dirancang jauh-jauh hari, itu tidak ya Yang Uti?
1: Tidak.
0: Oh tidak.
1: Tidak sengaja aja.
0: Tidak sengaja.
1: Setelah jadi anak pang kan diajak. Diajak itu kebetulan anak murid saya PKD itu. Mohon maaf nih, Bunyai ikut ini UMKM AGSR nanti kan bisa kenal orang banyak gitu.
0: Saya memperluas relasi gitu ya.
1: Kalau ya tujuannya sih kalau guyang-guyu ketemu orang banyak ngeten kan imun tubuhnya bertambah.
0: Betul. Dan beliau ini positif vibe sekali ya pendengar. Jadi begitu rawuh, begitu datang itu kayaknya udah sejuk adem gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Studionya juga jadi tambah sejuk adem.
1: Amin,
0: gitu. Oke, baik, kembali lagi. Yang Uti tadi kan disampaikan bahwa sebetulnya usaha ini Lele Crispy itu memang bukan yang memang jauh-jauh hari dipersiapkan untuk mengisi pensiun, tuh ternyata tidak gitu.
1: Bukan,
0: ya.
1: Bukan.
0: Tapi kemudian setelah yang Uti itu menggeluti dunia UMKM ini, apa sih yang Uti kemudian rasakan? Apakah prosesnya itu ternyata juga menarik gitu, ataukah untuk maintenance pembeli itu ternyata ada jurus-jurus jitunya atau bagaimana?
1: Sebenarnya kalau jurus jitu enggak sih ya, cuman apa yang Uti kan lewat WA, lalu open order, lalu kalau ada yang pesen layani, kalau enggak ya udah enjoy ngaten terus. Kebetulan waktu itu Pak Lurah saya, Kelurahan Palebon itu Pak Lurah saya, Pak Andi kan tertarik, Bunda mbok ini ngisi di kelurahan untuk UMKM, untuk apa Dharma Wanita, untuk PKK ngaten. Terus
0: mengisinya itu mengisi
1: sebagai narasumber.
0: Oh, jadi memberikan pelatihan. Oh, baik.
1: Dan sampai sekarang sudah yang ke-10. Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Dan biasanya banyak pertanyaan yang kemudian biasanya timbul nih, yang Uti kalau kita udah ngobrol gini, biasanya tuh gimana sih caranya untuk bisa meyakinkan diri bahwa sebetulnya kita itu mampu, kita itu bisa untuk menggeluti UMKM ini, yang orang-orang bilang itu katanya prosesnya sulit dan segala macam. Mungkin yang Uti punya ini, punya cerita di balik itu, apakah memang betul sulit untuk memulai, ataukah yang penting enjoy saja, rezeki akan mengikuti?
1: Kalau saya enjoy saja. Sebenarnya saya hanya nawa itu apa ya, mencoba. Kemudian kebetulan kok ada yang tertarik, ada yang tertarik. Kemudian diminta sebagai narasumber di kelurahan saya. Terus mungkin beliau juga cerita sama kelurahan yang lain ngaten.
0: Ketok tular.
1: Nggih, ketok tular. Lajeng kelurahan yang lain juga memanggil saya untuk jadi narasumber. Lalu 3-4 bulan yang lalu itu malah Pak Camat sebelum pindah, sekarang kan ganti camat saya perempuan ya, waktu itu masih Pak Agus Jun itu. Agus Jun itu malah menumpang ngisi yang kecamatan weh. Nah, saya
0: berawal dari itu juga
1: di kecamatan. Kemudian setelah dari kecamatan tarik lagi ke Karangturi, narasumber lagi enggak, jadi
0: begitu.
1: Dan saya ya enjoy aja.
0: Betul. Dan ini sih namanya bukan pengangguran sih, bukan ini.
1: Pengangguran tanya
0: banyak acara. Betul. Ada banyak acaranya itu tadi ya.
1: Pengangguran banyak acara.
0: Baik. Kemudian yang Uti, ini kan kalau mengisi pelatihan itu artinya kan membagikan resep, membagikan cara gitu. Yang Uti enggak khawatir kalau resep-resep itu nantinya dipakai oleh mereka, kemudian nanti suatu saat jadi kompetitornya yang Uti gitu. Enggak. Ada saingannya, lele crispy yang Uti, dapur yang Uti, ada saingan gitu. Enggak khawatir.
1: Justru saya senang kalau bisa ngelatih. Sebagai guru kalau punya murid yang pinter kan bangga.
0: Ini basicnya guru.
1: Iya,
0: gitu.
1: Jadi saya senang aja dan biasanya saya rada kemayu ya, suka nyanyi gitu. Kalau begitu mengawali cerita saya mesti bilangnya, aku bukan pemburu jualan.
0: ini udah beda lagi motivasinya. Jadi, berarti ya.
1: Saya memang tujuannya kalau saya bisa ngajarin orang dan mereka itu tertarik kemudian minat dan bisa mencoba. Ngaten kan seandainya saya besoknya sudah tidak melakukan itu kan ada yang nuruni ngaten ya. Tapi sampai kemarin di Karangturi itu sudah yang ke-10. 10 kalinya saya melatih. Jadi kalau sekali latihan ada 30-50 orang itu saya sudah melatih 200 lebih orang.
0: Betul.
1: Tapi yang bisa menirukan saya mungkin enggak ada 10%-nya.
0: Oh, gitu ya.
1: Jadi mereka atau itu murid saya itu malah misalnya di AGSR itu mau ada pertemuan AGSR. Bunda aku gawe ke ya 10, aku gawe ke 15. Lho kowe kan wis diajari. Oh, atuku wae ngene yang uti.
0: Oh, iya.
1: Gitu. Jadi ya wis. Enggak apa-apa.
0: Jadi sebetulnya memberikan pelatihan itu adalah transfer ilmu ya, yang uti ya. Betul. Bukan semata-mata kemudian ada kekhawatiran bahwa resepnya itu diturut toh akhirnya ketika resep itu dibuka, cara membuatnya dibuka belum tentu juga untuk bisa ini ya, bisa melanjutkan usaha itu. Oh.
1: Waktu saya mengisi di sini dengan Mas Rory, itu kan juga cerita tentang perlelean itu ya.
0: Oh, iya iya iya.
1: Ada orang Bandung yang telepon saya minta resep, kita kasih wae tapi ora mudeng. Surabaya, jadi Surabaya juga. Sampai sekarang yang Surabaya masih kadang-kadang kontak. Ini aku kok jadinya kok gini? Mungkin waktu memarinasinya terlalu keras sehingga bantat. Coba lagi. Loh, ya kok jadinya begini ya? Nengok Semarang gitu.
0: Daripada jauh di mata, instruksinya agak ini ya.
1: Karena
0: ya.
1: Wong lewat gini deket gitu aja diajari masih bingung, apalagi
0: yang jauh.
1: Lewat itu ya. Yang dari Tulungagung juga siap ini tak praktek ke. Kapan hari lagi? Ora dadi.
0: Iya iya iya, ternyata jadi menarik ini ya yang nguti dunia UMKM itu, ternyata dinamikanya juga luar biasa mengasyikkan gitu ya. Baik, kemudian ini yang uti, kalau kita lihat banyak sekali UMKM yang sekarang ini tuh menjadi penopang ekonomi bangsa kita. Banyak sekali yang berjualan dan itu roda perekonomian di masyarakat itu juga jalannya luar biasa. Nah, bagaimana kemudian yang Uti itu menilai atau memposisikan lele crispy ini, apakah juga sebuah produk yang potensial untuk masyarakat bisa memulai usaha? Kadang-kadang kan kalau mau usaha takut modalnya besar gitu ya yang Uti. Tapi bagaimana dengan lele crispy ini?
1: Sebenarnya modal itu tidak harus apa ya, kita merasa takut dengan modal, tapi begitu istilahnya ngaten, begitu kaki kanan kita melangkah harus segera diikuti kaki kiri. Nah, jadi dalam artian kalau kamu sudah nawa itu niat untuk berusaha ya oke, jalani. Dan itu pertama mesti enggak bisa langsung laku 10 kilo 5 kilo mesti enggak, tahu paling pesen kan aku coba dulu deh 5, coba dulu 10 kan ngaten menika. Nanti kalau enak besok punya pesan lagi. Dan banyak yang mungkin kalau pesannya cuma satu kali terus hilang kan berarti hanya coba-coba ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau pesan kok kapan hari nanti pesan lagi, oh berarti dia cocok. Dan ini saya sudah close order sejak bulan Juli tanggal 2, kebetulan saya sakit. Sampai sekarang belum
0: terima lagi.
1: Belum. Baru di sini gitu. Nih karena
0: karena memang
1: karena
0: ini
1: Mas
0: ya.
1: Krisma, enggak apa-apa, nanti masih dijadwalkan di akhir Agustus. Insya Allah marilah nih akhir Agustus.
0: Oh gitu.
1: Dan biasanya saya kemana-mana kan masih setir sendiri ya.
0: Wow.
1: Tapi ini kan anak saya ya.
0: Oh gitu. Ini juga salah satu kondisi penggemar lele crispy-nya ya.
1: Ini kan anak ya. Saya.
0: Jadi harus menggemari. Awas kalau enggak gitu ya.
1: Oh dia nganu yang bagian menilai. Jadi kayak tadi
0: gitu ya.
1: Mah iki kurang asin, ora ono rasane. Wis kadung ya ora apa. Garam sekarang itu tidak asin loh.
0: Oh iya iya iya.
1: Jadi kalau menurut resep itu kan 5 kilo berarti 50 gram garam. Tapi sudah sampai 70 gram belum asin.
0: Belum asin. Tapi gak apa-apa yang Uti, dengan tidak asin itu artinya kita juga ikut membantu program pemerintah menurunkan hipertensi.
1: Oh
0: gak
1: iya
0: ya? Tenang Mas, saya sapuin.
1: Kasih aplos buat Mbak Rosi. Aplos yang mulia.
0: Oke, baik. Jadi memang kalau kita bicara soal UMKM yang ada kaitannya dengan kuliner, rasa itu juga menjadi yang utama ya yang Uti.
1: Betul.
0: Dan bagi kemana kemudian yang Uti ini coba untuk konsisten dengan rasa, karena kadang-kadang kan memang masyarakat, oh kemarin itu kayaknya teksturnya itu lembut gitu misalnya, kalau sekarang kok agak keras. Nah bagaimana cara atau tips dari yang Uti ini untuk membuat konsisten sajian lele crispy-nya?
1: Oke. Itu kan ada resep dasar ya. Mm-mm. Saya yang uti kan diajari oleh Chef Eko yang dari Boyolali, mm-hmm. yang beliau sudah melalang buana dengan Menteri Susi.
0: Oh,
1: untuk menggalakkan makan ikan, jadi yeah. tidak cuma ayam yang mm-hmm. banyak obatnya, yang gimana mm-hmm. itu. Dan ikan yang paling terjangkau harganya kan lele,
0: yeah.
1: murah. Waktu itu mm-hmm. saya beli pertama itu hanya 18.000 kalau nggak salah ya. Mm-hmm. Sekarang sudah 35.000, nggak tahu itu harus bagaimana.
0: Dan itu iya. menyesuaikan, jadi harga jualnya juga iya. sesuai dengan bahan iya. dasar ya.
1: Iya. Makanya kalau dulu itu yang uti jual 5 hanya berapa? 35. Sekarang 5 sudah jadi 65.
0: Iya.
1: Karena okay. Itu harga. Kalau yang uti mengatakan sih ini penyesuaian dengan harga bahan baku ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ada yang nanya itu yeah. mesti yang uti bilangnya ini penyesuaian dengan bahan baku supaya nanti enggak kaget. Yeah. Kalau oke ya tak buat, kalau enggak ya udah.
0: Yang uti pernah terpikir untuk mengusahakan lebih dari ini, dalam artian misalnya untuk mendapatkan bahan baku dengan harga murah, misalnya kemudian yang uti mempunyai kolam sendiri, tambak sendiri, apa segala macam, pernah terpikir?
1: Sebelum itu yang uti memang sudah punya kolam di rumah,
0: gitu.
1: Tapi bukan untuk dipakai jual lele ya. Kolam itu hanya aku untuk senang-senang kalau naburi
0: pakannya,
1: makan, gitu kan, terus, oh, iya. apa,
0: waduh, iya. ikannya koi padahal ya,
1: bukan ikannya, ikannya lele juga, oh, waktu juga. Itu, terus ternyata kalau berjualan dengan punya kolam sendiri itu nggak cocok.
0: Oh, gitu.
1: Kenapa begitu? Karena konsumsi kami kan ikan yang ukuran 1 kilo isi 8-10.
0: Oh iya.
1: Dan itu usianya 2 bulan saja, sekitar kisaran 2 bulan.
0: Nah,
1: kalau nanti 2 bulan misalnya saya hanya ngambil itu yang uti ngambilnya 5 kilo doang,
0: yeah.
1: padahal di kolam itu ada 50 kilo. Yeah. Yang lain kan mesti akan besar.
0: Oh, gitu.
1: Kalau sudah besar kan enggak bisa buat lele crispy lagi.
0: Oh, karena sudah terlalu
1: ini besar. Kalau banyak dagingnya enggak bisa remes, enggak bisa. Jadi
0: ada batasannya.
1: 1 kilo isi 8-10. Kemudian resep kami belum yang uti pindah-pindah, cuma ya geser dikit misalnya apanya ngaten geser dikit, tapi dari Chef Eko juga mengajarinya kalau 5 kilo lele berarti 5 ladaku, 5 kaldu ayam, terus 50 gram garam, nyantan menika.
0: Yeah.
1: Lalu untuk tepungnya, tepungnya itu 3:2, 3 segitiga biru, 2 cakra.
0: Itu sendok makan kilo. Atau kilo? Kilo.
1: Oh. Ya kan 50, 5 yeah, kilo yeah. itu kan 50 ekor.
0: Oh iya yeah,
1: iya
0: iya.
1: Itu
0: yeah,
1: butuh yeah. tepungnya juga 5 kilo.
0: Wow, bisa bayangin ya, kalau sekali produksi itu betapa dapur itu jadi penuh semua ya yang uti ya?
1: Iya, enggak sampai begitunya, tapi yang uti pernah dapat pesanan 100, pernah dapat pesanan paling banyak 165.
0: Oh. Nah,
1: 165 ekor itu ya bisa dihitung sendiri berapa kilonya.
0: iya, iya.
1: Dan itu kalau ada yang pesan banyak, yang uti dibantu oleh ini karyawan yang ikut kerja di tempat anak saya, kemudian nanti tetangga saya, kemudian nanti teman saya bantu-bantu, belum punya
0: tim yang
1: belum punya pegawai yang paten itu
0: ya. Oh.
1: Karena open ordernya kan tidak tiap hari ya. Jadi kalau pas ada pesanan banyak kayak bulan Juni ya, akhir Juni waktu misi di Karangturi itu biasanya kalau ngisi kan berikut dengan snack dan ini icipnya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi ada 45 peserta, berarti 45 dus itu
0: yeah.
1: nasi, lele, sambal, lalapnya
0: limun, yeah.
1: dan terus ditambah snacknya juga 3 macam. Jadi kan yang uti buatnya ada lelenya, ada nasi. Nah ini nanti tetangga yang ngenui nasinya.
0: Oh iya.
1: Ternyata menikah sehingga belum punya karyawan tetap di rumah, tapi ya ada pembantu di rumah, kemudian nanti dibantu tetangga-tetangga, kemudian ini ART-nya anak saya ngatur itu.
0: Baik, jadi meskipun pesanannya banyak, jangan khawatir karena ada orang-orang kepercayaan yang siap untuk di ini ya,
1: membantu,
0: membantu. Ya, bagaimana prosesnya?
1: Kalau yang nanti mau ada pesanan, mau ngisi di Karang Turi misalnya bulan akhir Juni itu, saya mesti tawarin, yang nanti tawarin dulu, yang biasanya
0: kosong ya.
1: Tanggal saat ini ono acara iso. Oh iya, tak benderi sih.
0: Ya, udah cup tanggalnya gitu
1: jadi,
0: ya.
1: Kebetulan yang itu punya kalender yang kayak gini, taruh di meja makan tuh. Jadi kalau mau ada pesannya seperti siapa Mas Risma gitu telepon mumpung saya cek tak bunderin. Supaya nanti enggak salah. Jadi kalau pagi habis subuhan saya ini apa ya itu men murotal apa yasin apa di meja makan itu kan sambil lihat kalender orang apa senang
0: aman
1: oh besok kapan ada kayak kemarin apa kemarin lusa sudah diingatkan nggih insya Allah hari Senin terus tadi malam diingatkan lagi oh siap
0: iya
1: wah tapi sudah ada bunderan di sini
0: baik
1: apa ngatur supaya ini enggak
0: tidak terlewat
1: iya,
0: tidak terlupa gitu ya
1: bahaya.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, boleh. Kalau mau menanyakan resep, sebetulnya tadi sudah sempat di-spill sedikit gitu ya. Bukan sedikit lagi, tapi itu udah komposisinya udah paten. Itu yang utama gitu ya. Tadi kalau Anda mendengarkan secara detail dari awal itu sudah disampaikan. Tapi nanti saya juga buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, boleh di 024-831-6686 atau di 081-666-6886. Saya akan kembali sesaat lagi, satu lagu terlebih dahulu. Saya dan Yang Uti izin minum dulu sebentar ya, sebelum nanti kami akan kembali lagi di UMKM Bicara.

mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah. Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups. Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita. Karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang juga masih terus setia bersama dengan kami untuk edisi hari ini dalam UMKM Bicara. Saya akan cek terlebih dahulu untuk WhatsApp-nya di 081 6666 886. Ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kita. Ini sayangnya tidak menyertakan nama. Dari 082235 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Nguti ini berarti termasuk pengusaha atau juga entrepreneur yang udah have ya, karena buka open ordernya jarang-jarang. Kalau untuk kami yang kaum mendang-mending dan pengen konsisten, motivasinya dong yang Nguti. Oh gitu.
1: Iya, ya, itu kalau, tadi kalau iya, sudah niat, nah itu kaki tangan, kaki kanan melangkah harus segera diikuti kaki kiri.
0: Kaki kiri.
1: Istilahnya ngaten. Jadi kalau sudah niat, oke, jalan ya jalan, jangan mandek-mandek. Nanti kalau jalan kaki kanan terus kan jatuh.
0: Betul.
1: Jadi mesti kaki
0: harus
1: kanan
0: selaras,
1: melangkah,
0: seimbang
1: harus
0: gitu ya.
1: Kaki kiri
0: gitu.
1: Gitu.
0: Oh,
1: gitu
0: okay
1: aja.
0: Baik. Motivasinya harus konsisten, kaki kanan melangkah harus selaras diikuti dengan kaki kiri,
1: betul,
0: maju terus pantang mundur ya, gitu
1: betul,
0: ya. Yang Nguti.
1: Oh, yang namanya okay berjalan kan kadang-kadang kejeglong.
0: Betul, betul.
1: Tapi yang kebetulan alhamdulillahnya yang Nguti belum ya, jangan ya.
0: Jangan-jangan amin. Jangan kejeglong.
1: Jangan kejeglong.
0: Oke, tapi kemudian yang Nguti, kalau ada yang bertanya gitu ya, sebetulnya resiko yang paling utama untuk berbisnis atau usaha kuliner itu sebetulnya yang dikhawatirkan adalah ketahanan dari bahan baku.
1: Okay.
0: Bagaimana dengan lele crispy ini? Apakah seberbahaya itu dengan bahan baku yang mungkin mudah bau, basi, tidak awet gitu misalnya ya?
1: Yang Nguti lakukan begitu lele di fillet langsung dibumbui, bisa di stok di freezer dengan ditata di
0: tempat di wadah gitu, gitu ya.
1: Jata bagus gitu. 10 atau kalau bolak-balik bisa sampai 20, kalau pesanan banyak ya mesti bolak-balik 20 terus nanti masuk freezer. Kemudian seperti waktu saya dapat pesanan yang 165 itu. Jadi jam berencananya sih jam nanti jam 3 bangun sholat tahajud terus goreng-goreng gitu. Tama aku malah jam 2 sudah dibangunin. Jam 2 bangun. Kan punya tanggung jawab. Oh gitu ya, ya udah. Terus itu jadi begitu bangun kan dikeluarkan dari freezer nih.
0: Iya.
1: Masuk ke dapur dibuka-buka-buka gitu. Jadi jam 5 mulai goreng itu sudah bisa ini diambil dulu yang atas, nanti sebelah sana yang atas ambil lagi ngaten sehingga jam 7 sudah kelar 165 ekor.
0: Oh, oke. Okay. Artinya memang kalau pengusaha kuliner itu harus tahu persis bagaimana cara agar bahan bakunya itu tidak rusak ya yang Uti.
1: Iya betul. Paling paling awet ya itu begitu dari pasar di fillet itu langsung dibumbuin. Chef Eko juga pesannya gitu, bumbuin masuk freezer ditata. Nah begitu nanti mau digoreng mesti keluar dari freezer itu 2-3 jam sebelumnya, jadi udah leleh nasi goreng. Dan itu kalau nyimpan di freezer bisa bertahan sampai 3 bulan.
0: Oh, sampai 3 bulan ternyata ya.
1: Asal kulkasnya bagus ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau
0: sesuai ininya ya.
1: Sekarang itu kadang-kadang listriknya mati-mati.
0: Sering mati
1: itu,
0: lampu, ya. Betul.
1: Dan
0: mati listrik.
1: Alhamdulillahnya yang itu sudah ada genset di sana. Jadi kalau mati lampu gitu nanti
0: sudah digantikan genset
1: supaya enggak ini. Jangan sampai
0: enggak rusak.
1: Barang-barang yang di kulkas itu rusak gara-gara listrik mati.
0: Oh oke, okay, baik. Ini sudah ada lagi yang Nguti yang bergabung bersama dengan kita kali ini dari Sisi. Hai Mbak Sisi. Dari Kendal. Mbak Sisi ada di Kendal. Selamat sore Ibu, mau bertanya berapa modal awal yang dibutuhkan untuk usaha lele crispy ini dan barang-barang apa saja yang sekiranya harus dipenuhi untuk bisa usaha ini menjalankan usaha ini. Baik Mbak Sisi, ya. Ini kita tanya ya, modalnya ya, butuh berapa? Ini
1: tergantung yang mau dijual berapa ya. Kalau hanya 1 kilo atau 10 lele, berarti kan hanya 10 lele itu 35.000, ditambah tepungnya 1 kilo berarti 14.000, ditambah tadi bumbunya kalau 1 kilo berarti ada 2 ladaku, ada 2 kaldu ayam, terus garam, terus minyak. Kebetulan yang Uti selalu pakainya Sanko, jadi mesti siapin itu. Kalau 1 kilo paling enggak nyiapkannya kan satu pop yang 2 liter itu.
0: Oke.
1: Ya, segitu cukup. Dan wajan dan lain-lain kan bisa menyesuaikan yang ada di rumah. Yang Uti juga belum pernah beli. Masih baik-baik saja.
0: Artinya bahwa untuk bisa memulai usaha ini itu jangan yang ada di bayangan atau pikiran harus itu banyak, harus punya modal berjuta-juta gitu, enggak. Ya Yang Uti ya.
1: Kebetulan yang kemarin juara satu kecamatan itu kan masih sering kontak dengan Yang Uti itu ya. Dia juga kalau sore gini cepat-cepatnya paling 1 kilo, paling banyak 2 kilo kalau malam minggu katanya. Terus nanti begitu ada konsumen datang kan sambil ngopi, sambil makan snack. Lah ini sudah yang disiapkan keluar dari freezer kan udah di ini ya. Kacang tinggal digoreng kan gitu. Cuma gitu aja.
0: Ya bisa jalan. Jadi sekarang ini UMKM memang berdirinya atau sebuah usaha ini bukan yang kemudian langsung tiba-tiba besar ya pendengar dan juga pemirsa.
1: Jangan
0: jadi
1: seperti
0: bahkan
1: MBG. Jadi punya rumah 350 juta.
0: Jadi tidak perlu berpikir bahwa modalnya itu harus besar sekali, itu ternyata tidak. Betul. Bahkan hanya 1 kilo lele itu sudah bisa untuk menjalankan usaha kalau itu memang mau ditawarkan, mau dimasak dengan benar, di packing dengan menarik juga gitu ya Yang Uti. Oke, baik. Kemudian kalau packingnya Yang Uti itu kayak yang ada di meja, pendengar dan juga pemirsa yang melihat melalui aplikasi RRI Digital pasti bisa terlihat bagaimana crispy-nya lele itu. Bahkan di kamera aja kelihatan crispy-nya gitu ya. Ini mungkin boleh disampaikan Yang Uti, packaging yang dipilih adalah kardus. Apakah itu juga ada pertimbangan-pertimbangan tertentu? Ada yang kemudian pakai besek misalnya gitu ya Yang Uti ya?
1: Kalau pakai besek, pernah sih waktu Pak Camat pensiunan Semarang Barat itu mintanya dibesekin. Tapi ya ternyata sama aja itu ya. Dan harganya sudah lebih tinggi, kosnya kan lebih tinggi.
0: Betul.
1: Nah kalau kardus ini masih sekarang ada pilah sampah itu ya.
0: Betul.
1: Jadi kan ini masih bisa dipilah sampahkan. Kalau besek kan akhirnya juga dibuang.

0: staples, karena kalau staples kan nanti katanya berbahaya. Di rumah ada si kecil gimana-gimana. Jadi cuman ini aja di apa ya, nyaten, pas tekuk gini, lalu tekuk lagi gini.
1: Sesimpel itu ya, yang ngerti ya.
0: Kalau waktu ngajari untuk icip-icip, jadi satu peserta kan satu icip gitu ya. Itu masih jangan pakai kertas ngaten, boros. Kalau pakai kertas coklat kan hanya berapa rupiah itu harganya.
1: Iya, betul. Oke.
0: Bisa ngajari pakai itu. Neron di Google aja.
1: Baik. Jadi ini juga jadi salah satu pertimbangan juga ya pendengar dan juga pemirsa, kalau mungkin ada yang ingin memulai usaha, ditimbang-timbang packagingnya akan seperti apa. Yang jelas cost itu juga mempengaruhi harga gitu ya. Ini juga sudah ada yang bergabung, yang Nguti kita cek dulu, ada telpon ya di akhir-akhir menit kita. Coba deh. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Rosi.
1: Iya, selamat sore Pak Ahmad Irwan ya.
2: Ya betul ini.
1: Baik.
2: Ibu.
0: Selamat sore juga.
1: Selamat sore.
2: Dari Bandung ya.
0: Oh, dari Bandung.
2: Barusan melihat tentang masalah. Apa itu usaha di ikan lele ya kalau nggak salah.
1: Iya, lele crispy ini Pak Irwan.
2: Nah, begini Bu, kebetulan saya juga kan ya iseng lah hiburan bukan.
1: Iseng hiburan
2: apa itu nak lele juga, tapi lele yang alami, bukan lele jumbo, bukan sekurang.
1: Oh, lele alami.
2: Lele yang alami itu juga, bahkan ya memang kalau lele jumbo gila lihatnya juga kan, kalau saya kan nggak suka, tapi sama lelenya itu juga makanan juga bukan tinggal dikasih makanan semacam makanan yang
0: bukan,
2: yang
0: bukan makanan krambel.
2: Tapi semacam bekas-bekas makanan si atau yang segitu aja. Tapi kelihatannya kan alami kan seperti itu, jadi dikasih makanan apa, makanan khusus makanya makanan yang
1: baik.
2: Nama apa lagi namanya
1: itu? Iya, krambel.
2: Ya dikasih yang alami. Nah, tapi tidak terkomit, tapi sudah ada banyak yang datang beli dan tertarik ini daripada jadi lebih laku.
1: Jadi dijual tapi, itu Pak, dijual mentah.
2: Nah, yang saya tanyakan sudah berapa lama kah Ibu, apakah Ibu lelenya lele alami atau memesan nanak bertak sendiri atau beli?
1: Oh, baik. Oh,
2: iya. Tetap kebetulan saya di kebetulan.
1: Tapi udah dijual Pak. Sempat dijual alami. Pak.
2: Kan?
1: Sempat dijual lelenya?
2: Ya kalau memang nggak sangat dijual, tapi kalau udah lo banyak ada yang perlu dijual.
1: Oh gitu, oke. Baik.
2: Cuman hiburan.
1: Hiburan aja. Oke. Okay. Baik.
2: Makan juga yang alami.
1: Baik. Iya iya.
2: Makanan.
1: Terima kasih. Pak Ahmad Irwan itu iseng-iseng yang Nguti, iseng-iseng berhadiah pelihara lele. Iya. Kalau lelenya udah banyak, ada yang berminat mau dijual ya dijual. Tapi sebenarnya tidak bertujuan untuk dijual sepenuhnya kayak yang Uti tadi bilang. Ya, nah tadi itu tadi
0: beliau tanya lele alami apa
1: atau lele yang gimana?
0: Kalau yang Uti jual ya lele yang peternak, mereka ternak itu. Jadi yang ada pakai krembel, mungkin pakai kalau kurang krembelnya ditambahi nasi yang sudah nggak kemakan kayak gitu gitu. Tapi lele yang bagus atau yang tidak bagus itu kan ada. Kalau dipegang ini kenceng berarti ini bagus. Kalau yang kendu kan ngatan. Jadi dan yang itu belinya lele yang masih hidup di pasar itu. Terus nanti kan masih dipegang ngatan kan, oh ini kenceng. Jadi, dan apa ya, kulitnya itu kan kelihatan lebih menteleng tajam gitu. Kalau yang sudah nggak begitu bagus kan beda warnanya.
1: Oh gitu. Jadi ada tanda-tanda
0: kencang yang
1: iya secara kencang terlihat itu bisa di ini ya, yang Uti ya bisa dipegang itu berbeda antara yang segar dengan yang tidak gitu ya.
0: Iya.
1: Oh ya ya gitu.
0: Dan Pak Ahmad, boleh deh sekali-sekali kunjung ke Semarang nanti bisa yang Uti ajari.
1: Bisa diajarin.
0: Ya itu dari Bandung juga ada yang telepon ngaten terus minta tanya-tanya resep terus itu si ramudeng ya kapan-kapan ke Semarang atau kalau enggak yang Uti dipanggil ke sana dikasih tiket, enggak usah dibayar tapi tiket TP.
1: Iya, akomodasi yang penting terjamin gitu.
0: Betul,
1: ya yang Uti ya.
0: Oh. Karena kalau harus biaya sendiri kan ke sana pakai pesawat ke Jakarta udah berapa?
1: Betul, betul.

0: Betul, betul.
1: Ya, iya. Bukan berarti mata duit, tetapi ya jangan sampai kehilangan duit.
0: Betul, betul.
1: Gitu, ya.
0: Baik, ini sepertinya memang waktu kita sudah sampai di sini dalam UMKM Bicara untuk edisi kali ini. Yang Nguti, barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Mungkin ada pendengar atau pemirsa yang baru akan mengawali usaha UMKM, masih bingung mau maju, mau mundur, modalnya bagaimana, apa yang harus dilakukan, termasuk ada di binaan sekarang ini kan berbagai dinas kan ada UMKM binaan. Nah, bagaimana untuk bisa memanfaatkan itu demi kemajuan UMKM? Silakan Yang Nguti.
1: Kalau Yang Nguti pribadi, kita mau berusaha itu jangan menghitung modalnya dulu. Yang penting nawaitunya dulu, lalu bergiat dari sedikit, nanti kan bisa bertambah. Ngatanya supaya jangan terganggu nggak punya modal, jangan sama sekali jangan. Karena contoh konkret Yang Nguti juga tidak bermodal, nggak pernah pakai modal ya. Yaitu
0: modal kebiasaan, modal skill ya.
1: Iya, modal skill dan dana juga nggak harus ini yang istilahnya muluk-muluk enggak. Dan waktu saya itu diundang di kecamatan ini, apa ya, alatnya apa saja, habis berapa, saya kebetulan Yang Nguti enggak beli alat-alat baru ya. Alat yang ada di rumah itu dipakai sudah mumpuni, dan bisa menjual, dan sampai sekarang alhamdulillah juga enggak ada yang rusak. Iya. Jadi kalau yang penting apa ya, ada semangat di sini dulu, lalu berusaha bersungguh-sungguh, lalu seperti tadi pesan Yang Nguti, kalau kaki kanan sudah melangkah, segera ikuti kaki kiri. Kalau enggak, nanti akan terpeleset.
0: Baik. Ya, Yang Nguti, terima kasih sudah rawuh, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Semarang. Mudah-mudahan senantiasa sehat.
1: Amin.
0: Dengan sehat terus bisa memberikan edukasinya itu lancar terus ya, Yang Nguti. Karena sekali lagi sepertinya Yang Nguti ini no cuan-cuan banget gitu ya. Karena basicnya adalah guru atau pengajar, maka beliau juga senang kalau ilmu atau skill yang dipunyai itu juga bermanfaat untuk orang lain.
1: Ya,
0: baik.
1: Gitu.
0: Sekali lagi terima kasih Yang Nguti, sehat selalu. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk yang sudah bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Semarang. Dan tadi jawaban-jawabannya mudah-mudahan juga bermanfaat. Jangan lupa bahwa diniatkan dengan baik, insya Allah nanti usaha yang akan ditekuni ini juga akan membawa manfaat, akan membawa berkah, kebaikan ya. Dan pastinya untuk Anda, UMKM itu bukan semata-mata hal kecil ya. Jangan remehkan UMKM, pendengar dan juga pemirsa, karena dengan UMKM itu justru pondasi ekonomi bangsa kita bisa berdiri tegak, dan Anda harus menjadi salah satunya. Terima kasih, saya Rosi pamit undur diri dari UMKM Bicara. Selamat sore.
1: Selamat sore.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Ria Agustin. Pendengar, PMI Kota Surakarta memberangkatkan tim kesehatan tanggap darurat untuk membantu warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Rektorat Unsud akhirnya buka suara setelah KPK menetapkan 3 petinggi di lingkungan universitas sebagai tersangka. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. PMI Kota Surakarta memberangkatkan tim kesehatan tanggap darurat untuk membantu warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Tim akan bertugas selama 21 hari di Kecamatan Nagekeo yang memiliki sekitar 5.000 warga terdampak. Muhammad Reza melaporkan.
1: Kami akan ditempatkan di Kecamatan Nagekeo.
2: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Surakarta memberangkatkan tim kesehatan tanggap darurat bencana gempa ke Nusa Tenggara Timur. Tim akan bertugas selama 21 hari dan ditempatkan di Kecamatan Nagekeo yang tercatat memiliki sekitar 5.000 warga terdampak bencana. Ketua Umum PMI Kota Surakarta, Sumartono Hadinoto mengatakan, pemberangkatan tim dilakukan setelah berkoordinasi dengan PMI Provinsi maupun PMI Pusat. PMI Solo juga akan menyesuaikan kebutuhan layanan kesehatan berdasarkan hasil asesmen di lokasi.
1: Setelah konsultasi, kami akan ditempatkan di Kecamatan Nagekeo, yang mana ada 5.000 jiwa yang terdampak, dan kami berharap bisa seperti mobil klinik, bahwa kebutuhan kesehatan ini sampai di tempat-tempat terpencil pun kami akan jemput bola, sehingga mereka yang membutuhkan tidak akan sampai tidak mendapatkan layanan kesehatan.
2: Sumartono mengatakan, tim kesehatan akan diberangkatkan melalui Surabaya sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi penugasan. PMI Solo akan terus berkoordinasi dengan PMI Pusat dan PMI Provinsi untuk menentukan apakah masa penugasan perlu diperpanjang sesuai kondisi di lapangan. Tim yang diberangkatkan terdiri atas 1 dokter, 2 perawat, 1 apoteker, serta 1 personel humas. Peralatan dan kebutuhan tambahan akan disesuaikan berdasarkan hasil asesmen setelah tim tiba di lokasi.
1: Yang dibawa adalah 1 dokter, 2 perawat, 1 apoteker, dan 1 humas berserta dengan obat-obatan. Anak naik pesawat kami tidak bisa membawa dalam jumlah besar, sekaligus nanti asesmen di lokasi, kalau dibutuhkan nafas baru kita kirimkan.
2: PMI Kota Surakarta berharap layanan kesehatan dapat menjangkau warga terdampak hingga wilayah terpencil. Penugasan tersebut menjadi bagian dari respon kemanusiaan PMI dalam membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan pasca bencana gempa. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Upaya membangun sistem pangan perkotaan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan terus didorong di Kota Surakarta. Rian Asidiki melaporkan.
3: Kota Cerdas Pangan itu kan mau membangun satu sistem pangan kota yang tangguh, kemudian inklusif dan berkelanjutan.
4: Yayasan Gita Pertiwi bersama pemerintah Kota Surakarta dan sejumlah pemangku kepentingan menggelar media briefing bertema membangun sistem pangan kota yang tangguh melalui kolaborasi, ekonomi sirkular, dan pemenuhan hak atas pangan. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi keberlanjutan program Kota Cerdas Pangan. Program tersebut mendorong sistem pangan perkotaan mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga pengelolaan sisa pangan. Direktur Gita Pertiwi, Titi Eka Sasanti mengatakan, Kota Surakarta perlu memiliki sistem pangan yang tangguh, karena pasokan pangan kota masih bergantung pada wilayah sekitar. Kondisi tersebut membuat perubahan iklim menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi.
3: Sebenarnya Kota Cerdas Pangan itu kan mau membangun satu sistem pangan kota yang tangguh, kemudian inklusif dan berkelanjutan. Nah, kenapa tangguh? Karena kaitannya dengan dampak perubahan iklim ya. Kita tahu kalau Solo sendiri misalnya kota, itu kan suplai pangannya sangat tergantung di daerah sekitarnya. Nah, perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap produktivitas.
4: Menurut Titi, sistem pangan berkelanjutan tidak hanya berbicara mengenai ketersediaan makanan. Akses terhadap pangan sehat, pengelolaan sampah makanan, hingga keterlibatan kelompok masyarakat dalam sistem pangan juga perlu diperkuat. Ia menilai pengelolaan sampah organik di perkotaan juga membutuhkan pemetaan pelaku yang tepat. Masyarakat yang sehari-hari berkegiatan di sektor persampahan dinilai dapat dilibatkan untuk mengembangkan pengelolaan kompos maupun budidaya maggot. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta, Wahyu Kristina mengatakan, ketahanan pangan di perkotaan salah satunya ditandai dengan pangan yang mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat.
3: Bagaimana pangan itu bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat? Kalau pimpinan kita, wali kota kan menginstruksikan jangan sampai ada masyarakat yang nggak bisa makan atau lapar. Ya, itu diupayakan. Yang utamanya adalah bagaimana harga itu bisa terjangkau, pangan mudah diakses, ketersediaannya itu terus-menerus ada.
4: Ina menjelaskan, keterbatasan lahan menjadi tantangan bagi Kota Surakarta untuk mencapai kemandirian pangan dalam skala kota. Karena itu, Pemkot mendorong kemandirian pangan pada tingkat rumah tangga melalui urban farming dan budidaya ikan dengan memanfaatkan lahan maupun barang yang tersedia. Di sisi lain, pemerintah Kota Surakarta juga memiliki cadangan pangan sebanyak 18 ton. Cadangan tersebut disiapkan untuk kondisi darurat, seperti bencana atau ketika terdapat masyarakat yang belum terjangkau bantuan dari pemerintah pusat maupun sumber lainnya. Program Kota Cerdas Pangan juga diarahkan untuk memastikan praktik baik yang telah dibangun dapat terus dilanjutkan setelah program berakhir. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar sistem pangan Kota Surakarta semakin tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.
0: Produksi pertanian di Bantul khususnya untuk komoditas beras terus mengalami peningkatan. Bahkan surplus beras menurut data yang ada mencapai 70 ribu ton. Informasi selengkapnya bersama Aji Permono.
5: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
6: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
5: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
7: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panennya, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
6: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
0: Universitas Negeri Yogyakarta turut menerapkan pendidikan khas kejogjaan dalam kurikulum mereka. Sejumlah perguruan tinggi lain pun diharapkan turut menerapkan hal yang sama. Wahyu Suryo melaporkan.
8: Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sutrisno Wibowo berharap pendidikan khas kejogjaan bisa diterapkan di seluruh perguruan tinggi di Kota Gudeg. Sebab kini Universitas Negeri Yogyakarta mengawali penerapan pendidikan tersebut melalui peluncuran buku panduan pendidikan khas kejogjaan pada Kamis kemarin. Menurut Sutrisno, penerapan pendidikan ini berkontribusi positif dalam membangun karakter anak muda.
9: Kemudian Bapak Ibu di tingkat SMA-SMK, kita cukup mengejutkan hasilnya. Sudah kita ukur dengan survei karakter, hasilnya dari skala 1 sampai 5 itu ratanya 4,1. Ini cukup bagus.
8: Sedangkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X memiliki alasan tersendiri terkait penerapan pendidikan khas kejogjaan di wilayahnya.
10: Yogyakarta bukan pendatang baru.
1: Sebelum Republik ini punya nama, kota ini telah menjadi tempat belajar dari padepokan dan pesantren, sekolah Muhammadiyah, taman siswa, hingga perguruan tinggi modern. Dari ekosistem pendidikan semacam itulah, Yogyakarta ikut membentuk generasi intelektual dan pemimpin bangsa. Mereka belajar di Yogyakarta bukan hanya untuk menjadi pintar, tetapi untuk menjadi manusia yang berani menanggung akibat dari kepintarannya.
8: Selain itu, Sri Sultan juga menekankan pendidikan pada dasarnya tidak hanya menjawab bagaimana ilmu pengetahuan bekerja, namun juga menjelaskan untuk apa ilmu pengetahuan digunakan.
0: Politeknik Negeri Semarang terus mendorong inovasi baik yang dilakukan mahasiswa maupun dosen. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
10: Ada banyak ya riset-riset yang sudah mulai hilirisasi.
11: Politeknik Negeri Semarang atau Polines terus mendorong inovasi baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun oleh dosen. Direktur Polines Garup Lambanggoro mengatakan inovasi yang dilakukan dalam Tridharma Perguruan Tinggi selalu menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, menurutnya Polines selalu menggandeng industri agar SDM lulusan Polines benar-benar dibutuhkan oleh industri dan bermanfaat bagi masyarakat. Garup beberapa waktu lalu menjelaskan, inovasi yang dilakukan juga dipastikan tidak berhenti di dalam laboratorium saja, tetapi juga dilakukan upaya hilirisasi terhadap hasil riset agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.
10: Ada banyak ya riset-riset yang sudah mulai hilirisasi, yaitu ada IoT, lalu juga konversi energi, lalu juga ada kebencanaan, dan juga pada bidang-bidang finance dan manajemen.
11: Garup menjelaskan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset, Polines juga terus mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk kerjasama dengan luar negeri untuk mendapatkan double degree, joint degree, termasuk student mobility. Inovasi dari Polines salah satunya dirasakan oleh Supriyadi, pelaku industri rumah tangga olahan pisang, yang mengaku terbantu dengan inovasi mesin mixer pengadukan adonan, mesin spinner peniris minyak, mesin sealer, hingga pendampingan pemasaran melalui e-commerce.
12: Melalui penerapan teknologi berupa mesin mixer adonan, mesin spinner minyak, mesin sealer, serta perbaikan kemasan dan pemasaran digital, sehingga produksi kami menjadi lebih efektif, kualitas produk semakin baik, dan pemasaran produk menjadi lebih luas.
11: Lebih lanjut, Supriyadi menjelaskan, penggunaan teknologi tepat guna dan digitalisasi pemasaran berdampak pada efektivitas produksi yang dapat meningkatkan pendapatan. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Para calon wisudawan Fakultas Hukum Universitas Semarang diharapkan mampu menerapkan ilmu yang mereka pelajari ketika terjun di tengah masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Bowo Wiranto.
13: Harapan kami selaku pengelola Fakultas Hukum, kami berharap bahwa anak-anak yang diwisuda nanti.
14: Fakultas Hukum Universitas Semarang atau WASEM melepas 126 lulusan untuk memasuki tahap baru setelah menyelesaikan pendidikan di bangku perguruan tinggi. Para lulusan tidak hanya dibekali capaian akademik, tetapi juga didorong untuk mampu menerapkan ilmu hukum secara kreatif, inovatif, dan berintegritas di tengah masyarakat. Wakil Dekan Fakultas Hukum WASEM, Dr. Tri Mulyani mengatakan para lulusan tersebut selanjutnya akan mengikuti wisuda yang dijadwalkan pada 27 Agustus 2026. Ia berharap para calon wisudawan mampu membawa ilmu yang diperoleh selama kuliah untuk memberikan kontribusi nyata, khususnya dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Tri menambahkan, keberhasilan seorang sarjana tidak semata-mata ditentukan oleh capaian akademik, akan tetapi kemampuan mengimplementasikan ilmu dan memberikan manfaat bagi masyarakat menjadi bagian penting setelah lulus memasuki dunia profesional.
13: Anak-anak yang diwisuda nantinya tidak hanya sebatas teori saja, tetapi mampu untuk mempraktekkan apa yang mereka peroleh di bangku perkuliahan di masyarakat sesuai dengan profesinya masing-masing, entah sebagai polisi, hakim, jaksa, pengusaha, aparatur pemerintah, dan apapun dimanapun berada dapat mengimplementasikan dengan baik sesuai dengan apa yang telah diajarkan.
14: Pada kesempatan yang berbeda, wisudawan terbaik Fakultas Hukum USM, Ali Mahfud, mengaku lulus dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,90. Ia mengungkapkan, sebagai wisudawan Fakultas Hukum yang berintegritas, harus memberikan dampak positif di tengah masyarakat.
15: Depan semoga Fakultas Hukum Universitas Semarang semakin jaya, berkembang, dan sukses. Saya ucapkan selamat kepada seluruh calon wisudawan wisudawati yang hari ini telah resmi dilepaskan dari Fakultas Hukum. Semoga kedepannya menjadi manusia yang bermanfaat di masyarakat, berintegritas, dan amanah.
14: Lebih lanjut, Ali mengatakan, sebagai calon alumni Fakultas Hukum USM, teman-teman seangkatan diharapkan dapat mengambil peran dalam persoalan penegakan hukum di Indonesia yang masih membutuhkan pembenahan yang lebih baik. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rektorat Unsud akhirnya buka suara setelah KPK menetapkan 3 petinggi di lingkungan universitas sebagai tersangka. Yanuar Adi melaporkan selengkapnya.
16: Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto mengeluarkan pernyataan sikap menyusul penetapan 3 pimpinannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Peristiwa tersebut terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat Unsud, Profesor Waluyo Handoko, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus yang menjerat jajaran Unsud. Pihaknya menegaskan perkara ini merupakan kejadian serius yang menciderai nilai integritas dan kepercayaan publik. Pihak kampus menegaskan komitmennya menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan. Unsud turut menjunjung asas praduga tak bersalah bagi pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga adanya putusan hukum berkekuatan tetap. Terkait kelangsungan tata kelola, Unsud menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Koordinasi tersebut mengenai langkah kelembagaan yang diperlukan, termasuk mekanisme pengisian pelaksana tugas selama masa transisi.
17: Menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya perkara ini. Institusi memandang persoalan tersebut sebagai kejadian yang serius yang mencederai integritas, keadilan, dan kepercayaan publik yang selama ini dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya dalam proses penerimaan mahasiswa baru yang seharusnya berlangsung secara transparan dan bebas dari praktek koruptif.
16: Pihak Unsud juga menjamin seluruh layanan publik dan kegiatan akademik akan tetap berjalan normal. Layanan tersebut mencakup perkuliahan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Unsud turut mengimbau seluruh sivitas akademika untuk tetap tenang. Sivitas akademika juga diminta menahan diri dari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Yanuar Adi melaporkan.
0: Polresta Cilacap meningkatkan patroli pada malam akhir pekan untuk mencegah berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut Reni Tania melaporkan.
18: Guna mencegah aksi tawuran dan balap liar, Polresta Cilacap memasifkan patroli terutama pada malam Sabtu dan malam Minggu. Patroli dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk kejahatan jalanan, pencurian kendaraan bermotor, serta aksi tawuran dan balap liar. Wakapolresta Cilacap AKBP Endro Aribowo mengatakan jika polisi memperbanyak personel di lapangan, khususnya pada malam hari, untuk melakukan pencegahan sekaligus merespon laporan masyarakat, terutama karena masih adanya laporan masyarakat terkait dengan aksi balap liar dari para remaja. Wakapolresta menyampaikan jika sejumlah titik-titik rawan aksi tawuran dan juga balap liar hingga kejahatan menjadi sasaran patroli petugas.
19: Jadi setiap malam libur atau malam Sabtu, malam Minggu, kita akan melaksanakan kegiatan patroli untuk mengantisipasi semua kejadian-kejadian street crime atau kejadian jalanan, itu curas, kemudian curanmor, kemudian ada balapan liar, ada tawuran. Itu yang menjadi bagian daripada langkah-langkah preemptif ataupun preemptif dari Polri termasuk Polresta Cilacap untuk menghilangkan potensi-potensi gangguan itu. Nah, ada beberapa mungkin aduan masyarakat terkait dengan masih maraknya balapan liar, itu juga masih menjadi bagian daripada sasaran. Sehingga setiap malam minggu kami sudah menyatakan dengan anggota, sudah melakukan beberapa Polresta untuk terus melaksanakan itu sebagai bagian daripada cipta kondisi Harkamtibmas di wilayah hukum Polresta Cilacap.
18: Wakapolresta menyampaikan jika dengan kehadiran para personel di lapangan bukan hanya melakukan penindakan tetapi lebih mengutamakan pencegahan dan komunikasi dengan masyarakat. Selain patroli, polisi juga mengajak masyarakat ikut menjaga keamanan dengan segera melaporkan jika menemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban dengan mengakses layanan call center 110. Wakapolresta juga menegaskan jika patroli akan terus dilakukan secara rutin sebagai langkah pencegahan agar aksi tawuran, balap liar, dan kejahatan tidak berkembang serta situasi Kamtibmas di wilayah Cilacap tetap aman dan kondusif. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PMI Kota Surakarta memberangkatkan tim kesehatan tanggap darurat untuk membantu warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Rektorat Unsud akhirnya buka suara setelah KPK menetapkan 3 petinggi di lingkungan universitas sebagai tersangka. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Baik, pendengar Semarang Sore ini masih hadir menemani aktivitas Anda sore hari ini sampai nanti di jam 7 malam ya. Yang sekarang sudah pulang di rumah setelah satu hari ini menjalani aktivitas di tempat kerja, atau mungkin masih ada beberapa aktivitas yang masih harus dijalankan dan perlu diselesaikan, pendengar. Semangat terus dan sehat selalu. Dan ada saya Galih Aji yang siap hadir menemani Anda dengan ragam informasi dan juga musik pilihan lainnya, pendengar. Dan kami juga nantikan untuk Anda yang mau berbagi informasi terkait dengan lalu lintas, cuaca, atau mungkin selama perjalanan menuju ke rumah Anda menemukan sebuah kejadian menarik, segera Anda sampaikan di telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp, pendengar, 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, sesuai dengan janji kami untuk informasi cuaca wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya, sore hari ini akan kami hadirkan bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang bersama dengan Prakirawan Nurjana yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat sore rekan Nurjana, silakan untuk laporan Anda. Halo, selamat sore rekan Nurjana. Baik, pendengar, tampaknya ada gangguan sinyal ya. Dan kami coba sapa sekali lagi. Selamat sore rekan Nurjana. Baik, pendengar, sesaat lagi kami akan coba hubungkan sekali lagi ya untuk update informasi terkini wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya. Kira-kira seperti apa untuk kondisi cuacanya sore hari ini hingga nanti malam. Kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama dengan kami.

0: Sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Nurjana, pendengar dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Kami coba sapa sekali lagi terlebih dahulu. Selamat sore Rekan Nurjana.
1: Selamat sore Mas.
0: Baik, silakan untuk laporan cuaca terkini.
1: Baik, selamat sore para pendengar. Selengkapnya kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya yang berlaku mulai saat ini hingga awal malam nanti. Untuk wilayah kota Semarang pada sore hingga awal malam, cuaca pada umumnya berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian wilayah Jawa Tengah secara umum pada sore hingga awal malam cuaca pada umumnya berawan. Kami sampaikan untuk mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk informasi cuaca saat ini hingga awal malam nanti, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Rekan Nurjana untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Demikian pendengar untuk informasi cuaca sore hari ini ya, yang sudah disampaikan oleh Prakirawan Nurjana dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Anda pun juga boleh berbagi informasi untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas, yang perjalanan dari kantor menuju ke rumahnya barangkali menemukan sebuah kejadian menarik. Bisa Anda sampaikan di telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar, silakan di 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi pemerintah tetapkan Aceh darurat operasi militer pada 1 September 2026. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, melalui Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI Muhammad Nas menyebut unggahan tersebut adalah hoax. Ia menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia menghimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Demikian pendengar cek fakta pada sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, sore hari ini kami juga akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan di wilayah Pekalongan Kota ya. Sekaligus juga menyimak informasi live traffic yang akan disampaikan oleh Kanit Kamsel Satlantas Res Pekalongan Kota. Ada Aibtu Agus Prianto SH yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat sore Pak Agus.
1: Selamat sore Mas.
0: Baik Pak Agus, dengan saya Galih, kabar baik sehat ya sore hari ini?
1: Alhamdulillah Mas Galih.
0: Baik, terkait dengan informasi lalu lintas untuk sore hari ini, bisa disampaikan berada di titik mana Pak, dan juga bisa disampaikan bagaimana untuk kondisinya?
1: Oke, jadi Mas Galih, juga untuk RRI Putus Semarang, dilaporkan untuk arus lalu lintas khususnya di Kota Pekalongan untuk sore hari ini mengalami peningkatan, dan kami saja baru saja selesai melaksanakan kegiatan patroli gabungan yang terdiri di dua titik, yaitu di titik simpang 4 Grogolan, tepatnya di depan posis pos Grogolan, kemudian yang satunya lagi di simpang 4 Ponolawen. Jadi secara umum dilaporkan untuk sore hari ini arus lalu lintas cukup mengalami peningkatan, namun demikian tetap lancar, kondisi terkendali, khususnya di jalur pantura dari Jalan Jenderal Sudirman sampai dengan Jalan Dr. Sutomo. Mungkin karena untuk arus lalu lintas tersebut itu yang dari arah Jakarta menuju ke Semarang, namun demikian untuk yang dari arah Semarang menuju ke Jakarta cukup landai. Itu dimungkinkan karena mungkin besok hari libur nggih Mas Galih, jadi untuk peningkatan arus cukup lumayan padat untuk sore hari ini di wilayah KUM Kota Pekalongan, khususnya yang ada di jalur pantura. Demikian.
0: Baik, untuk kondisi lalu lintas ya, atau mungkin untuk kondisi masyarakat yang sendiri, apakah juga sudah tertib Pak sejauh ini?
1: Alhamdulillah, jadi untuk Kota Pekalongan untuk tentang kedisiplinan dalam berlalu lintas sudah mulai ada peningkatan, terbukti dari jumlah angka kecelakaan untuk di Kota Pekalongan juga bulan ini mengalami penurunan. Demikian.
0: Oke, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat Pak untuk bisa terus disiplin dalam menjaga tata tertib, silakan.
1: Oke, jadi tetap untuk masyarakat, para pengguna jalan khususnya, mari kita ciptakan Kamsel Tipcar Lantas dengan tiga siap, yaitu yang pertama siap fisik, kemudian yang kedua siap kendaraan, dan yang ketiga yang penting-penting juga siap mematuhi seluruh peraturan dalam berlalu lintas.
0: Baik, terima kasih Bapak untuk informasi yang sudah dihadirkan pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali Pak, salam presisi.
1: Salam presisi kembali Mas Gali, selamat sore.
0: Baik, demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi live traffic di wilayah Pekalongan Kota yang disampaikan oleh Aibtu Agus Prianto SH dari Kanit Kamsel Satlantas Res Pekalongan Kota yang sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk Anda yang sedang beraktivitas di jalan raya ya, untuk tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan kami harapkan bisa sampai di tujuan dengan aman dan juga selamat.
2: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
3: Oh iya, yeah. Bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
4: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Dari Kalib J pendengar, kami hadirkan It's Only Me ya. Kami putarkan untuk menemani sore hari Anda yang saat ini sedang beraktivitas. Dan kami juga akan menghadirkan informasi Babin Kaptipmas yang akan disampaikan oleh Bribka Didik Kustadi pendengar dari Polsek Kali Kajar Polres Wonosobo yang siap menghadirkan informasi terkini untuk kondisi desa binaan dan juga sekitarnya. Selamat sore Pak Didik. Baik, Pak Didik, kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Oke, terkait dengan informasi Babin Kaptipmas untuk sore hari ini di desa binaan, seperti apa Pak kondisinya?
1: Untuk sekarang ini kan lagi masa tahapan pilkades. Mm-hmm. Pilkades ini 2006 di wilayah Kali Kajar, khususnya di wilayah Kali Kajar ya. Sekarang ya lagi kok intinya membangun bersama-sama masyarakat menciptakan keamanan dan Kamtibmas menjelang pilkades yang akan dilaksanakan bulan November ke depan begitu. Terus juga ini kan di wilayah Desa Mbowongso ini kan termasuk wilayah apa lereng Gunung Sumbing lah, dan juga punya pendakian via Gunung Sumbing via Mbowongso. Nah itu intinya bersama-sama base camp dan benar pendaki mencegah adanya karhutla, mencegah karhutlanya. Ya. Okay. Gimana Mas?
0: Kita coba bahas satu persatu ya Pak. Untuk pilkades sendiri, ya. Untuk peningkatan keamanan yang sudah dilakukan seperti apa Pak?
1: Ya saya bersama Limas dan panitia pilkades dan betul membangun informasi lah sekecil apapun yang menjadi buat untuk bergejolak di masyarakat, jangan sampai ada gejolak-gejolak yang dapat menimbulkan Kamtibmas gitu Mas.
0: Baik, sejauh ini masih terjaga ya kerukunannya ya?
1: Masih terjaga.
0: Mm-hmm. Baik, kalau untuk
1: masanya juga aman.
0: Mm-hmm. Kalau untuk kondisi gitu. Kebakaran tadi yang tadi disampaikan, apakah juga untuk kondisi saat ini masih bisa dikontrol Pak?
1: Masih bisa dikontrol, semoga aman lah, jangan sampai. Pernah dulu kan tahun berapa itu di Sumbing itu pernah ada asap api lah ya, itu membakar sedikit di hati itu dan itu kena di wilayah Sumbing itu, di wilayah kami juga terkena sedikit, tapi untuk udah ditangani bisa ditangani bersama-sama dengan masyarakat dan pengelola base camp di wilayah Sumbing khususnya.
0: Baik. Apakah
1: dan itu
0: juga
1: jangan tahun ini jangan sampai lah, karena tahun ini kemarau panjang sih, makanya saya sering bersama dengan masyarakat dan pengelola base camp itu pesan kepada pendaki, intinya jangan membuat meninggalkan api unggun dan membuang puntung rokok sembarangan di atas, maksudnya di Sumbing ya, di Gunung Sumbing, di selama perjalanan itu seperti
0: baik.
1: Itu jadi
0: juga
1: sampah yang dibawa dari atas, dari bawah kembali lagi ke bawah seperti itu.
0: Baik, apakah juga ada sebuah tindakan patroli yang dilakukan untuk mengawasi kondisi di desa, Pak?
1: Oh, kalau patroli saya sendiri-sendiri sering patroli dengan di desa, sering bersama dengan masyarakat, sering datang ke base camp lah, hitanya ke base camp itu, sharing-sharing sama pendaki gitu, sambil ngopi-ngopi gitu, sambil duduk santai gitu lah Mas, gitu. Kalau kita juga berkoordinasi dengan kepolisian hutan juga, intinya ya saling koordinasi.
0: Baik.
1: Untuk mencegah itu, ya.
0: Baik Pak Didik, terakhir bisa menyampaikan pesan ya untuk masyarakat di desa binaan untuk bisa terus menjaga kerukunan terutama pada jelang pilkades ini, dan juga pastinya menjaga keamanan di tengah musim kemarau yang bisa berpotensi menyebabkan kebakaran di beberapa lahan. Silahkan.
1: Ya, saya berpesan untuk masyarakat semuanya yang ini, khususnya semuanya lah yang bagi para pendengar ya, untuknya dalam menjelang pilkades ini saling, walaupun berbeda pilihan, tetap menjaga Kamtibmas yang aman. Terus untuk yang karhutla, untuk masyarakat yang masih sering diketemukan membuang puntung rokok atau membakar apa itu, sebaiknya jangan dilakukan dahulu, karena musim ini musim kemarau panjang, jarang terjadinya hujan, seperti itu aja.
0: Baik, terima kasih Pak Didi untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Salam presisi, assalamualaikum.
0: Informasi Babin Kaptipmas pendengar yang disampaikan oleh Bribka Didik Kustadi dari Polsek Kali Kajar, Polres Wonosobo pendengar yang sudah menghadirkan informasi terbaru.

0: Mas, nasi goreng satu ya.
1: Siap mas, kasih ayam gak mas?
0: Lah kalau dikasih ayam saya makan apa?
2: Sabar, jangan mudah terpancing emosi. Apalagi sampai menggunakan kekerasan, itu tidak benar. Ayo, bicarakan semuanya secara baik-baik.
1: Maksud saya mas, nasi goreng pesenannya mas,
0: ya?
1: Mau dikasih suiran ayam atau enggak?
0: Oh, maaf, begitu tuh ternyata.
1: Iya mas.

Kami informasikan pergerakan untuk sore hari ini. Azan Maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan sajian musik religi dan juga satu kultum dengan tema Nabi Bukan Hanya Mengajarkan Kita Rajin Ibadah yang akan dipandu oleh Ustadz Riki. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, tiada henti-hentinya marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Mari arahkan nikmat pemberian Allah menuju jalan yang diridainya. Shalawat dan salam semoga terlimpah pada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bahkan saat ini kita berada di tanggal 11 Rabiul Awal. Banyak kegiatan yang dilakukan umat Islam dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Ada yang membaca solawat, ada yang melakukan pengajian, santunan, kajian, dan lain-lain. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang Nabi Muhammad, maka janganlah hanya kita bayangkan bahwa beliau seorang tokoh agama yang datang membawa aturan ibadah saja. Sungguhnya kedatangan beliau membawa banyak perubahan. Ada perubahan sosial, perubahan moral, perubahan intelektual, perubahan peradaban. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam memiliki banyak persoalan, di antaranya fanatisme kesukuan, ketimpangan sosial, praktek perbudakan, dan perlakuan buruk terhadap kelompok yang lemah, termasuk mengubur bayi perempuan. Bahkan nilai seseorang sering ditentukan oleh suku, kekayaan, atau kedudukannya. Lalu datanglah Nabi Muhammad dengan satu pesan yang sederhana, tetapi sangat revolusioner, bahwa manusia itu sama-sama hamba Allah. Yang membedakan seseorang itu bukan suku, bukan warna kulit, bukan kekayaan, tetapi yang membedakan itu adalah ketakwaannya. Sebagaimana Allah juga sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka bersama mari kita ingat, harta dan jabatan bisa meninggikan posisi kita di mata manusia, tetapi hanya takwa yang dapat mengangkat derajat kita di hadapan Sang Pencipta. Ini bukan sekedar perubahan cara berpikir. Ini merupakan standar kemuliaan manusia. Dan yang menarik, Nabi tidak mengubah masyarakat dengan ceramah saja. Beliau membangun manusia dari dalam. Beliau mengajarkan kejujuran. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Beliau mengajarkan agar kita menjadi orang-orang yang amanah. Maka siapapun kita, apapun jabatan kita, jadilah kita orang-orang yang amanah. Jangan sampai kita mengkhianati amanah yang ada di pundak kita.
mengkhianati kepercayaan rakyat. Nabi juga mengajarkan kasih sayang, ilmu, keadilan, dan tanggung jawab. Bahkan ada satu hal yang sering kita lewatkan, bahwa sungguhnya Nabi itu sangat menghargai ilmu. Salah satunya wahyu pertama yang turun dimulai dengan kata Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, bacalah atas nama Tuhan kamu yang menciptakan. Artinya bahwa perubahan peradaban itu dimulai dari manusia yang suka membaca, belajar, berpikir, melakukan penelitian, dan mencari kebenaran. Jadi kalau hari ini kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pertanyaannya bukan hanya apakah kita itu rajin ibadah, tetapi juga apakah kehadiran kita membuat orang lain itu merasa aman. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yati. Seorang muslim yang sebenarnya itu adalah seorang muslim yang bisa menyelamatkan muslim lain dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Apakah kita sudah menjadi orang yang jujur? Apakah kita sudah menghargai ilmu? Apakah kita sudah membela kepada orang-orang lemah? Apakah akhlak kita saat ini sudah semakin baik? Karena misi Nabi bukan hanya sekedar membuat manusia tahu mana yang halal dan mana yang haram. Beliau juga membentuk manusia yang beriman sekaligus berakhlak. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlaqu. Maka perubahan luar biasa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebenarnya bisa kita lanjutkan hari ini. Tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa kita mulai dari rumah. Barangkali kita harus lebih sabar di dalam menghadapi keluarga kita. Mulailah dari pekerjaan. Mari kita upayakan agar kita bisa lebih jujur. Mulailah dari masyarakat. Dari masyarakat kita kembangkan sikap agar kita tidak merendahkan orang lain. Mulailah dari diri sendiri, belajar lebih banyak dan memperbaiki akhlak kita. Karena dakwah Nabi telah mengubah sebuah masyarakat dari jahiliyah menjadi masyarakat yang memiliki arah dan peradaban. Dan mungkin pertanyaan terpenting untuk kita sore hari ini adalah, setelah kita mengaku mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perubahan apa yang terjadi dalam diri kita? Sekali lagi, perubahan apa yang terjadi dalam diri kita? Semoga kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat pengajian, lewat bersolawat, tidak berhenti pada ucapan, tetapi akan terlihat di dalam iman, ilmu, akhlak, dan kita menjadi manfaat bagi sesama. Demikian kurang dan lebihnya, mohon maaf. Usikum manapsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu tata cara dari mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi yang harus dilakukan umat muslim untuk menyucikan diri dari hadas besar. Hadas besar berupa haid, persetubuhan atau jima, nifas, dan keluar mani. Tata cara mandi wajib dimulai dengan niat dan doa. Mencuci kedua tangan, membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor, mencuci kembali tangan dengan sabun, berwudu, menggosok kepala menggunakan air mengalir sampai sela-sela rambut, dan diakhiri dengan mengguyur air ke seluruh tubuh.

Info Pro 1. Pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Tengah masa khidmat 2026 hingga 2031 menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara ulama dan pemerintah dalam membangun daerah. Sinergi tersebut penting untuk mendorong kesejahteraan umat dan menjaga persatuan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat menghadiri pengukuhan Pengurus MUI Jawa Tengah di Gedung Kredika Bakti Praja, Semarang, Senin 24 Agustus 2026. Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin menegaskan persatuan dan gotong royong antar warga menjadi kekuatan penting dalam menjaga keamanan sekaligus mendorong kemajuan Kota Semarang. Hal tersebut disampaikan Iswar pada saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di RW 27 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang pada hari Minggu 23 Agustus 2026.

0: sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Silakan ya, kami nantikan untuk Anda yang ingin berbagi informasi terkait dengan cuaca, lalu lintas, atau mungkin selama beraktivitas Anda menemukan kejadian menarik, bisa langsung disampaikan di telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar 081-6666-886, dan silakan di aplikasi RRI Digital di kolom live chat. Kami nantikan hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan terlebih dahulu sebuah informasi kehilangan berupa barang KTP NIK 33150249028000005 atas nama Ari Endang Jayati, dan EKTP NIK 33150228047400002 atas nama Edi Indro Asmoro, STNK merek Honda Nopol H3598 FAA tahun 2025 warna hitam, Noka MH1JMC 112 SK681555, Nosin JMC1E1680357 atas nama STNK Ari Endang Jayati, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Pendurungan Kota Semarang pada tanggal 18 Agustus 2026 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, desa wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

Agar kami informasikan sekali lagi telah kehilangan surat penting berupa STNK merek Honda Beat Nopol H3538XA tahun 2022 warna merah hitam Noka MH1JM8119NK961362 Nosin JM81E1962824 atas nama STNK Yusniar Restu Meida beralamat di Jalan Tambra dalam 4 RT 4 RW 9 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dan STNK tersebut hilang di sekitar SPBU Jalan Pamularsi Semarang pada tanggal 20 Agustus 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026,
2: Senandung Nada Mewarnai Nusantara.

Kami informasikan pendengar telah kehilangan surat penting berupa IKTP NIK 331502490280005 atas nama Jafar Sodik, kartu ATM BCA Norek 80371025 33 atas nama Jafar Sodik, dan kartu ATM BRI nomor rekening 303401022657534 atas nama Siti Robiatul Adawiyah, dan SIM C nomor 14210309000038 atas nama Jafar Sodik, dan SIM A nomor 14210309000498 atas nama Jafar Sodik, serta STNK merek Yamaha tipe Jupiter Z2P2 Nopol H3850NF tahun 2009 warna biru perak Noka MH32P20069K975899 Nosin 2P210201 atas nama STNK Gunawan S, dan barang tersebut hilang di sekitar jalan wilayah Mijen sampai dengan Ngalian pada tanggal 22 Agustus 2026 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga menutup jumpa kita pada Semarang sore ini pendengar, edisi hari Senin 24 Agustus 2026, kami sudah menghadirkan ragam program dan juga informasi terkini sejak tadi pukul 3 sampai jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tapi tenang saja pendengar, Semarang Malam ini setelah ini akan kami hadirkan untuk Anda dari jam 7 hingga jam 12 malam. Tapi sebelum itu, kami akan hadirkan terlebih dahulu update informasi terkini persembahan dari Pro 3 RRI. Tetap bersama dengan kami.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasi.

pastilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, Le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
3: Sementara itu, dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
7: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, bagi kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andreas Trisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Domber Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya
18: itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindag Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Oke, Bu, ya? Belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
17: Berapa Bu mungkin stok?
19: Kalau stoknya saya nggak paham nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
20: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
21: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
20: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
21: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
20: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
21: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
22: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
23: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
22: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang yang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
23: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap Prof dari Balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
23: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
3: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
2: Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
2: Oh, ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
24: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
5: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
24: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
5: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
24: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Cairney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali masih bersama dengan saya Galih Aji, pendengar yang siap hadir menemani Anda pada Semarang malam ini, edisi hari Senin 24 Agustus 2026. Ragam informasi dan juga musik pilihan siap kami hadirkan untuk Anda sampai nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang malam ini, pendengar, kami akan hadirkan sajian kisah inspiratif, sebuah program yang menghadirkan kisah para tokoh ternama yang memiliki kontribusi besar terhadap dunia. Dan hari ini, 24 Agustus 2026, merupakan hari yang membanggakan dan juga membahagiakan, di mana 24 Agustus adalah hari di mana penyiaran televisi Indonesia, TVRI ya, berulang tahun ke-81, pendengar. Dan TVRI sendiri memiliki sejarah yang sama seperti RRI, pendengar, di mana TVRI mengudara di seluruh Indonesia dengan menjalankan sebuah program bukan hanya sekedar hiburan tetapi juga suara rakyat yang diperluas, pendengar. Ada banyak sekali tokoh, pendengar, dalam pembangunan TVRI, dan salah satunya yang akan kami hadirkan pada kisah inspiratif pada malam hari ini adalah Raden Maladi. Raden Maladi lahir pada 31 Agustus 1912, adalah mantan Menteri Penerangan yang pernah menjabat pada tahun 1959 hingga 1962. Dia pun juga sempat menjabat Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, tepatnya pada 1964 hingga 1966, dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI antara 1950 hingga 1959. Banyak sekali kontribusi yang dihadirkan kepada negara kita. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Maladi terlibat langsung dalam perang kemerdekaan Indonesia dengan memimpin tentara pelajar dalam pertempuran melawan tentara Belanda yang kemudian dikenal sebagai serangan umum 4 hari di Solo. Ia pun juga memiliki kedaulatan besar di Indonesia, pendengar. Aktif di dunia musik dan olahraga, dan di dunia olahraga, Maladi adalah mantan presiden dari PSSI. Bahkan ia juga sempat menjadi penjaga gawang PSSI, dan dia juga pernah menjadi salah satu band ternama dan menciptakan lagu keroncong yang handal. Bahkan lagunya pun sampai sekarang masih dikenal, pendengar, dengan satu judul, Di Bawah Sinar Bulan Purnama dan Nyiur Hijau. Pada saat menjabat Menteri Penerangan, Maladi merintis proyek televisi yang kita kenal hingga saat ini, pendengar. Televisi Republik Indonesia atas perintah Presiden Soekarno pada tanggal 25 Juli 1961. Soekarno mengeluarkan SK Menpen nomor 20 SKM 1961 tentang pembentukan Panitia Persiapan Televisi atau P2T dan mulai mengudara pada 24 Agustus 1962. Jauh sebelum bergabung dengan TVRI, Maladi sempat menjadi seorang penggagas berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan ia pun juga sempat mengambil alih agar Hokusoku bisa diambil oleh bangsa Indonesia. Dan banyak sekali perjuangan dari Maladi, bukan hanya sekedar untuk RRI saja, pendengar, tetapi juga untuk TVRI.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Gutet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoi Si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

pendengar, kami lanjutkan kembali untuk kisah inspiratif dari Maladi yang merupakan tokoh besar dan tokoh penting dalam pembangunan TVRI atau Televisi Republik Indonesia. Setelah Maladi mengambil alih Hosokyoku pada 11 September 1945 di rumah Adang Kadarusman, sejumlah tokoh dari 6 Hosokyoku di Jawa sepakat untuk mendirikan RRI. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 2003, pemerintah kota Solo yang dipimpin oleh wali kota Slamet Suryanto sempat mengubah nama Stadion Sriwedari menjadi Stadion R. Maladi sebagai sebuah penghormatan atas jasa-jasa mantan Menteri Olahraga yang sekaligus desainer stadion tersebut. Jadi banyak sekali pendengar yang dihadirkan oleh R. Maladi, bukan hanya sekedar pertumbuhan TVRI, tetapi juga untuk beberapa stadion olahraga yang ada di Indonesia. Sampai akhirnya di tahun 1961, penyelenggaraan siaran televisi pertama akhirnya mulai terwujud. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memasukkan proyek media massa televisi ke dalam proyek pembangunan Asian Games ke-4 di bawah Lembaga Komando Urusan Proyek Asian Games ke-4 atau KUPAK. Pada tanggal 25 Juli 1961, Menteri Penerangan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia, SKMPEN, Nomor 20 SKM 1961 tentang pembentukan Panitia Persiapan Televisi atau P2TV. Dan lembaga ini diketuai oleh RM Sutarto, Kepala Direktorat Film Negara. Selain Sutarto, ada juga wakilnya yaitu R. Sunarjo dan 7 anggota panitia lainnya yang dimana bekerja sama dengan Departemen Penerangan Republik Indonesia untuk mempersiapkan siaran televisi di Indonesia dan dipelajari tentang pertelevisian. Presiden kemudian mengirim Sutarto ke New York dan Atlanta, Amerika Serikat. Sampai akhirnya dengan segala upaya yang mereka lakukan, akhirnya TVRI memiliki dua pemancar ya, dengan kapasitas 1000 watt dan 10 kW dengan menara setinggi 80 meter dan dibangun di dalam kompleks TVRI Senayan yang awalnya ini sempat direncanakan berada di atas Hotel Indonesia. Kemudian dipersiapkan pula untuk software yang dimana ini sangat dibutuhkan untuk kebutuhan siaran.

Inspirasi untuk para pemuda atau mungkin orang-orang yang saat ini bekerja di dunia penyiaran, entah itu televisi atau mungkin juga radio, supaya lebih semangat lagi dan juga lebih giat lagi dalam memberikan informasi untuk masyarakat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1.
1: Olahraga berkuda di Kabupaten Kendal semakin berkembang dan berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Kemajuan olahraga berkuda terlihat setelah pengurus cabang Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau PORDASI Kabupaten Kendal mulai aktif pada tahun 2022. Saat ini Kabupaten Kendal ada 3 lokasi pusat latihan olahraga berkuda, 3 pusat latihan berkuda yaitu Santosa Stable di Desa Pasigitan Boja, Cahaya Stable di Desa Ngareanak, Singorojo, dan Fatah Al Mubarok di Desa Taman Rejo Limbangan. Badan Karantina Indonesia atau Barantin mendorong percepatan layanan ekspor dan impor komoditas pertanian serta perikanan tanpa mengurangi pengawasan terhadap ancaman penyakit dan hama. Kepala Barantin Abdul Qadir Karding mengatakan percepatan layanan menjadi salah satu fokus transformasi kelembagaan Barantin untuk mendukung pelaku usaha menembus pasar global.
0: Info Pro 1.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Ri, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti ketung pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Ntar akan mempan buat usir hama, kau tahu.
1: Bapak, justru karena ketung pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasubur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi, Bapak Franky. Pagi, Ari.
0: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini si Bapak nih, dia masih ragu dengan kita pupuk proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Franky tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, Kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di Kitong kampung ini langsung ke konsumen premium. Depo nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
3: Bapak Franky, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan Depo teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semua ini kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
4: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
5: Iya, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
4: Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
6: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari sapi bapak pupuk kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis tuh.
3: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak, bau lagi.
6: Ya, terus saya harus buang kemana, Kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh?
4: Janganlah, Ren. Jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
6: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kau stop bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
2: Ari, serius, Randy. Kau tahu, kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri. Kebetulan kitong pu kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pu mama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Franky bisa dapat pasokan pupuk gratis.
0: Sebentar, jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi, Kak Ari?
4: Betul, Bapak, ini namanya sirkular ekonomi. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
6: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya, Kak Ari. Saya capek juga, Dapat marah terus dari warga di kampung sini, ya.
3: Keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
7: Lu
3: Luar biasa. Lihat ini, beras organik premium Kampung Kekok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
2: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
5: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang su bersih. Kompor di sapu mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas. Dan sapu mama su hemat uang, tara beli gas lagi kah?
0: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
4: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah, menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
3: Dari Kampung Kekok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Malam hari ini kami juga akan hadirkan untuk Anda pendengar program Ngobras, untuk bersama-sama kita akan menghadirkan perbincangan menarik ya. Seperti yang sudah kami bagikan melalui media sosial pendengar di WhatsApp dan juga Instagram, satu topik mengenai keluarga sebagai sekolah pertama membangun generasi unggul dan juga berkarakter, kami akan hadirkan untuk Anda bersama dengan Ketua 2 BKOB Provinsi Jawa Tengah, Dr. Kusnul Hayati, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Kusnul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Galih dan para pemirsa.
0: Baik, Bu Kusnul, kabar baik, sehat malam hari ini ya?
1: Alhamdulillah, sehat selalu Mas.
0: Oke. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu Ibu Kusnul sudah menyempatkan waktunya di malam hari ini menemani pendengar Pro 1 sambil beristirahat Ibu.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, sekaligus kami juga menantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung, telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar 081-666-686, dan silakan di aplikasi RRI Digital. Kami pun juga menantikan atensi Anda pada kolom live chat. Baik, Bu Kusnul, terkait dengan keluarga yang menjadi semua siklus pertama yang dirasakan oleh anak, entah itu pendidikan karakter atau mungkin juga pendidikan lainnya. Kalau Bu Kusnul sendiri melihat untuk era saat ini, apakah keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak ini sudah diterapkan dengan baik?
1: Iya. Sebenarnya saya kira sebagian besar, hampir semua mungkin ya, keluarga di Indonesia itu sudah menerapkan bagaimana fungsi keluarga dalam pendidikan sebagai sekolah pertama bagi anak dalam membentuk karakter, dalam bentuk kecerdasan dan keterampilan. Hanya memang kapasitasnya berbeda-beda ya, tergantung dari bagaimana kemampuan dari tiap-tiap keluarga itu dalam membentuk karakter anak. Kalau sebagai sekolah pertama tentu, karena orang tua itu yang memberikan arahan, ya memberikan pendidikan dalam bermasyarakat, dalam berinteraksi dengan dunia sebelum mereka mengenal pendidikan di luar rumah. Ya. Jadi di dalam keluarga lah orang tua menjadi pendidik pertama yang mengajarkan nilai moral, kasih sayang, dan berbagai macam kebiasaan hidup yang tentu saja arahnya ke arah kebaikan. Ya, kalau masih ada, itu saya kira tidak banyak. Ya, sebagian besar tentu menjadi pendidik pertama. Hanya isi pendidikannya yang mungkin berbeda-beda.
0: Baik. Ternyata rata-rata sudah menerapkan keluarga sebagai sekolah pertama ya, demi membangun generasi unggul dan juga berkarakter, meskipun masih ada beberapa persen yang dirasa masih kurang baik begitu. Nah, saya ingin membahas juga untuk beberapa karakter keluarga yang mungkin masih belum bisa menerapkan sekolah pertama tadi. Kalau dari pandangan Bu Kusnul, apa penyebabnya?
1: Ya, penyebabnya bisa karena pendidikan orang tua itu sendiri. Kan kita banyak melihat, masih melihat ya, banyak di masyarakat yang orang tua itu belum siap, belum siap menjadi orang tua. Kan banyak perkawinan usia dini ya, mereka masih anak-anak yang mestinya itu masih di bawah didikan orang tuanya, tetapi mereka sudah menjadi orang tua sehingga tidak siap menjadi pendidik. Nah, banyak sekali terjadi hal semacam itu. Bahkan sekarang perkawinan anak itu merebak ya, semakin banyak. Hanya saya memang tidak bisa menampilkan berapa persen tapi masih banyak itu perkawinan anak yang menghambat pendidikan anak yang ke arah moral yang baik, karena orang tua sendiri itu masih harus dibina, harus dibimbing oleh orang tuanya. Lo tiba-tiba dia sudah menjadi orang tua. Jadi belum siap ya.
0: Ya, padahal masih perlu dididik menjadi dari orang tua, betul. Malah jadi orang tua duluan ya.
1: Malah jadi orang tua.
0: Baik, definisi belum siap ini kan bukan hanya sekedar dari usia yang belum matang saja Ibu ya, tapi juga kadang ada beberapa orang tua yang mungkin sudah masuk di usia sudah matang, tetapi ada beberapa karakter yang ternyata masih belum di belum bisa dijadikan sebuah patokan untuk anak-anak. Nah, ini bagaimana tanggapannya?
1: Ya, orang-orang tua seperti itu memang perlu edukasi ya Mas ya. Makanya seperti BKUW misalnya, organisasi-organisasi perempuan itu mempunyai peranan besar di dalam mengedukasi masyarakat semacam itu supaya mereka paham, mereka mengetahui bagaimana tanggung jawab sebagai orang tua, sehingga anak-anak itu bisa dididik dengan baik supaya cita-cita kita untuk membentuk karakter anak yang berkualitas, anak yang tangguh, yang berkarakter itu bisa tercapai. Ya memang banyak yang harus dikerjakan Mas Galuh.
0: Baik, kalau dari BKUW sendiri ini memberikan edukasi terhadap para calon orang tua, ilmu apa saja yang diajarkan?
1: Banyak Mas. BKUW itu kan ada beberapa bidang ya. Ada bidang sokes, ada bidang pendidikan. Terutama di sini bidang pendidikan yang paling banyak berperan di dalam pendidikan karakter. Nah, bidang pendidikan itu sudah beberapa kali mengadakan kegiatan pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah, baik itu sekolah tingkat SMP maupun tingkat SMA. Kemudian juga di beberapa sekolah-sekolah SMK ada pernah jadi. Kami sudah mengadakan program-program semacam itu. Ya hanya kali ini kan sekolah. Padahal dalam hal ini yang kita diskusikan kan keluarga. Keluarga sebagai sekolah pertama. Jadi bukan sekolahnya lembaga pendidikan sekolah itu sendiri. Tetapi bagaimana lembaga pendidikan di dalam keluarga ini berperanan untuk mendidik karakter dan menjadikan anak-anak itu menjadi generasi yang unggul. Nah, disinilah fungsi penting keluarga untuk membentuk fondasi. Jadi, keluarga itu sebenarnya fondasi karakter anak itu ada di dalam keluarga. Jadi, fondasi bagaimana kepribadian yang harus dibentuk, ya. Seperti misalnya kedisiplinan, kemudian anak-anak itu nanti mampu berkompetisi.
0: Baik.
1: Karena di masyarakat itu nanti kan bersaing gitu. Banyak persaingan-persaingan yang terjadi di masyarakat. Nah, bagaimana mereka itu nanti mampu bersaing dan menjadi unggul dalam persaingan itu, dan caranya fair, berkarakter, bukan bersaing dengan cara-cara yang tidak fair, tidak jujur, tidak berkarakter gitu ya. Nah, jadi kita memang harus membentuk ya, mengajak keluarga, memberikan edukasi kepada orang tua. Jika masih ada orang tua yang belum siap, seperti tadi yang saya sampaikan, belum siap menjadi orang tua, atau sudah usia banyak, usia dewasa, orang tua yang mestinya dia sudah mempunyai karakter seperti integritas, tapi dia belum paham, dia belum mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap tanggung jawabnya untuk mendidik anak-anaknya berkarakter dan menjadi pribadi yang unggul. Kadang boleh jadi orang tua itu sendiri bukan merupakan pribadi yang unggul, itu bisa saja terjadi.
0: Baik. Supaya bisa menghasilkan anak-anak cerdas dan juga unggul serta berkarakter, pastinya butuh fondasi yang kuat seperti tadi yang dijelaskan Ibu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas fondasi apa saja yang harus diketahui oleh para calon orang tua dan juga orang tua supaya bisa menghasilkan generasi yang unggul tadi Ibu ya. Baik, sekaligus kami juga akan nantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung di telepon. Kami nantikan di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kita akan kembali lagi setelah pesan resonansi berikut ini. Tetap bersama dengan kami.
2: Indonesia. Halo Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Line telepon kami buka pendengar untuk Anda yang mau bergabung pada Ngobras edisi kali ini. Silakan yang mau berkonsultasi soal parenting kepada Bu Kusnul juga kami persilahkan ya. Silakan di WhatsApp di 081-666-6886 atau juga di telepon pendengar di 024-8316-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik Bu Kusnul, fondasi apa saja yang perlu diperkuat oleh orang tua ya? Khususnya untuk orang tua yang mungkin sedang learning by doing, kemudian juga untuk para calon orang tua yang masih menambah keilmuannya soal parenting, bagaimana?
1: Ya, baik Mas Kale. Ada beberapa hal. Yang pertama, ini fondasi yang paling utama. Itu adalah fondasi ya, bahwa keluarga itu memegang peranan dasar yang sangat penting dalam pendidikan agama. Nah ini agama, agama itu memang harus, agama apapun itu harus, jangan hanya sekedar sebagai formalitas KTP saja, tetapi agama ini benar-benar menjadi dasar ya, dasar dalam perilaku hidup sehari-hari, di dalam moral, di dalam ya semuanya ya, norma, nilai-nilai, semua bersumber pada pendidikan agama, karena pendidikan agama itu membentuk iman, akhlak, membimbing anggota keluarga itu untuk taat kepada Tuhan, untuk menjauhi larangan-larangan Tuhan dan patuh pada aturan-aturan Tuhan, mengajarkan bagaimana beribadah, bagaimana membiasakan doa dan kalau Islam zikir ya, sehingga ya, di situ orang tua senantiasa akan menanamkan perbuatan-perbuatan yang mulia dan mencegah perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, jadi di situ yang menjadi fondasi utama, karena pendidikan agama itu menjadi benteng yang melindungi moral keluarga untuk bisa menangkal pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Kemudian yang kedua, bahwa keluarga itu harus memberikan rasa aman. Jadi di sini pentingnya keluarga harmonis. Keluarga yang harmonis akan memberikan rasa aman dan dukungan mental kepada anak. Karena di dalam keluarga yang harmonis itu akan senantiasa terjaga kesejahteraan, tidak hanya kesejahteraan secara finansial saja, material saja, tetapi terutama kesejahteraan emosional. Nanti ada rasa percaya diri, tumbuh kembang anak, lalu di dalam keluarga itu ada rasa kasih sayang, kehangatan emosional dan perhatian terhadap seluruh anggota keluarga, sehingga di dalam keluarga yang harmonis akan tercipta rasa aman, rasa nyaman, sehingga anak akan bisa terbuka ya, dan orang tua akan menjadi sahabatnya bagi anak. Kemudian yang fondasi yang ketiga adalah bahwa orang tua itu menjadi teladan. Pendidikan itu tidak perlu dengan banyak bicara, tetapi melalui keteladanan yang baik, melalui habituasi, kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tua melalui kehidupan sehari-hari. Jadi hal-hal rutinitas sehari-hari apa yang dilakukan oleh orang tua itu nanti akan diikuti. Anak akan meniru sikap, ucapan-ucapan, dan perilaku orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disitulah pentingnya fondasi membangun keluarga yang memiliki hubungan harmonis dan komunikatif dengan anak-anak, dengan seluruh anggota keluarga. Begitu, Mas.
0: Baik, Bu Kusnul, kita coba sapa yang sudah bergabung di WhatsApp malam hari ini dari Mas Teo yang ada di Magelang. Halo, selamat malam. Ya. Ini Mas Teo dari Magelang mau tanya, bagaimana cara menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab pada anak sejak usia dini dalam aktivitas sehari-hari? Silakan, Bu Kusnul.
1: Kejujuran ya, kejujuran dan
0: tanggung jawab.
1: Tanggung jawab. Terima kasih pertanyaannya, Mas siapa tadi dari Magelang ya?
0: Iya, dari Mas Teo.
1: Dari Mas Teo. Ya. Bagaimana kita menerapkan kebiasaan-kebiasaan supaya anak-anak itu bisa mempunyai nilai kejujuran dan tanggung jawab? Ya. Kejujuran itu sebenarnya bisa dikembangkan melalui sikap yang konsisten antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Jadi, kalau melakukan sesuatu, itu harus tanggung jawab sesuai dengan apa yang diucapkan. Ya, ini harus harus baik, ya. Semua arahnya harus kepada karakter-karakter yang membangun bagaimana kejujuran itu senantiasa harus dikembangkan supaya anak-anak itu mempunyai kesadaran dan mempunyai membangun sebuah kesadaran bahwa orang harus jujur. Sanksi-sanksi tidak jujur itu juga harus kita terapkan kepada anak-anak. Kalau anak-anak sudah berlaku jujur, harus ada apa hadiahnya, harus ada apresiasi. Tetapi kalau anak tidak jujur, itu nanti kita beri sanksi. Nah, dengan cara-cara seperti ini, insya Allah ini menjadi salah satu cara bagaimana kejujuran itu bisa kita terapkan. Salah satu contoh misalnya, kalau anak membawa barang yang bukan miliknya, kita tanya, itu dapat barang dari mana? Meskipun itu hanya masalah kecil, tetapi itu harus kita perhatikan. Barang yang bukan miliknya, ya jangan sampai diambil. Nah, harus kita tanya betul dari mana barang itu kita peroleh, diperoleh. Sehingga anak itu senantiasa harus bersikap jujur. Kalau dari sisi agama, itu disadarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu senantiasa diawasi oleh Tuhan, diawasi oleh Allah. Sehingga dengan demikian, maka ini akan memotivasi anak untuk senantiasa bersikap jujur. Ya. Orang tua boleh saja tidak, boleh saja mungkin ditipu, tetapi nanti suatu ketika pasti akan tahu orang tua kalau dia menipu. Ya, sehingga kejujuran harus senantiasa dijaga. Terutama tadi Allah Maha Tahu. Nanti orang tua akan disadarkan oleh Allah, oh itu anaknya sudah menipu, misalnya tidak jujur. Nah, kemudian dalam tanggung jawab. Tanggung jawab itu memang senantiasa harus dikembangkan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan bertanggung jawab, misalnya kalau bangun pagi apa yang harus dilakukan, ya. Bangun pagi, kalau itu kebiasaan anak Indonesia hebat itu kan bangun pagi, kemudian melatih kedisiplinan untuk beraktivitas, ya. Ya, jadi itu kan tanggung jawab, misalnya tempat tidurnya dibersihkan. Jangan keluar dari tempat tidur, turun dari tempat tidur, belum dibersihkan, bersihkan dulu, baru turun dari tempat tidur ke kamar, kemudian apa yang menjadi tanggung jawabnya itu harus dikerjakan dengan baik. Nah, kemudian juga misalnya saja kita membangun satu karakter bahwa anak-anak itu, kalau saya ini mempunyai satu kebiasaan menulis apa yang menjadi tanggung jawab kita yang akan kita kerjakan pada hari esok misalnya, dan nanti kita baca apa yang harus kita kerjakan untuk besok menjadi pekerjaan kita, kemudian kita kerjakan apa yang sudah kita tulis. Nah, itu belajar untuk bertanggung jawab. Kalau anak-anak yang masih sekolah, ya apa? Apakah ada PR? Ya, itu disiapkan, dikerjakan pada malam, kemudian paginya apa saja yang harus dikerjakan? Ya, bangun pagi, ibadah, makan pagi itu juga bertanggung jawab. Jangan sampai makan pagi itu piringnya hanya tetap di meja makan. Ajarkan kepada anak mencuci piring sendiri itu menjadi tanggung jawab. Itu adalah contoh-contoh kecil saja, ya. Tetapi nanti bisa kita kembangkan menjadi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Misalnya pembagian pekerjaan secara adil di dalam keluarga. Ya, sesuai dengan kapasitasnya. Kalau masih kecil, ya diberi pekerjaan-pekerjaan yang ringan, yang tidak memberatkan secara fisik, ya. Jadi supaya pekerjaan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi anak-anak juga harus dilatih untuk bertanggung jawab kepada keluarga, ya, dengan pekerjaan-pekerjaan, sehingga seluruh pekerjaan yang ada di dalam keluarga itu nanti sudah ada pembagian tugas masing-masing. Jadi adil, tidak ada yang terbebani pekerjaan lebih banyak atau ada yang santai, ya. Jadi ini memang perlu dimusyawarahkan, ya. Sehingga dengan demikian, maka harapannya itu akan menjadi salah satu cara untuk mendidik tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu kan sesuai dengan kapasitas ini, ya, kapasitas anak, ya. Nanti semakin dewasa dia bisa diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Misalnya di dalam pendidikan, ya, diberi pendidikan pendidikan kita menuntut bagaimana anak harus bisa melakukan apa saja, nilai harus bagus misalnya. Kalau yang sudah kuliah misalnya, kalau nanti nilainya A, diberi apresiasi, diberi hadiah apa sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi kalau kita memberi hadiah pun harus disesuaikan dengan kebutuhan, ya, supaya anak-anak itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan oleh orang tua, dan anak itu juga bertanggung jawab terhadap kepercayaan orang tua. Nanti akhirnya anak akan merasa saya bisa diberi kepercayaan, ya. Percayalah pada saya, Bapak atau Ibu, gitu. Karena dia sudah mampu untuk bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu, Mas.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan, ya, untuk Mas Teo yang sudah bergabung di WhatsApp malam hari ini. Kita coba bacakan sekali lagi, Bu. Di sini juga dari pendengar. Dari 08214384 sekian. Selamat malam untuk narasumber RRI Semarang. Apakah benar kebiasaan jujur ini juga dipengaruhi dalam pergaulan? Kalau usia cucu saya, dia dulu TK jujur, masih polos, tapi setelah masuk SD ini malah mulai berani bohong di setiap pertanyaan kalau ditanyain, dan dia juga cenderung seperti takut untuk berbicara karena takut dimarahi. Nah, kasus ini bagaimana tanggapannya, Ibu? Silakan, Bu Kusnu.
1: Terima kasih. Ya. Memang, ya, banyak kasus itu. Ketika masih kecil, dia jujur. Akalnya belum banyak untuk berbohong. Tetapi semakin banyak dia bergaul, dia keluar, mendapat pengaruh-pengaruh dari luar, sehingga dia tahu trik-trik untuk tidak jujur. Mereka tahu bagaimana kejujuran itu bisa dipermainkan, ya. Nah, supaya anak-anak itu senantiasa konsisten untuk jujur, itu harus ditanamkan selalu berkata dan bertindak apa adanya. Jangan dibuat-buat. Ya, jadi apa yang dikatakan bisa dipertanggungjawabkan, tindakan-tindakan bisa dipertanggungjawabkan, dan kejujuran itu menjadi tuntutan dari kita. Ya, tadi memberikan hadiah dan memberikan apresiasi atau memberikan sanksi jika dia tidak jujur. Nah, supaya keluarga, supaya anak itu tidak berbohong, kita bisa menanamkan bagaimana kita senantiasa berkomunikasi secara adil, ya, berkomunikasi dua arah. Jangan hanya orang tua minta supaya anak mendengarkan orang tua berbicara, tetapi mari kita mendengarkan apa kata anak, ya, pendapat anak. Jadi orang tua itu tidak hanya sekedar menuntut, tidak hanya sekedar memerintah, tetapi kita menciptakan sebuah komunikasi yang bagus antara anak dan orang tua supaya anak kemudian terbuka. Jadi ini bisa menjadi sebuah kebiasaan, misalnya pada sore hari atau malam ketika kita berkumpul, makan bersama sambil berkumpul, bertanya apa saja yang aktivitas yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana mereka itu yang dikatakan itu berbohong apa jujur, ya jadi berterus terang atau tidak, ya, supaya anak itu senantiasa pikirannya itu tercermin kepada apa yang dituntut oleh orang tua untuk senantiasa berkata jujur, bersiap sikap jujur, berperilaku jujur ya. Karena memang saat ini banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif, terutama dari peer group, dari teman-teman dekatnya. Justru dari teman-teman dekatnya itu yang sering mendorong untuk tidak jujur, misalnya main. Atau nanti semakin besar itu bekal, saat dia mempunyai uang ya, uang kemudian diberikan misalnya, ada cucu saya itu memang seperti itu, salah satunya. Uang itu misalnya dia diberi uang 50, ternyata yang 50 itu dipakai untuk kepentingan temannya, tetapi kepentingan yang tidak baik, ya seperti itu. Ya, sehingga kita memang harus memantau terus supaya anak-anak itu tidak sampai mendapat kelompok teman peer group yang tidak baik. Makanya benar juga kalau di dalam agama Islam itu kita harus mencari teman-teman yang orang-orang soleh, anak-anak soleh. Ya, kita harus tahu itu teman-temannya atau sahabat-sahabat anak cucu kita itu siapa. Kita juga harus mendekati mereka supaya kita tahu pasti bahwa peer group dari anak atau peer group dari cucu kita adalah anak-anak baik. Kemudian nanti kalau bermain itu kita kontrol main kemana, ke siapa. Akan lebih baik lagi kalau kita juga tahu orang tua mereka itu siapa. Nanti saling kontrol ya, supaya anak-anak senantiasa bisa bersikap jujur dan bersikap tanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Karena jujur dan tanggung jawab itu menjadi salah satu dari karakter utama yang harus dibentuk di dalam keluarga. Selain misalnya dia harus bisa diberi kepercayaan, bisa amanah ya. Jadi jujur, amanah, tanggung jawab itu menjadi bagian yang harus diberikan kepada anak-anak supaya dia memiliki karakter utama, akhlak yang utama. Begitu.
0: Baik. Semoga bisa tercerahkan ya untuk pendengar yang baru saja bergabung dari 08214384 sekian. Baik, Bu Kusnul, kita jeda sejenak terlebih dahulu. Hanya membutuhkan waktu 1 menit saja, dan untuk ada pendengar yang mau bergabung, line telepon kami buka 02483166686 atau juga di WhatsApp 081666686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kita akan kembali lagi setelah pesan berikut ini.
2: Gelombang kanan 10.
3: Widih, model apa lagi nih? Rambut udah dibikin 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Kak Jil kali ah.
2: Gimunanya? Udah, gak usah komentar, lagi ngetren nih.
3: Minggu lalu model Jambul Katulistiwa, terus kemarin model Harajuku. Sebenarnya arah kamu mau kemana sih? Besok model Cepmek kali ya.
2: Aku kan ngefans sama artis idolaku. Jadi ya selalu aku ikutin gayanya, kebiasaannya ya. Pokoknya semuanya deh, pokoknya aku ikutin.
3: Ngefans boleh, ngikutin gayanya boleh juga, tapi harus pandai-pandai milih ya. Contoh perbuatan baiknya, bukan keburukannya. Dan ingat, tetap jadi diri kamu sendiri.
0: Pendengar, kami masuk pada segmen terakhir pada Ngobras edisi kali ini. Silakan yang mau bergabung, telepon kami buka di 02483166686 dan juga di WhatsApp pendengar 081666686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Bu Kusnul, kalau kita lihatkan pertumbuhan dari anak ini tidak hanya sekedar ketika usia belia saja. Nanti anak juga akan semakin dewasa, masuk ke sekolah SD, SMP, remaja, menjadi mahasiswa, otomatis pola asuhnya kan juga harus menyesuaikan dari orang tua ini. Nah, ini mempersiapkannya seperti apa?
1: Supaya menjadi generasi unggul dan berkarakter itu ya, Mas ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sebenarnya tidak hanya sekedar menjadi dewasa. Sudah nikah pun orang tua itu tetap mempunyai tanggung jawab untuk melihat bagaimana mereka itu setelah berkeluarga. Apakah keluarga mereka, termasuk keluarga yang nanti mampu untuk menciptakan generasi yang unggul. Nah, ini bagian dari tanggung jawab yang nenek-nenek dan yang itu masih harus menjadi tanggung jawabnya. Nah, untuk membuat supaya keluarga itu bisa menjadi sumbernya terbentuknya generasi unggul adalah tadi yang seperti saya sampaikan, membuat keluarga itu harmonis, ada sehingga tercipta suatu kemitraan yang hangat antara orang tua dengan anak. Dan di situ harus diciptakan suatu hubungan yang harmonis, hubungan yang membuat satu keseimbangan antara aturan-aturan yang tegas dengan kasih sayang, dengan kelembutan, ya, lemah lembut, ya. Jadi kita menghindarkan beberapa hal-hal kekerasan di dalam keluarga. Kekerasan di dalam keluarga jangan sampai terjadi, meskipun sekedar hanya mengucapkan kata-kata verbal yang merendahkan anak misalnya. Ah, kok gitu aja enggak bisa. Itu sudah bagian dari kekerasan, ya. Jadi kata-kata yang membesarkan hati, jangan kata-kata yang merendahkan anak. Jadi membentuk sebuah kehangatan. Anak menjadi akan semakin dekat, ingin mencurahkan apa saja, ingin berbicara dengan orang tua karena menjadi sebuah sahabat, ya, terjadi hubungan sahabat. Nah, di dalam kemitraan yang hangat itu akan terbentuk komunikasi antara orang tua dengan anak secara harmonis. Jadi kita tidak hanya sekedar memberi perintah, tidak ada sekedar memberi nasihat, tetapi ada kalanya kita juga mendengarkan apa sih yang menjadi pikiran anak, turan hati anak. Boleh jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh anak itu justru bisa menjadi pelajaran bagi kita, ya. Karena saya misalnya banyak belajar pada cucu-cucu saya mengenai bagaimana orang tua itu harus mengikuti kemajuan sekarang, ya, mengikuti kemajuan teknologi misalnya. Oh, itu harus kita dengarkan, ya. Kemudian juga bagaimana supaya kita itu bisa memberikan sebuah kedisiplinan yang positif, ya, untuk membentuk keluarga, membentuk generasi yang unggul. Yang utama antara lain adalah disiplin. Nah, disiplin ini menjadi bagian yang memprihatinkan di dalam negara kita. Masih banyak, tidak hanya orang tua, tetapi terutama yang memprihatinkan itu generasi muda itu juga banyak yang tidak disiplin. Disiplin waktu, orang tua misalnya di pertemuan-pertemuan itu, ya, yang dihadiri oleh bapak-bapak atau ibu-ibu. Undangan jam 7:30, nanti baru kumpul jam 8 atau lebih dari itu. Lah, itu bukan contoh disiplin yang terjaga, ya. Jadi kita harus menanamkan sebuah kedisiplinan untuk menerapkan sesuatu secara tepat, ya, sesuai dengan apa yang dikendaki bersama. Jadi kita memberikan contoh kedisiplinan kepada anak-anak. Kemudian juga kita membangun sebuah, mengajarkan kepada anak mengenali, menyalurkan, dan mengendalikan emosi. Kita senantiasa bertutur kata lembut, ya,

0: anak-anak akan menyampaikan kepada orang tua dengan rasa aman, rasa nyaman, dan percaya kalau nanti akan mendapatkan solusi yang terbaik, solusi yang menghangatkan hubungan antara anak dengan orang tua. Nah, dalam hal ini nanti keluarga itu akan tercipta sebuah keluarga yang sehat. Sehat itu kan tidak hanya sehat fisiknya saja, tetapi sehat secara emosional, sehat secara spiritual, sehat secara sosial, karena orang tua menjadi pendidik utama. Bagaimana kesehatan itu nanti akan dijaga, akan dibina oleh orang tua, sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang sehat dan kuat secara holistik, secara keseluruhan, ya. Nah, pada keluarga yang seperti itu nanti akan tercipta sebuah karakter yang mulia di antara anggota-anggota keluarga itu, saling mengingatkan ke arah kebaikan, ya, mencegah pada hal-hal yang kemungkaran. Ya. Jadi ada kalau bahasa Islam itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar yang diciptakan di dalam keluarga. Boleh jadi yang muda mengingatkan pada yang tua, ya. Sehingga di situ senantiasa terjaga karakter mulia untuk misalnya taat beribadah, untuk senantiasa aktif di dalam, misalnya aktif dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau sekarang ini kan banyak anak-anak itu yang mager, ya, malas bergerak karena HP misalnya. Nah, ini diingatkan supaya senantiasa rajin olahraga, punya aktivitas di luar yang waktunya itu secara adil, ya, untuk berbagai macam aktivitas. Kemudian bagaimana karakter mulia itu harus kita jaga supaya anak itu senantiasa hormat kepada orang tua, sayang kepada adik-adiknya, dan saling menyayangi, saling mensupport, saling mencukupi apa yang dibutuhkan, sehingga di situ tercipta sebuah keluarga yang harmonis.
1: Ya. Baik. Sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung Bu Kusnul, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan pesan dan juga harapan untuk orang tua di seluruh Indonesia, ya, supaya bisa lebih semangat lagi dalam membangun generasi unggul lewat anak-anak mereka. Singkat saja, silakan Bu Kusnul.
0: Baik. Keluarga itu menjadi sekolah pertama untuk membentuk karakter utama. Menjadi anak yang tangguh, anak yang tidak mudah menyerah saat menghadapi kegagalan, tidak mudah putus asa. Ya. Kemudian anak yang mandiri, yang mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Tentu saja setelah dikonsultasikan dengan orang tua. Kemudian anak yang mempunyai empati. Ya. Karena sekarang itu banyak orang yang cuek, ya. Anak yang mempunyai empati, yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya, terhadap sesama, ya. Kemudian dia mempunyai sikap tadi, jujur, selalu berkata dan bertindak apa adanya, yang bisa bertanggung jawab, bisa amanah, dapat dipercaya dalam menjaga apa yang sudah dititipkan, apa yang sudah dipercayakan, dan tugas-tugas yang harus dikerjakan itu bisa dikerjakan, tugas yang menjadi tanggung jawabnya itu bisa dikerjakan secara bertanggung jawab, dan dia senantiasa mempunyai karakter yang tawakal dan sabar, artinya dia tabah ketika menghadapi cobaan hidup, karena sekarang tekanan hidup itu membuat orang stres itu di mana-mana, di jalanan, di dalam keluarga, di dalam menghadapi masalah-masalah pekerjaan, anak-anak sekolah, itu semua memberikan, kadang-kadang memberikan satu tekanan, sehingga ini harus diberikan karakter yang kuat. Dia harus tabah, harus sabar, tawakal dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup.
1: Baik. Terima kasih.
0: Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan saya.
1: Amin. Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kusnul dengan pencerahan yang sudah dihadirkan malam hari ini. Semoga bisa memberikan insight dan juga

0: juga harapan kepada orang tua supaya lebih semangat lagi dalam membentuk karakter anak-anaknya menjadi generasi yang unggul dan juga berkualitas. Demikian pendengar untuk ngobrol edisi kali ini, dan setelah ini ada Aldi pendengar yang akan menemani Anda pada program Ruang Rindu ya, dari pukul 9 hingga 11 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Sampangan terpaksa harus menjual produk atau barang dagangan pindah ke kantor Kelurahan Sampangan. Hal ini lantaran mereka tidak diperbolehkan lagi menggunakan bangunan gerai di Jalan Lamongan Barat, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Ketua KKMP Sampangan, Kuncar Astrianto, menegaskan bahwa jika koperasi di wilayahnya telah dirintis sejak 2025, sebelumnya ruang tamu di rumahnya sempat menjadi tempat untuk memajang dan menjual berbagai produk. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Purworejo mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Nahdilihin, untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan. Ajakan tersebut disampaikan untuk menyikapi sejumlah kejadian di luar daerah pada Agustus 2026 yang berpotensi memicu keresahan. Ketua PCNU Purworejo, Kiai Haji Muhammad Haikal, menegaskan warga harus bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar agar kondusivitas daerah bisa tetap terjaga.

rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

0: suka salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Loh kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar, soalnya pakai headset. Lagian, pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

Selamat malam pendengar Pro 1. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali ya. Saya Aldi, gantian bisa menemani Anda di hari, sekarang tuh hari apa ya? Ini kayaknya rasanya seperti hari kecepit ya pendengar ya. Hari Senin. Besok ada tanggal merah, tapi kalau untuk saat ini ya nikmati malam Anda ya. Sampai jam 11 saya ajak Anda untuk bernostalgia bersama dengan lagu-lagu dari tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an di Ruang Rindu. Pokoknya kalau Anda pengen kembali ke masa-masa 30 sampai 40 tahun lalu, lewat lagu boleh ya. Telepon, SMS, WhatsApp-nya saya tunggu sampai jam 11 di Ruang Rindu.

0: Dolphin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Sedikit sambil nunggu yang mau gabung request ya, saya punya informasi khususnya buat adik-adik pelajar yang punya hobi bikin video-video videografi jago pendengar. Karena untuk Anda para pelajar SMA, SMK dan sederajat Madrasah Aliyah Negeri atau MAN dan juga MA swasta di seluruh Jawa Tengah, RRI Semarang menghadirkan DokuFest 2026. Ini lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Dan lewat kompetisi ini, kalian diajak untuk mengangkat cerita rakyat, budaya, tradisi, sejarah, ataupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Informasi tentang syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya bisa dicek di Instagramnya RRI Semarang ya, @rri_semarang, dan raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk pemenang. Silakan, jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah dalam DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya-karya terbaik kalian.

0: Apa saja faktor resiko stroke menurut Profesor Dr. Maria Widyastuti? Inilah penuturannya.
1: Sebetulnya itu adalah penyakit yang umumnya akan diderita oleh banyak orang. Yaitu pertama, hipertensi, tekanan darah tinggi. Yang kedua, diabetes. Karena sekarang banyak banget ya, karena kita tahu sekarang banyak makanan enak itu sangat menggoda itu. Jadi mungkin banyak yang kemudian muncul diabetes. Yang ketiga, kolesterol tinggi. Kemudian yang keempat itu adalah kebiasaan yang tidak baik, yaitu merokok. Satu lagi memang ditambahkan kalau aktivitas fisik itu kurang. Kemudian itu masuk akal ya, karena aktivitas fisik itu kalau punya gula membantu menurunkan. Kalau hipertensi juga membantu menurunkan, sebetulnya seperti itu.

Lagu ini jadi penuh arti ya pendengar, apalagi dengan kondisi saat ini bagaimana kita sedang diuji ya dengan banyak sekali bencana, dari mulai titik kebakaran hutan ya, bahkan juga di Lombok tuh ada desa-desa yang punya rumah adat yang sudah turun-temurun juga habis dilalap api. Belum di Kalimantan, di Papua juga. Kita harapkan semoga refleksi lagunya Ebit yang benar-benar kerasa di hati tadi ya pendengar juga, ini bisa menjadi pengingat untuk kita. Ini judulnya juga bagus untuk kita renungkan, dan semoga renungan yang muncul lewat lagunya Ebit tadi bisa mengubah bangsa kita. Amin ya. Memang di tahun 70-an akhir ya sampai 80-an awal pertengahan tuh eranya Ebit Gade itu sedang di apa ya? Merajai dunia pop musik Indonesia pendengar. Jadi ketika bersama dengan label Jackson Record ya, dia ini berhasil gitu kan, dikenal sebagai salah satu penyanyi yang banyak sekali menghasilkan lagu-lagu yang puitis gitu ya. Sampai di album di tahun 82 ini pendengar, ketika Ebit itu merilis album Tokoh-Tokoh ya, bareng sama Jackson Record tadi ya, Jackson Arif produsernya, banyak lagu yang muncul dengan tema-tema tentang perjuangan, tentang renungan gitu ya, seperti Untuk Kita Renungkan ya, lagu yang kadang sering ditayangkan ketika ada bencana alam, bahkan sampai Ebit sampai gak suka gitu karena image-nya lagu yang menginspirasi jadi kayak lagu sedih, padahal juga tujuannya bukan untuk soundtrack kesedihan, tapi justru malah soundtrack untuk kebangkitan gitu ya. Seperti contohnya kejadian tsunami ya, dulu di Aceh itu lagunya diputar terus, tapi ya bagaimanapun juga memang menyentuh ya pendengar ya. Nah kalau dilihat dari sejarahnya, ternyata lagu Untuk Kita Renungkan ini diciptakan Ebit ketika bencana juga terjadi pada tahun 82, tepatnya ketika Gunung Galunggung di Jawa Barat itu meletus ya, dan asapnya sampai menyelimuti kota Bandung. Jadi memang dari sebuah peristiwa muncullah lagu yang sehebat tadi ya. Saya mau say hi ya buat yang sudah masuk di WhatsAppnya Pro 1, Kak Rika. Halo selamat malam ya. Salamnya buat warga Semarang, Pak Yosi Mastio, juga tetangga di Kenjeran ya, Koko Iwan Handoyo. Mendinya belum ada nih, saya pilihkan yang vlogin boleh. Kalau misalkan mau request lagu juga boleh ya. Sampai jam 11 saya tunggu requestnya.

0: Musicopedia.
1: Musicopedia.
2: He was a boy, she was a girl. Can I make it any more obvious?
3: Avril Lavigne adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktris berkebangsaan Kanada. Pada usia 16 tahun, dia dikontrak untuk memproduksi 2 album oleh Arista Records senilai lebih dari $2 juta Amerika.

studio debutnya, Let Go, di tahun 2002 merupakan album terlaris dari seorang artis Kanada pada abad ke-21 dengan penjualan 16 juta keping. Musik

Dari album ini, Complicated dan Skater Boy berhasil bertengger di puncak tangga lagu dunia, membuat Avril menjadi penyanyi solo perempuan termuda yang mempunyai album nomor 1 di Britania Raya.

album debut yang masuk chart 10 besar Billboard, Complicated, Skater Boy, dan I'm With You. Avril menjadi artis kedua dalam sejarah yang mencetak rekor tersebut. Avril juga memenangkan Best New Artist di ajang MTV Video Music Award tahun 2002, meraih 4 Juno Award pada tahun 2003, dan dinominasikan untuk 8 kategori di Grammy Award, termasuk

Gaya penampilan skate punk yang menonjol pada Avril membuatnya mendapatkan julukan Pop Punk Queen. Avril juga dianggap sebagai musisi yang mengembangkan musik pop punk bagi musisi pop perempuan. Studio keduanya, Under My Skin, di tahun 2004, menjadi album pertama Levine yang menempati peringkat 1 di tangga album Billboard di Amerika Serikat. Album ini total terjual sebanyak 10 juta kopi di seluruh dunia. Selanjutnya, album The Best Damn Thing di tahun 2007. Album studio ketiga Avril terjual 6 juta kopi dan berada di nomor 1 di 7 negara. Single Girlfriend menjadi single pertama Avril yang berada di nomor 1 di Billboard Amerika Serikat.

Sejak debut profesionalnya, Lovin telah menjual lebih dari 40 juta album dan lebih dari 50 juta single di seluruh dunia, menjadikannya sebagai artis Kanada perempuan ketiga terlaris sepanjang masa di belakang Celine Dion dan Shania Twain.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Gutet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.

0: Toragiamu, Jawa.
1: Es lilin, Sunda.
0: Cik cik periuk, Kalbar.
1: Si patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senang!

Bagaimana ceritanya ketika dua suara disatukan ya pendengar ya. Satu lagu dari Mariah Carey dan juga Whitney Houston ya, yang dikenal sebagai vokalis terbaik era tahun 90-an mungkin ya. Whitney yang lebih awal gitu ya, di tahun 80-an sudah berkarya, kemudian juga Mariah Carey muncul di tahun 90-an dan mereka sempat digosipkan saingan ya, banyak media pada itu kayak semacam membandingkan, tapi keduanya akhirnya menghapus gosip tadi dan menunjukkan kalau mereka saling support dengan cara ini merilis single duet ya, When You Believe, di tahun 1968. Dan tidak hanya duet, tapi juga lagu ini menjadi sebuah soundtrack untuk film The Prince of Egypt, kalau ada masih ingat pendengar. Jadi ini lagu yang diciptakan ya, sengaja memilih dua vokalis terbaik pada masanya gitu ya, dengan lagu tema yang kayak memberikan apa ya, pesan dan kesan inspiratif ya, saat kau percaya semuanya bisa. Jadi Anda juga mungkin sempat ya terinspirasi dari mereka. Jadi ya pasti semoga lagunya tadi barusan saya putarkan bisa menginspirasi Anda kembali pendengar. Tapi yang unik, ini Mariah Carey sepertinya sedang merayakan kembali album 25 tahun yang lalu sempat dia rilis di tahun 2001, Glitter ya. Dan ini menjadi kebiasaan selebriti-selebriti sekarang ya, ketika ada album yang misalkan udah 20 tahun pasti ada rilisan ulang, dan biasanya dikasih beberapa lagu kejutan. Dan ada juga pendengar, jadi untuk album Glitter versi ulang tahunnya ini ya, Anda bisa cek di platform musik Anda, ada beberapa lagu-lagu baru, kolaborasi baru bersama dengan Rochelle Jordan. Jadi untungnya kita masih ditemani dengan Mariah Carey ya. Kalau Whitney kan sudah meninggal dunia, jadi gak bisa merayakan ulang tahun kembali. Tapi kalau untuk Mariah Carey masih ada ya. Saya mau say hi lagi untuk Kak, siapa nih? Oh, ganti lagu ya, dari Karika minta I Turn To You dari Christina Aguilera. Boleh deh langsung saya putarkan satu lagu juga. Ini kalau tadi dari 80-an ke 90-an ada dua diva, Whitney sama Mariah. Di tahun 2000-an generasi Gen Z dan juga milenial mengetahuinya dari Christina Aguilera.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Lagu ini akhirnya menjadi bukti ya kalau Oasis itu ya tadi kalau kita mengesampingkan rasa marah pasti yang namanya tadi ya perseteruan bisa berakhir. Termasuk kakak adik ya dari anggotanya Oasis, Noel sama Liam ini akhirnya tetap melanjutkan setelah kemarin kan tahun kemarin mereka reunian. Itu menjadi momen yang luar biasa bagi para pecinta rock dan juga generasi Britpop di Inggris pendengar. Tapi tidak hanya konser, tahun ini akhirnya film dokumenter Oasis Don't Look Back in Anger itu resmi rilis untuk trailernya dulu ya. Jadi trailernya itu menggambarkan bagaimana sih Liam sama Noel yang sudah belasan tahun berantem, gak mau ngobrol, pecah kongsi, akhirnya bisa bersatu dalam tour Oasis Live 25 gitu ya. Dan ini film bakal menjadi salah satu film dokumenter yang paling banyak dinantikan. Tepatnya 11 September mendatang pendengar, itu bakal diputar di IMAX ya. Layarnya lebih gede, lebih tajam, lebih kayak berasa nonton dari jarak 2 cm kayaknya gitu ya. Yang jelas dokumenter ini bakal membawa penonton untuk melihat lebih dekat ya bagaimana dua kakak adik tadi bisa reunian karena apa, apakah ada orang yang menyatukan mereka gitu kan. Kemudian mereka juga akan menampilkan bagaimana sih aksi panggung tur dunia, kemudian sesi latihan, sesi GR di balik panggung, dan juga yang paling nantikan pasti adalah wawancara bareng antara Liam sama Noel yang mereka tuh 20 tahun sudah tidak pernah satu frame untuk ngobrol. Nanti akan ketahuan seperti apa ya. Yang jelas kita harapkan aja semoga film ini juga bakal tayang di Indonesia, karena saya yakin sih ya untuk penonton internasional juga pasti pengen untuk melihat bagaimana proses di balik layar konser tur Oasis tahun 2025 kemarin pendengar.

0: Kenapa ya kasus penyakit TBC harus segera dituntaskan? Inilah penjabaran dari Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Irma Makia.
1: Jadi TBC ini kan penyakit yang dari zaman dulu sudah ada ya Mbak ya, seperti kita ketahui ya, gejalanya batuk, demam, dan prosesnya memang perlahan-lahan, jadi perlahan-lahan gitu, tapi menurunkan kualitas hidup seseorang penderitanya. Nah, TBC ini menjadi salah satu program quick win Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan, selain cek kesehatan gratis, yang mana beban kasus TBC di Indonesia ini sangat luar biasa. Indonesia itu negara dengan penduduk penderita TBC nomor 2 di dunia setelah India. Nomor 3-nya Cina. Nah, Cina ini sudah berhasil menurunkan secara signifikan insiden untuk TBC-nya. Cina itu kan penduduknya jauh lebih banyak dari Indonesia, tapi dia sekarang sudah turun di nomor 3. Satu itu. Kedua, sebetulnya kematian akibat tuberkulosis ini jauh lebih banyak daripada COVID-19 kalau dihitung. Cuman mungkin masyarakat karena prosesnya lama gitu kan, penyakitnya kronis ya, jadi tidak perlu kelihatan gitu. Tapi sebetulnya penderita kasus TBC ini tuh dari tahun ke tahun terus bertambah. Permasalahannya bertambah lagi karena pengobatannya tidak tuntas. Banyak terjadi kasus tuberkulosis resisten obat atau kasus

Kalau ini benar-benar Lady Rocker ya pendengar ya. Suaranya mungkin kita kenal nih, suaranya mirip-mirip sama Anggun, benar ya. Dan mungkin juga buat yang belum tahu, Anggun tuh mengawali karirnya dari musik rock ya, sampai ketika tahun 90-an dia memutuskan buat keluar ya, berusaha untuk menembus pasar internasional. Kita kenal dengan bentuk Anggun yang saat ini ya, yang lebih elegan, dewasa gitu kan. Dan kemarin ini Anggun dan juga Agnes ini menjadi salah satu perbincangan netizen karena mereka berdua sebagai orang Indonesia pendengar ini membintangi salah satu serial baru ya, Reacher season keempat ya. Jadi serial yang lumayan terkenal, dan tidak hanya tampil berdua, ini juga pertama kalinya nih Anggun sama Agnes ya, dua diva Indonesia yang berhasil ke internasional, dipertemukan untuk acting. Karena untuk Agnes kan dia udah terkenal ya, jago acting, tapi kalau untuk Anggun baru beberapa kali aja gitu kan. Dan sebagai orang Indonesia, mereka juga sepertinya juga apa ya, berusaha menggunakan tempat mereka acting tadi untuk memperkenalkan budaya kita. Tidak hanya beberapa dialog Indonesia yang muncul, tapi juga ada yang namanya karimbit ya, kerambit, itu senjata tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat, yang ditampilkan dalam adegan bela diri yang langsung juga dilakukan oleh mereka berdua pendengar. Jadi karambit itu muncul dalam episode keempat yang judulnya adalah Karambit and Pieces ya. Jadi senjatanya melengkung seperti, ya ini mungkin menjadi salah satu adegan dan juga elemen penting ya dalam sebuah cerita pendengar. Nah, dalam episode itu Anggun sama Agnes yang menjadi tokoh ini ya, sentral ya. Jadi harus bertantrung melawan kelompok elit yang mengejar mereka. Dan uniknya Anggun sama Agnes alias Lila sama Amisha ini ya, menggunakan senjata asli Indonesia dari Sumatera Barat yang bernama kerambit tadi. Mungkin juga orang-orang yang belum tahu jadi akhirnya tahu ya, gara-gara akhirnya dimasukkan dalam serial tadi pendengar.

Musiklopedia. Musiklopedia. Lesmana adalah salah satu musisi jazz paling terkenal di Indonesia. Sejak kecil, ia sudah terpapar dengan musik berkat pengaruh kedua orang tuanya yang juga musisi dan mulai berkarir di dunia musik pada usia muda.

Indra kecil bermain keyboard dalam sebuah konser jazz yang melibatkan musisi senior seperti Jack Lesmana, Benny Likumahua, dan penyanyi Brori Marantika. Tahun 1978, Indra mulai merekam dan merilis album pertamanya, Ayahku Sahabatku. Sejak awal, gaya musik Indra telah banyak dipengaruhi oleh musisi jazz klasik yang dipelajarinya melalui rekaman mereka. Musikopedia.

pendidikan di Australia dan pernah merambah dunia jazz Amerika. Selama perjalanannya tersebut, Indra telah merilis grup musik Children of Fantasy di tahun 1981 yang juga menjadi albumnya. Indra juga bersama dengan musisi luar negeri bergabung dalam band Nebula dan merilis No Standing.

Sepanjang tahun 80-an hingga 90-an, Indra banyak merilis album seperti Women and Children First di tahun 1983, War, Earth and Heaven di tahun 1985, La Samba Primadonna di tahun 87, Aku Ingin di tahun 1990, Reborn di tahun 2000, dan Silver Album di tahun 2005. Indra menjadi ikon jazz Indonesia dan menjadi musisi paling aktif dengan lebih dari 200 komposisi original dan hampir 50 album dengan 18 album solonya.

Selain itu, Indra pun memproduseri beberapa album artis kenamaan tanah air seperti Titi DJ dalam album Ekspresi, Sophia Lacuba dalam album Hanya Untukmu dan Tiada Kata, serta Erni Kulit dalam album Saat Yang Terindah. Indra juga menggarap album soundtrack Rumah Ketujuh yang diproduseri kakaknya, Mira Lesmana.

yang sudah bergabung di jam-jam akhir. Bu Safira, lagunya sudah saya putarkan ya, Quit Playing Games With My Heart, Backstreet Boys-nya terputar kok, santai aja. Kalau request, semoga request-nya juga selalu diputarkan ya. Dan sudah jam 11 kurang sedikit lagi, jadi saatnya saya harus pamit ya pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan 2 jam ini ya, request-request lagunya. Semoga sudah membuat Anda kembali bernostalgia dengan masa-masa indah di Ruang Rindu.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Musim kemarau seperti ini mungkin beberapa di antara Anda yang sempat deg-degan juga ya pendengarnya, gimana kalau belum turun hujan, kemudian juga air sering mati juga gitu kan ya. Nah untuk Anda di kawasan Purworejo, ini Perumda Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo juga sudah memastikan kalau ketersediaan air bersih selama musim kemarau masih aman dan juga stabil. Jadi sampai saat ini belum ada penurunan stok air secara signifikan. Meskipun dari permintaan masyarakat juga meningkat, pendengar. Direktur PDAM Tirta Perwitasari Purworejo, Hermawan Wahyu, mengatakan kalau kondisi distribusi air juga masih terkendali dan pasokan air ini masih mampu memenuhi kebutuhan pelanggan ya. Jadi permintaan tambahan pasokan itu memang mulai muncul dari perusahaan dan juga masyarakat, tapi sebagian besar masih dalam tahap penjejakan dan juga belum diajukan secara resmi. Untuk pasokan sendiri, ini PDAM masih mengandalkan sumber air yang ada, termasuk cadangan sekitar 15 juta liter di wilayah Jembangan Kebumen. Kemudian untuk langkah antisipasi kalau misalkan ada kekeringan gitu ya, PDAM ini mengoperasikan petugas 24 jam untuk merespon gangguan distribusi. Kemudian ada juga armada tangki air yang juga disiapkan untuk wilayah yang mengalami kesulitan pasokan, dan dihimbau ya kalau masyarakat menemukan kebocoran, gangguan meter atau distribusi, langsung bisa lapor untuk diperbaiki ya. Jadi selama kita masih di musim kemarau, diharapkan juga warga hemat menggunakan air ya. Pastikan kalau bepergian kerannya jangan lupa dimatikan dulu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Warga Semarang yang hobi olahraga, mana suaranya ya? Kalau Anda termasuk yang sering menggunakan TLJ sebagai tempat olahraga, karena banyak banget ya di sana ya, bisa lari, bisa olahraga, bisa senam juga di sampingnya. Tapi untuk lintasan atlet Kembajuang sendiri, ini kan sebelumnya dilakukan uji coba perbaikan ya. Dan dari 19 Agustus kemarin, pendengar, ini kembali dilakukan penutupan mulai Senin pagi tadi ya, dan akan dilakukan perbaikan oleh Pemkot Semarang. Dari Kepala OPTD Gelagang Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Semarang, Tegar Suko, ini membenarkan adanya penutupan kembali lintasan atletik di TLJ. Jadi antusiasme warga sendiri memang sangat tinggi, karena tiap sore itu saya selalu melihat ya status teman-teman, bahkan juga banyak teman-teman kantor juga yang hobi olahraga di sana, pendengar. Nah, makanya ada ini ya, untuk penggunaan lintasan uji cobanya sampai hari Minggu kemarin. Karena kemarin mungkin pengerjaannya belum maksimal, sekarang tutup lagi untuk bisa dibuat yang lebih bagus lagi. Karena banyak netizen yang komplain ya, kalau untuk perbaikannya kok nggak semuanya gitu ya, pendengar. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai perbaikan secara total gitu ya, nanti akan ada berita acara serah terima dari Distaru ke Dispora. Dan nanti untuk informasi ditutupnya lintasan atletik sampai waktu yang belum ditentukan, ini sudah di-share juga ke media sosial. Jadi jangan sampai ini ya, salah jadwal ya, udah semangat olahraga, masih belum dibuka. Tapi demi perbaikan, tunggu aja ya, pendengar ya. Yang jelas biasanya banyak nih masyarakat yang rutin ya, dari pagi, siang, sore, bahkan sampai jelang malam juga masih banyak yang menggunakan TLJ, karena kita butuh tempat seperti TLJ untuk berolahraga.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak. Musiklopedia.

Sebagai salah satu band senior Indonesia, Kahitna telah berkarya selama lebih dari 30 tahun. Band asal Badung ini identik dengan nuansa musiknya yang khas dan romantis.

digawangi oleh Yovie Widianto. Kahitna dibentuk pada 24 Juni 1986. Dari segi lirik, tema cinta kerap mendominasi lagu-lagu mereka. Namun, ada yang menarik dalam

dengan beraneka ragam genre, musika hitna terdengar kaya akan unsur pop, fusion, jazz, etnik, dan latin. Ramuan yang memikat tersebut membuat Kahitna menjadi salah satu band senior dengan keunikannya tersendiri.

yang berarti meskipun demikian. Namun, akhirnya dipelesetkan menjadi bahasa Sunda ka dan na yang merupakan awalan dan akhiran. Sehingga ketika disatukan artinya menjadi yang paling akhir.

formasinya dengan 3 orang vokalis. Sejak awal terbentuk hingga sekarang, band ini telah mengeluarkan 9 album yang spektakuler dan istimewa. Sebut saja Cerita Cinta di tahun 94, Cantik di tahun 96, Sampai Nanti di tahun 98, Permaisuriku 2000, The Best of Kahitna di tahun 2002, Cinta Sudah Lewat tahun 2003, dan Soulmate 2006. Lebih dari sekedar cantik di tahun 2010, Cerita Cinta 25 tahun Kahitna 2011, dan yang terakhir Rahasia Cinta di tahun

satu apa ya, satu kali lagi ya, satu lagu lagi yang bisa saya putarkan untuk menemani Anda di Semarang malam ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Besok pagi pukul 5 pagi Semarang pagi ini kembali menemani Anda. Jadi silahkan beristirahat dulu ya. Saya Aldi pamit, selamat malam dan saya ucapkan sampai jumpa.

Jangan tanyakan pada diri Anda, apa yang dibutuhkan dunia? Bertanyalah, apa yang membuat Anda hidup? Kemudian, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whiteman.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya mulai kerabat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Sekali di Rata Pendara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Republik Indonesia Program 1 kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang, dimanapun caran kami dapat Anda dengarkan dan saksikan. Senang sekali pagi hari ini, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar, saya Ima Arya akan menemani aktivitas Anda di Semarang pagi ini sampai dengan waktu siang nanti jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Baik sekali, nanti program-program yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda pagi ini, juga pastinya tidak lupa kabar-kabar terbaru dan juga musik-musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk mengawali pagi hari ini akan kami hadirkan untuk Anda nanti Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Muhtar Arifin Soleh, dosen Fakultas Agama Islam Unisula, membahas mengenai Maulid Nabi, humanisasi ala Nabi. Seperti apa nanti pendengar, tetap bersama kami ya. Dan untuk Anda yang akan bergabung, ingin bergabung berbincang langsung dengan Ustadz Muhtar, boleh lewat telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda di 024-8316-686, juga WhatsApp kami di 081-6666-886. Pendengar, pastikan Anda masih terus bersama dengan kami. Setelah yang satu ini akan kami hadirkan untuk Anda, Mutiara Pagi. Padamu ku bersujud dari Melisa Putri.

hijrah, kata yang lagi tren di kalangan anak muda muslim. Rujukan awal kata hijrah ini tentu harus menengok pada tradisi dan praktik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan perpindahan dari Mekah ke Madinah. Hijrah sebagai sebuah gerakan fisik berkaitan dengan spiritual. Artinya, keberhasilan tidak ditentukan fisik, namun oleh niat seseorang. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaro ilaihi. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang dinilai berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia ataupun wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih selalu bersama kami, Pro1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, Mutiara Pagi hari ini, kami sudah terhubung bersama dengan Ustadz Muhammad Mohtar Arifin Soleh, dosen Fakultas Agama Islam Unisula. Pagi hari ini kami akan membahas mengenai Maulid Nabi, humanisasi ala Nabi. Untuk itu akan kami sapa terlebih dahulu Ustadz Mohtar Arifin. Selamat pagi Ustadz, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Mbak Ima.
0: Good morning Ustaz. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai Maulid Nabi, humanisasi ala Nabi. Seperti apa selengkapnya Ustaz? Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Jemaah sekalian, para pendengar setia RRI Semarang Pro, kita bersyukur ketemu lagi Selasa pagi. Pagi ini kita membahas tentang dan sekaligus menjadi renungan Maulid Nabi. Maulid Nabi, humanisasi ala Nabi. Jadi kita khusus membahas dalam rangka hari ini, tanggal merah itu memang hari Maulid Nabi 12 Rabiul Awal. Kita mau merenungkan humanisasi menurut Nabi. Jadi humanisasi itu satu proses pemanusiaannya. Kalau humanisme, jadi humanisme sama humanisasi itu beda. Kalau humanisme itu paham, ajaran paham tentang kemanusiaan. Sedangkan kalau humanisasi itu proses memanusiakan manusia. Saya awali dengan firman-Nya Allah. Allah sang pencipta manusia ya. Dan Nabi SAW itu Rasulullah yang pasti akan merujuk ke Al-Quran firman-Nya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Ayat ini memanggil semua manusia ya, semua manusia, tidak hanya orang Islam, tidak hanya orang Arab. Ya ayyuhan nas, hai manusia, semua manusia di atas bumi ini, siapapun dimanapun. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki, dari perempuan. Min dzakari wa unsa. Ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin ketiga, waria itu enggak ada. Waria bincang itu enggak ada. Allah tidak menciptakan jenis kelamin itu. Dan nanti juga di surah lain Asy-Syura ya, Asy-Syura 49:50 itu juga nyinggung ini. Jenis kelamin itu Allah mengendaki laki-laki dan perempuan, cuma dua. Dan Allah menjadikan kamu su'uba wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ini kenyataan ya. Jadi berbagai negara, berbagai suku bangsa. Di Indonesia itu mungkin ratusan suku bangsa daerah ya. Lita'arofu, supaya kamu saling kenal mengenal. Saling berhubungan, saling komunikasi, ta'aruf lah. Ta'aruf, saling kenal mengenal. Ya. Setelah ta'aruf ditingkatkan menjadi tafahum, saling memahami. Ditingkatkan lagi menjadi ta'awun, saling tolong-menolong. Tingkatkan lagi menjadi takaful, saling menjamin satu dengan yang lain. Tetapi di ayat ini Allah mengingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa di antara kamu. Jadi Allah melihat ketakwaannya. Jadi kemuliaan seseorang itu bukan pada hartanya, bukan pada pangkat jabatan sosialnya, ya bukan pada kepemilikan tanah, kepemilikan harta, bukan. Innallaha 'alimun khabir, Allah itu Maha mengetahui, Maha waspada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mengajarkan tentang kemanusiaan yang sumbernya dari Quran maupun dari hadis. Ya, jadi nanti dilihat secara mendalam lagi. Ya, tadi surah Al-Hujurah ya, Al-Hujurah ayat 13 ditambah nanti dengan semua lanjut di surah Al-Mu'minun 12-14. Kemudian surah Al-Hajj ayat 5. Nah, itu Allah menciptakan manusia dalam tahapan ya, dalam tahapan ya, mulai dari nutfah ya. Dulu awalnya tanah ya, dari tanah itu. Dari tanah, kemudian nutfah sperma, lalu alaqah gumpalan darah, kemudian ada mudghah gumpalan daging, kemudian diberi idom, idom itu tulang, kasaunal idom alahma, tulang-tulang itu dibungkus dengan daging. Itulah kemudian 8 bulan, 9 bulan di rahim perempuan, bentuknya sudah holkon akhar, sudah bentuk yang berbeda. Itu tahapannya. Nah, saudara sekalian, manusia itu dalam Quran disebut dengan 4 sebutan ya, yaitu Bani Adam, anak keturunan Adam. Yang kedua Al-Bashar, dari segi biologis manusia itu. Yang ketiga Al-Insan, dari segi psikologis, kejiwaan, gejala jiwa, dan termasuk karakter sifat, termasuk predisposisi negatif manusia, yaitu bahwa manusia itu ada kecenderungan negatif. Jadi ele menungso ki piye gitu. Ya, ele menungso itu al-insan. Kemudian anas, anas itu dari sisi sosiologis, kemasyarakatan, berkaul. Ya, ini yang paling banyak disebut di Quran, 240 tempat di Quran anas, juga termasuk dalam urusan ibadah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sisi dalam hal manusia humanisasi, memanusiakan manusia ya, jadi sudah menjadi contoh yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhirih ya. Al-Ahzab ayat 21. Nah, misalnya keteladanan beliau, beliau menyampaikan bahwa orang beriman itu ya, dan iman pada Allah dan hari akhir itu ada tiga indikatornya. Yang pertama bicara yang baik, fal yakul khairan aliyasmut atau diam. Yang ketiga dia memuliakan tetangganya, akrim jarohu. Yang ketiga memuliakan tamunya, akrim dhaifahu. Nah, ini sebagai contoh bagaimana memanusiakan tamu kita, memanusiakan tetangga kita, dan memanusiakan diri kita sendiri, bicara dengan baik ya. Nah, ajaran kemanusiaan dari fisik tadi sudah ya, jadi nanti dilihat lebih lengkapnya As-Sura 49-50, jenis kelamin laki-laki ya, perempuan ya, dan kemudian ada Allah menciptakan kembaran, kembar laki-laki, kembar perempuan, kembar laki perempuan. Dan Allah yang menciptakan akima. Akima itu adalah mandul. Mandul. Mandul laki-laki, mandul perempuan. Nanti dicek As-Sura 49 dan 50. Ajaran kemanusiaan yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah risalah persamaan kemanusiaan. Ya. Jadi Nabi menyatakan sesungguhnya ini di hadis riwayat Imam Ahmad yang artinya sesungguhnya Tuhan kalian Allah itu satu dan bapak kalian juga satu, yaitu Adam maksudnya. Tidak ada kelebihan orang Arab atas non Arab, tidak ada orang non Arab atas Arab. Juga tidak juga orang kulit merah lebih dari hitam. Ya, kulit hitam lebih dari merah, enggak. Kecuali takwanya. Jadi persamaan derajat kemanusiaan itu secara fisik, sosial sama, jenis kelamin sama, derajatnya sama. Kecuali ketakwaannya yang membedakan, ada yang sangat takwa, ada yang takwa, ada cukup takwa, ada yang tidak takwa. Nah, kemudian risalah persatuan dan kebebasan manusia, ya. Nanti di surah Asy-Syura ayat 13 itu, ya. Jadi nanti dicek ayat-ayatnya, ini terlalu panjang kalau saya uraikan. Dan yang lain-lain, ya, masih banyak ajaran-ajaran kemanusiaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengatakan Mbak Imah.
0: Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya tadi. Dan kalau berbicara mengenai humanisasi ini, kita kan pasti berpikirnya tentang memperlakukan orang lain. Tapi saya tertarik tadi dengan ucapan Ustadz, jangan lupa memanusiakan diri sendiri. Boleh dijelaskan lebih lanjut Ustadz?
1: Ya, jadi memanusiakan diri itu membuat kita pribadi itu betul-betul manusia. Ya, karena manusia dengan hewan itu ada persamaannya. Sama-sama makan, minum, sama-sama hubungan seksual, sama-sama tidur, ya. Jadi ini sama-sama. Nah, kalau manusia hidup sekedar makan minum, hidup sekedar hubungan seksual, hidup sekedar tidur, yaitu sama halnya dengan hewan, artinya belum manusia. Ya, maka yang membedakan itu adalah manusia diberi oleh Allah itu hati, dan hati itu pertama kita bersihkan. Ala fil jasadil mudghah, di dalam tubuh manusia itu ada gumpalan daging. Wa in saluhat saluhu jasadi kulluh, maka kalau gumpalan itu baik, seluruh anggota tubuh baik. Fa in fasadat fasadat jasadi kulluh, kalau buruk ya semua menjadi buruk. Ala wahyal qalb, itulah hati. Ya, hati, hendaknya hati yang bersih. Ya, kalau di Quran istilahnya kolbun salim. Kolbun salim itu hati yang selamat dari penyakit hati, dari kotoran hati. Yaitu hati yang sehat, bebas dari penyakit hati. Penyakit hati iri, dengki, benci, dendam, rakus, raka, pamer, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kolbun ikhlas. Itu hati yang bagus. Itu hati yang ikhlas, yang murni asli. Niatnya karena Allah. Kemudian satu lagi, qalbun khusyu'. Hati yang khusyuk itu yang ditundukkan. Ya, tunduk manut nang Gusti Allah itu. Nah, itu hati yang bersih. Maka manusia harus punya hati kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya, selain hati dibersihkan, itu juga manusia itu ada syariah namanya. Syariah itu artinya jalan. Jalan hidup. Syariah. Nah, syariah yang dituntunkan dalam Islam ya syariatullah. Syariahnya Allah. Cara hidup menurut Allah. Kalau mulut makan minum, mulut bicara, semua mulut manusia begitu. Mulut hewan juga begitu. Tetapi yang mendebakkan bagaimana secara syariah mulut kita itu berbicara. Harus bicara qaulan karima yang mula, qaulan layyina yang lemah lembut. Qaulan maisura yang mudah, qaulan baligha yang nyampe dan sebagainya. Bagaimana cara makan? Syariahnya dalam Islam makan, cara makannya gimana? Yang pasti harus halalan thayyibah, duduk tangan kanan ada doanya dan sebagainya. Itu syariahnya dipakai. Kalau manusia enggak pakai syariah, cara dari Allah, itu hewan berarti sama dengan hewan. Hubungan seksual juga demikian. Kalau hewan itu hubungan seksual enggak perlu menikah. Yang penting ketemu, kamu senang, aku senang ketemu, sudah. Nah, itu namanya zina. Itu hewan. Maka dalam Islam itu syariahnya kalau ingin berhubungan seksual, ya harus nikah dulu. Dan hubungannya dengan pasangan yang dinikah itu yang sah. Ya itu saya kira yang paling penting itu hatinya bersih. Hidupnya menggunakan syariatullah. Itu Mbak.
0: Baik. Ustadz, ini sudah ada yang bergabung bertanya melalui line WhatsApp kami. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau Rasulullah itu dikenal sebagai sosok yang sangat menghargai manusia, bahkan kepada yang berbeda keyakinan juga. Apakah ada contoh dari kisah Rasulullah yang menunjukkan penghormatan terhadap sesama manusia? Ini dari Elin di Semarang, silakan Ustadz.
1: Ya, sebenarnya contohnya banyak ya. Jadi misalnya ada seorang penjual di pasar, sudah tua, buta tua. Kemudian di pasar itu sering Rasulullah nyamperin dan memberi makan, dulang bahasa Jawanya, nyuapi orang itu. Hampir setiap hari terus dilakukan beliau. Kemudian suatu saat Rasulullah ada halangan, itu dicari oleh itu. Ya, saat dicari, ya. Kemudian ketika lain waktu Rasulullah datang lagi, ya, orang buta itu cerita tentang orang yang selama ini nyuapi. Ya, dia memberi tanggapan yang sangat baik, dengan halus, dengan sopan setiap hari. Padahal yang diceritai adalah beliau sendiri, Muhammad Rasulullah SAW. Ya. Jadi ini contoh ya. Jadi contoh bagaimana bersikap kepada orang lain, baik sesama muslim maupun non muslim. Ya, jadi ada aturan-aturan dengan muslim bagaimana, dengan non muslim harus bagaimana. Ya. Jadi contohnya saya kira banyak ya. Rasulullah itu di hadis menyatakan bahwa orang yang terbaik itu adalah orang yang bersikap baik pada keluarganya. Aku adalah sikap terbaik kepada keluargaku, kata Nabi. Ya, kepada suaminya, kepada anaknya, kepada istrinya, kakak, adik, kandung dan sebagainya. Ya harus bersikap baik. Jangan sampai kakak kandung, adik kandung rebutan warisan malah bunuh-bunuhan. Ada naudzubillah. Ngaten.
0: Sudah yang bergabung melalui telepon kami, Ustaz, akan saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Ima. Sehat?
0: Pagi, Pak Yarto. Alhamdulillah, semoga Pak Yarto dan sekeluarga juga sehat selalu. Pagi hari ini dengan Ustaz Arifin, silakan.
2: Assalamualaikum. Sekolahnya jang, Pak Ustaz Mukhtar. Sehat, Pak Ustaz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, gini, Pak Yarto. Monggo, Pak.
2: Sesuai dengan topik tadi, ada beberapa hal yang kita simak yang sangat menentuh hati kita, khususnya kita sendiri. Sebab apa yang tadi Bapak katakan, Maulid Nabi ini kan salah satu tujuan maulid adalah syukur. Karena dengan adanya Rasul, maka kita mengenal Allah, agama, dan akhlak. Tapi Pak Ustadz, karena disitulah Allah menilai kita, bukan dari rupa, bukan dari penampilan, bukan dari hebatnya kita, bukan pula dari seberapa banyak harta yang kita punyai. Nah, bagaimana hati kita itu pahal? Karena untuk memperingati hari itu, tapi di sana masih ada banyak hal-hal umat yang sangat tidak setuju karena secara negatif merugikan masyarakat sekitar kita. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
1: Ya, jadi memang kenyataannya bahwa hidup itu ya ada baik, ada buruk. Karena setan itu atas izin Allah diizinkan untuk goda manusia. Tapi kemudian Allah memberikan senjata melawan setan, yaitu kitab suci, ajaran Nabi, Quran, hadis. Itu senjata melawan setan. Nah, dalam hal ini, seperti tadi, hati yang bersih, menggunakan syariah, tambah satu lagi adalah akhlakul karimah. Karena Nabi diutus itu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi Nabi itu hanyalah diutus hanyalah untuk memuliakan akhlak manusia. Jadi kalau manusia itu punya akhlak yang mulia, ngomongnya enak, ya sikapnya enak. Ya. Jadi serba menyenangkan. Saya kalau punya rumus itu rumusnya begini. Ini pernah saya sampaikan juga. Rumusnya AKU KAU. AKU saya, KAU orang lain. Hurufnya sama, tiga hurufnya sama. Artinya kita mensikapi orang lain itu seperti mensikapi diri sendiri. Berbicara ke orang lain seperti berbicara pada diri sendiri. Karena AKU, KAU itu sama. Podo menungsane. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik ke orang lain, sesungguhnya kita berbuat baik pada diri sendiri. Sebaliknya, kalau orang berbuat jahat ke orang lain, itu berarti berbuat jahat pada dirinya sendiri. Merugikan orang lain itu merugikan diri sendiri. Menguntungkan orang lain itu menguntungkan diri sendiri. Ya tinggal kita aja. Sikap kita ke orang lain, ya itu seperti sikap kita kepada diri sendiri. Maka Nabi juga menyatakan wawahu fi aunil abdi maka nal abdi fi auni akhihi. Allah akan menolong seseorang hamba kalau hamba itu menolong saudaranya. Jadi kalau kita punya problem hidup, cara mengatasinya adalah membantu orang lain mengatasi problem hidupnya. Ketika kita membantu orang lain mengatasi problemnya, problem kita itu Allah yang ngatasi. Kalau Allah yang ngatasi, sudah pasti beres. Ngatan mawon.
0: Baik. Sudah yang bergabung kembali Ustaz melalui WhatsApp kami, ada Cinta dari Semarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tauladan Nabi Muhammad adalah tauladan yang sangat bagus. Bagaimana kita mampu sedikit saja mencontoh kehidupan Rasulullah? Terima kasih. Silakan Ustaz.
1: Masalahnya, di Quran itu sudah menyatakan, tadi saya sudah sampaikan ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, sangat sungguh ada dalam diri kamu Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Liman kana yarjuwah wal yaumil akhir ya. Bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah di hari akhir dan selalu ingat Allah. Jadi Nabi menjadi teladan itu kalau kita selalu ingat Allah. Ingat Rasulullah. Ya, Allah dan Rasulnya selalu diingat. Diingat ajarannya. Dipahami ajarannya. Kemudian ditiru ajarannya. Jadi kalau kita melaksanakan yang setiap hari sudah kita lakukan. Misalnya kita sholat. Sholat 5 waktu. Ya, setelah sholat subuh. Ya, hidup sampai siang jadi orang baik gitu aja. Ya. Nanti diulangi sholat duhur, setelah duhur sampai asar jadi orang baik gitu aja. Ya, itu sudah meniru Nabi. Karena sholat itu mengajarkan kebaikan ya. Mengajarkan kedisiplinan, kebersihan, berjamaah, kebersamaan. Itu diajarkan, nah, itu diamalkan aja. Ya intinya setelah sholat wajib 5 waktu itu, di antara sholat-sholat itu jadilah orang yang baik. Kalau istilahnya sholat ritual, sholat aktual, ritual duhur, aktual duhur, ritual asar, dan sebagainya. Ngaten?
0: Baik. Ustaz, Rasulullah kan juga dikenal sangat dekat dengan anak-anak begitu ya, kalau tidak salah saya ingat. Sebenarnya apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cara beliau ini memperlakukan juga mendidik anak, Ustaz? Silakan.
1: Iya, jadi Rasulullah itu menikah dan punya anak, ya. Dan tadi ada hadis yang saya sebutkan bahwa kita itu Nabi menyatakan bahwa orang terbaik itu orang yang bersikap terbaik dengan keluarganya. Dan aku bersikap terbaik kepada keluargaku, kata Nabi. Ya, kepada keluarganya itu kepada istrinya, kepada anak-anaknya, ya, dan kerabatnya yang dekat khususnya itu. Jadi makanya misalnya ketika lahir ya, kemudian ketika hari ketujuh diberi akikah, diberi nama yang baik ya, itu awalan kita bersikap ke anak-anak ya. Jadi kemudian misalnya yang lain, Nabi memerintahkan supaya anak-anak pada umur 7 dididik dengan sholat. Kemudian kalau umur 10 tidak sholat, ya ini ada peringatan hukuman buat dia itu. Jadi biar ada pelajaran ya, hukuman yang mendidik ya, tidak menyakitkan ya itu. Ya, jadi di contoh yang lain masih banyak ya. Jadi Ibnu Abbas misalnya itu sahabat yang ikut Nabi mulai dari kecil, mulai dari kanak-kanak itu. Ya, sehingga ikut Nabi terus, sehingga sampai Ibnu Abbas itu halo? Ya. Artinya selama ini memang beliau dididik oleh Nabi dengan Quran. Diajari, dididik alang mulia. Ya, sehingga menjadi ahli tafsirnya Ibnu Abbas itu. Ngaten, Mbak, singkatnya.
0: Baik. Ini juga sudah ada yang masuk kembali melalui line WhatsApp kami. Ustadz, ada Indah dari Sambiroto. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk menjaga lisan, Ustadz. Seberapa besar peran menjaga ucapan dalam mewujudkan sikap memanusiakan orang lain? Dari Indah Sambiroto, silakan Ustadz.
1: Jadi orang yang Islam, ada makalah yang mengatakan, ya, jadi salimul insan fi hadzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada penjagaan lisannya. Nabi juga menyatakan, makanya yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, fal yakul khairan alias mut. Bicara yang baik atau diam. Jadi alternatifnya itu, kalau bicara yang baik, kalau enggak bisa bicara yang baik, itu diam. Jadi bicara buruk itu bukan alternatif bicara. Ya, artinya jangan sampai bicara buruk. Bicara itu yang baik. Kalau bicara baik susah, ya diam aja. Ya. Nah, kalau di Quran itu banyak cara bicara yang baik. Jadi ada disebut qaulan karima, bicara yang mulia. Qaulan layyina, bicara lemah lembut. Qaulan masyura, bicara yang mudah. Qaulan baligho, bicara yang nyampe. Kemudian ada qaulan ma'rufa, bicara yang dimengerti. Itu cara-cara diantaranya bicara menurut Quran. Jadi makanya ya harus membaca Quran, dipahami. Kemudian membaca hadis, dipahami. Khusus ada berbicara. Ini ada pembahasan khusus, ada bicara ya. Jadi saya di Unisula ngajar etika pendidikan Islam. Salah satunya ada bicara, kita ajarkan di situ.
0: Maten. Baik. Ustadz, kalau kita melihat kondisi sekarang juga ini masih ada di sekitar kita, baik langsung maupun juga di media sosial begitu ya. Masih banyak terjadi perundungan, ujaran kebencian, juga saling merendahkan di media sosial belakangan ini. Bagaimana sebenarnya kita bisa menerapkan sikap humanis dari Rasulullah ini dalam menghadapi fenomena-fenomena yang terjadi belakangan, Ustaz?
1: Ya, saya kembali ke persoalan nanti, nasihat Akim ya, Abdullah bin Akim nasihat. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jadi itu bermula dari hati. Jadi hati yang kotor itu melahirkan perbuatan yang kotor. Termasuk perundungan fisik, perundungan lisan, dan sebagainya. Jadi omongan jelek, perbuatan jelek, mendolimi orang lain, menyakiti orang lain, itu lahir dari hati yang kotor. Maka itu yang harus kita bersihkan dulu. Kalau hariannya membersihkan hati itu ya lewat sholat itu. Sholat yang betul-betul berkualitas tinggi. Ada sholat ritualnya, ada sholat aktualnya. Jadi menjadi sholat tegakkan dengan baik, 5 waktu, diantara itu menjadi orang baik. Menjadi orang baik itulah sholat aktual, mengamalkan kebaikan. Ya, jadi misalnya di akhir sholat kita ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tengok kanan kiri, itu sebenarnya janji kita di akhir sholat. Assalamualaikum, selamat damai untuk kamu, warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh, berkah Allah. Berkah Allah itu to be better, tambah baik, itu berkah. Maka ini, janji ini harus ditepati. Setelah subuh tadi kita salam, ya harus dibuktikan. Kita menyebarkan salam kedamaian, ya, keselamatan, kasih sayang, cinta, dan kebaikan, itu harus dibuktikan. Jadi jangan omdo. Nah, itu Mbak.
0: Baik. Ustaz, karena memang waktu kita tidak banyak, sebagai penutup, adakah pesan kepada generasi muda agar kita semua ini bisa menghadirkan kembali akhlak juga sikap humanis dari Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Ustaz.
1: Ya, saya pesan khusus untuk anak-anak muda ya. Anak-anak muda, ya usia sampai SMA, kuliah, mahasiswa ya. Karena saya juga seorang guru ya, ajar anak-anak muda. Jadi yang pertama, kita tingkatkan belajar tentang keislaman. Jadi belajar tentang keislaman, tentang Quran, tentang hadis, banyak buku. Ya. Di internet banyak bahan. Tinggal kita buka, kita baca-baca. Ya, sosmed kita gunakan untuk nambah ilmu, ya, bukan hanya untuk hiburan aja. Ya. Kemudian hati-hati dengan dunia, ya. Hati-hati dengan dunia, karena dunia itu bisa menjadi problem hidup. Sumber problem hidup itu ya dunia ini sebenarnya. Bagaimana kita mengatur dunia, mengendalikan dunia, jaga jarak dengan dunia. Jangan sampai kita itu ya terpesona, terperdaya ya, dengan dunia ini. Dunia itu kita yang ngatur, bukan kita diatur oleh dunia. Ya. Itu aja saya kira, jadi banyak ilmu. Kemudian satu lagi adalah jaga sholatnya. Sholat lima waktu, jaga sholatnya dengan berkualitas tinggi. Untuk sholat berkualitas tinggi ya baca. Baca tentang sholat yang baik kayak apa. Sholat khusyuk kayak apa. Ini belajar lagi. Baik. Saya kira itu Mbak Ibu, bermanfaat. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, selamat beraktivitas, selamat pagi. Itu tadi pendengar sudah kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi bersama dengan Ustaz Muhammad Muhtar Arifin Soleh, dosen Fakultas Agama Islam Unisula, Maulid Nabi, Humanisasi ala Nabi. Terima kasih juga pendengar yang tadi sudah sempat bergabung bersama dengan kami baik melalui telepon maupun line WhatsApp. Dan bagi yang belum sempat saya bacakan pertanyaannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi jangan khawatir karena Mutiara Pagi esok akan hadir kembali tepat pukul 5:15 hingga 5:45 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Setelah ini akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi. Jadi jangan kemana-mana, nanti pukul 6 tepat kami hadirkan untuk Anda. Setelah ini kami akan sajikan satu buah lagu dengan menyebut nama Allah untuk Anda.

0: motorku disenggol, diserobot pula. Orang seperti itu harus diberi pelajaran.
1: Sabar.
0: Gak bisa, ini gak bisa dibiarin. Kita kejar.
1: Jangan dilawan pakai emosi. Ingat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Maksudnya?
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disakiti dan dilempari batu, tapi beliau tidak membalas dengan keburukan. Beliau justru mendoakan kebaikan. Masa cuma karena disenggol di jalan kita sampai lupa meneladani akhlak beliau? Lisan yang terjaga dan hati yang memaafkan adalah cermin keindahan akhlak Rasulullah. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Mari tebarkan kasih sayang, bukan kemarahan.

0: Nanti malam dateng ya. Awas lo, jangan lupa. Ada acara keren lo di masjid.
1: Acara apa tuh? Paling ceramah-ceramah lagi kan? Males ah.
0: Eits, jangan salah dong. Ini beda. Ada hadroh, ada solawat, ada tausiah juga tuh dari Ustadz Milenial. Pokoknya pasti seru banget deh.
1: Tumben banget. Oh, itu acara Maulid Nabi bukan ya?
0: Iya, maknanya dalam banget loh. Kita bisa meneladani akhlak Rasulullah biar hidup kita juga makin berkah, makin asik, dan pastinya makin positif.
1: Wah, wah, wah, boleh juga tuh. Nanti aku ajakin teman-teman yang lain deh. Ramaikan Maulid Nabi bukan cuma seru-seruan, tapi juga buat ajang menjadi pribadi yang lebih keren.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Alhamdulillah, sekitar 70% lah yang baru tanam-tanam.
3: Dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti, ternyata barang bukti masih disimpan di rumah kosong di daerah Suhada.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Pendengar, industri pengolahan rumahan menjadi perhatian dalam sensus ekonomi 2026 di Pekalongan. Informasi selanjutnya, petani di Jawa Tengah mengharap bantuan pompa dari pemerintah untuk menanggulangi penurunan hasil pertanian. Saima Arya menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Pekalongan menembus 95,4%. Industri pengolahan rumahan menjadi perhatian dalam sensus ekonomi 2026. Berikut informasi selengkapnya.
4: Sampai dengan pagi tadi, itu saya lihat di monitoring itu, alhamdulillah untuk lapangan sudah 95,4%.
5: Meski capaian sudah terhitung tinggi, BPS Kabupaten Pekalongan terus dorong petugas selesaikan target. Hingga sepekan menjelang batas akhir pada 31 Agustus 2026, petugas masih dikerahkan untuk menyisir pelaku usaha yang belum tercatat. Kepala BPS Kabupaten Pekalongan, Maibu Parwi Sugiarto, mengatakan penyisiran dilakukan untuk memastikan tidak ada pelaku usaha yang terlewat dari pendataan. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi indikator positif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
4: Sudah on progress, jadi sisa waktu kurang lebih sekitar 7 hari, ya, 1 minggu lagi. Insya Allah teman-teman juga sudah bisa selesai, harapannya nanti tanggal 31 Agustus. Itu yang paling dominan di Pekalongan, yang mereka menjahit di rumah, membatik dan sebagainya itu terpotret sekali di sisi ekonomi.
5: BPS menargetkan seluruh aktivitas usaha dapat terdata sehingga pemerintah memiliki gambaran yang lebih nyata mengenai struktur ekonomi Kabupaten Pekalongan. Data tersebut nantinya tidak sekedar menjadi angka statistik. Hasil sensus ekonomi 2026 akan menggambarkan jumlah dan sebaran pelaku usaha, skala usaha, sektor formal maupun informal, hingga karakteristik kegiatan ekonomi di masing-masing wilayah. Di lapangan, proses pencacahan bukan tanpa kendala. Petugas sensus dari Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kajen, Yanti, mengatakan tantangan kerap muncul saat pendataan responden di kawasan perumahan yang mayoritas dihuni pekerja.
6: Untuk capainya? Kurang lebih sudah 90%an.

0: kendalanya dapatnya di perumahan dan BKU, jadi menemui responden yang ada di perumahan itu kebanyakan kan pegawai ya. Jadi
1: target akhir bukan sekedar mengejar persentase, tetapi memastikan sebanyak mungkin aktivitas ekonomi di Kabupaten Pekalongan tercatat agar kebijakan pembangunan ke depan berdiri di atas data yang lebih lengkap. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50% hingga 70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya disampaikan Tika Budiman.
3: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
4: Pendengar, dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air, hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
3: Yang udah tanam ini ya agak itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Ya tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
5: Oke, Bu, ya?
6: Belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya, stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
5: Berapa, Bu, mungkin stok?
6: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
4: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, mari kita simak pendapat masyarakat tentang penurunan hasil pertanian akibat musim kemarau.
7: Saya David, asal dari Semarang. Menurut saya, petani perlu menyesuaikan jenis tanaman dengan kondisi musim kemarau. Penggunaan air juga harus lebih hemat dan diatur dengan baik supaya tanaman tetap mendapatkan air yang cukup. Selain itu, pemerintah juga perlu membantu petani menyediakan sumber air agar selalu panen tetap bisa dipertahankan.
8: Saya Jumirah dari Semarang. Menurut saya, teknologi bisa menjadi salah satu solusi untuk membantu petani menghadapi musim kemarau. Misalnya, dengan menggunakan sistem irigasi yang lebih hemat air. Petani juga perlu mendapatkan pendampingan dan informasi mengenai cara bertani yang sesuai dengan kondisi cuaca, sehingga produksi tetap terjaga.
9: Nama saya Manda, warga Semarang. Menurut saya, teknologi bisa menjadi salah satu solusi untuk membantu petani menghadapi musim kemarau. Misalnya, dengan menggunakan sistem irigasi yang lebih hemat air. Petani juga perlu mendapatkan pendampingan dan informasi mengenai cara bertani yang sesuai dengan kondisi cuaca, sehingga produksi tetap terjaga.
2: Selanjutnya kita ikuti komentar, solusi dan permasalahan utama dalam budidaya pertanian. Naskah disusun redaktur senior Sudarsono, disampaikan oleh Edopra.
10: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
11: Pendengar dan pemirsa Radio Digital, selamat pagi. Alif fungsi lahan yang mempersempit area tanam, penurunan kesuburan tanah, serangan hama dan penyakit tanaman, keterbatasan akses modal menjadi permasalahan utama dalam budidaya pertanian. Selain itu, permasalahan ini juga disebabkan sarana produksi seperti pupuk serta kerentanan terhadap perubahan iklim ekstrim dan cuaca. Menyikapi fenomena ini, pemerintah akan mencari solusi meliputi penyederhanaan tata kelola pupuk bersubsidi, perbaikan irigasi, dan stabilisasi harga gabah. Selain itu, melakukan strategi budidaya yang ditekankan pada modernisasi alat, penggunaan bibit unggul, serta penerapan teknik pertanian tahan iklim ekstrim. Sementara di sisi lain, dalam menghadapi permasalahan serius ini, pemerintah agar memperkuat mitigasi kekeringan lewat Kementerian Pertanian melalui program pompanisasi puluhan ribu unit pompa air, penyediaan benih tahan kering, dan percepatan tanam. Petani dapat mengatasinya dengan teknik irigasi hemat air, pemilihan varietas tahan kekeringan, serta penggunaan mulsa untuk menjaga kelembapan tanah. Dengan berbagai upaya ini, kita berharap budidaya pertanian dapat terwujud dengan cara kebijakan dan solusi pemerintah dapat difokuskan pada pencapaian swasembada pangan, perlindungan kesejahteraan petani, serta penerapan modernisasi dan pertanian berkelanjutan melalui subsidi yang tepat sasaran, penguatan logistik, serta mitigasi iklim ekstrim. Sekian komentar.
2: RRI Semarang resmi membuka rangkaian Hari Radio ke-81 dan berkomitmen menjadi media publik yang terpercaya, dapat diandalkan, dan mampu menjadi ruang pemersatu bangsa. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Ifai.
12: RRI harus bisa menjadi media yang terpercaya.
13: LPP RRI Semarang resmi membuka rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 pada hari Senin kemarin. Pembukaan ditandai dengan upacara sekaligus pelepasan burung merpati sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81. Kepala LPP RRI Semarang Bambang Duyana mengatakan, peringatan Hari Radio menjadi momentum penting untuk mengingat kembali perjuangan para pendiri RRI sekaligus membangkitkan semangat generasi penerus dalam melanjutkan cita-cita tersebut. Menurut Bambang, tantangan RRI semakin besar di tengah perkembangan teknologi informasi. Masyarakat kini dapat mengakses berbagai sumber informasi termasuk melalui media sosial. Dalam kondisi tersebut, menurutnya RRI berkomitmen memperkuat perannya sebagai media publik yang terpercaya, dapat diandalkan, serta mampu menjadi ruang pemersatu masyarakat Indonesia.
12: Dalam era sekarang ini, era keterbukaan informasi, semua orang bisa mengakses media apapun, termasuk media sosial, peran yang ingin kita mainkan adalah bahwa RRI harus bisa menjadi media yang terpercaya, media yang bisa diandalkan dan media yang bisa menyatukan seluruh masyarakat Indonesia.
13: Bambang menjelaskan rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 RRI Semarang tidak hanya diisi dengan kegiatan internal bagi karyawan, tetapi juga melibatkan masyarakat melalui berbagai kegiatan dalam RRI Fest 2026 dan Bintang Radio. Sejumlah kegiatan yang disiapkan diantaranya adalah lomba internal untuk membangun keakraban karyawan, bersih pantai, senam massal, pemeriksaan kesehatan gratis, pentas seni budaya, bazar UMKM hingga bincang radio bersama sejumlah perguruan tinggi. Sementara itu, Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Semarang Aris Ardian mengatakan, rangkaian kegiatan RRI Fest RRI Semarang akan dimulai pada 4 September 2026 dengan kegiatan bersih-bersih Pantai Tirang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kampanye kepedulian lingkungan yang diusung dalam RRI Fest tahun ini.
14: RRI Fest dimulai dari tanggal 4 September, kita ada, karena salah satu poinnya adalah cinta lingkungan, jadi kita tim RRI Semarang akan ke Pantai Tirang, bersih-bersih pantai.
13: Lebih lanjut, Aris menjelaskan, selain senam massal, panitia juga menyiapkan pemeriksaan kesehatan gratis yang meliputi pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan mata hingga vaksinasi, pertunjukan seni dan budaya yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari anak-anak, penyandang disabilitas, hingga masyarakat lanjut usia akan diberikan ruang untuk tampil. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang membekuk dua pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang beraksi di wilayah Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Kedua tersangka berinisial TAS dan S ditangkap di Ngablak, Kecamatan Genuk. Selengkapnya dilaporkan oleh Luki Setiawan.
15: Pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026, kejadian
16: bermodalkan kunci L dan mata kunci T, dua orang pelaku pencurian sepeda motor berinisial TAS dan S berhasil menggasak sepeda motor Honda Beat milik warga di Kecamatan Tugu. Aksi pencurian itu terjadi pada Jumat 14 Agustus 2026, sekira pukul 3 lebih 41 menit. Perbuatan kedua pelaku terekam kamera CCTV dan kemudian dilaporkan korban ke Polsek Tugu. Hasil penyelidikan mengarahkan kepada TAS dan S yang berhasil dicokok pada Rabu 19 Agustus 2026 petang. Kanit Resmo Polrestabes Semarang AKP Dwi Yudi Setiawan mengatakan, usai menangkap kedua tersangka, petugas melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti. Dari hasil pengembangan, polisi menemukan sepeda motor hasil curian yang disembunyikan di sebuah rumah kosong di wilayah Suhada. Dari pemeriksaan sementara, kedua tersangka diketahui memiliki riwayat kasus pencurian. TAS disebut pernah menjalani hukuman dalam perkara pencurian sebanyak 7 kali. Sementara S juga tercatat pernah menjalani hukuman dalam kasus serupa.
15: Dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti, ternyata barang bukti masih disimpan di rumah kosong di daerah Suhada. Dan harapan kami untuk mempercepat atau quick respon dari unit Resmob maupun Satreskrim Polrestabes Semarang, apabila ada kejadian yang menonjol di wilayah hukum Polrestabes Semarang, segera untuk melaporkan ke Polrestabes guna kita tindak lanjuti.
16: Menambahkan Kasih Humas Polrestabes Semarang, Kompol Riki Fahmi Mubarok, menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat memarkirkan kendaraannya. Pihaknya berharap agar masyarakat dapat menggunakan kunci pengaman tambahan guna memperkecil peluang terjadinya pencurian.
17: Serta melakukan beberapa pengerusakan sistem keamanan dari kendaraan ataupun lokasi kejadian. Keberhasilan pengungkapan yang saat ini dilakukan merupakan komitmen Polrestabes Semarang dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan kami juga akan menindak tegas pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat.
16: Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polrestabes Semarang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Keduanya disangkakan melanggar pasal 477 KUH pidana tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Lukis dalam melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pendengar, kontingen Nasional Paralimpik Komit Indonesia atau NPCI Kota Semarang juara umum Pekan Paralimpiade Pelajar Daerah atau Peparpeda Jawa Tengah 2026. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Bowo Wiranto.
18: Persiapan 8 bulan inilah menuai hasil emas yang luar biasa, Kota Semarang menjadi juara umum.
19: Kontingen Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Kota Semarang meraih gelar juara umum Pekan Paralimpiade Pelajar Daerah atau Peparpeda Jawa Tengah 2026 dalam event yang digelar di Surakarta pada 21 hingga 23 Agustus 2026. Kontingen NPCI Kota Semarang meraup 7 emas, 4 perak, dan 5 perunggu. Ketua NPCI Kota Semarang Nur Solihin memberikan apresiasi atas kerja keras dan semangat para atlet pelajar NPCI Kota Semarang. Menurutnya, capaian juara umum ini merupakan buah dari pembinaan, pelatihan, dan persiapan yang dilakukan selama 8 bulan.
18: Di mana Kota Semarang menempati juara umum adalah hasil yang cukup luar biasa. Hasil kerja keras dari semua tim, baik pelatih, pengurus, atlet, dan semua komponen yang serta-merta menyiapkan jauh dini hari 8 bulan persiapan menuju Peparprov. Persiapan 8 bulan inilah menuai hasil emas yang luar biasa, Kota Semarang menjadi juara umum. Hal lain tentu dukungan dari pemerintah Kota Semarang yang cukup luar biasa, yaitu
19: pada kesempatan yang berbeda, pelatih para tenis meja NPCI Kota Semarang, Sriyono, mengatakan capaian luar biasa atletnya dengan meraih 2 emas, 1 perak, dan 2 perunggu sesuai dengan yang ditargetkan. Ia berharap prestasi anak asuhnya dapat berlanjut di Pekan Paralimpiade Provinsi atau Peparprov Jawa Tengah yang dijadwalkan pada Oktober mendatang.
20: Pelatih dan atlet dengan semangat berlatih, kita harus maksimal mungkin untuk berlatih dengan sesungguhnya supaya atlet-atlet di NPC bisa mendapatkan juara.
19: Lebih lanjut, Sriyono mengatakan atlet para tenis meja yang diterjunkan di event Peparpeda merupakan atlet yang diproyeksikan tampil di Peparprov Jawa Tengah 2026. Pihaknya berharap prestasi anak asuhnya dapat berlanjut di Pekan Paralimpiade Provinsi atau Peparpov Jawa Tengah yang akan berlangsung di Kota Semarang pada Oktober mendatang. Bowiranto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kendal bekerjasama dengan Kodim 0715 menggelar kejuaraan bola basket dan Dim Cup 2026 antar pelajar SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Kendal. Selengkapnya disampaikan oleh Faiz Rozi untuk Anda.
0: Karena ternyata event tahun ini baru diselenggarakan lagi kejuaraan basketball tingkat pelajar.
21: KONI Kendal bekerja sama dengan Kodim 0715 Kendal menggelar kejuaraan bola basket dan Dim Cup 2026 antar pelajar SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Kendal. Kejuaraan digelar di Gor Bauruso Kendal selama 2 hari. Kejuaraan tingkat SMA Putra diikuti 12 tim dan 9 tim Putri. Sedangkan tingkat SMP Putra ada 9 tim dan SMP Putri ada 9 tim. Dandim Kendal Letkol Infanteri Ade Sohali mengatakan kejuaraan bola basket pelajar ini sebagai bagian dari bentuk pembinaan generasi muda melalui olahraga. Kejuaraan ini bukan hanya menjadi ajang untuk meraih prestasi, tetapi juga sebagai wadah mempererat persaudaraan, membangun karakter generasi muda yang disiplin, sportif, tangguh, dan memiliki semangat kebersamaan.
0: Karena harapan kami, para pelajar ini sebagai bagian daripada bentuk pembinaan generasi muda melalui olahraga. Harapannya, selain itu juga dengan adanya kejuaraan basketball tingkat pelajar ini dapat menjaring bibit-bibit unggul tingkat kabupaten.
21: Sementara itu, Ketua Pengke Perbasi Kabupaten Kendal Wahyu Yusuf Ahmadi mengatakan, selaku Perbasi sangat berterima kasih kepada KONI Kendal dan Kodim 0715 Kendal yang telah mengadakan kompetisi bola basket antar pelajar. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk pembinaan dan pengembangan bola basket di Kabupaten Kendal.
22: Ya, semoga ini nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua, juga untuk pembentukan karakter dari anak-anak atau pelajar peserta ini.
21: Perkembangan olahraga bola basket di Kabupaten Kendal semakin pesat dan semakin dinikmati masyarakat. Hal ini tentunya memberikan peluang bagi para pelajar untuk melakukan pengembangan potensi dan keterampilan olahraga bola basket. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi berikutnya pendengar, tim PSIS Semarang menunjukkan permainan yang solid dan mampu mengakhiri laga uji coba dengan Deltras FC dengan kemenangan 2-1. Berikut laporan selengkapnya oleh Agus Herianto.
23: Kami tidak berpuas diri, kami juga tetap fokus untuk memperbaiki dan untuk menatap mulainya liga.
1: Pendengar, tim PSIS Semarang kembali menjalani laga uji coba, kali ini menghadapi Deltras FC sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi musim 2026-2027. Dalam pertandingan yang berlangsung di Gelora Delta Sidoharjo, Maisa Jenar menunjukkan permainan yang solid dan mampu mengakhiri laga dengan kemenangan 2-1. PSIS mengawali pertandingan dengan mengandalkan Reki Rahayu di bawah Mistar dengan Komang Tri yang dipercaya sebagai kapten. Sejak awal pertandingan, PSIS tampil dominan dalam penguasaan bola. Mobilitas tinggi serta pergantian posisi antar pemain membuat Maisa Jenar mampu membangun permainan dengan baik dan menciptakan sejumlah situasi berbahaya di area pertahanan Deltras FC. Tekanan PSIS kemudian membuahkan hasil melalui Jonathan Butos dan membawa PSIS unggul 2-0. Deltras FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui sontekan dari titik penalti menjelang laga berakhir. Gol tersebut menjadi satu-satunya gol yang bersarang di gawang PSIS sepanjang pertandingan. Hingga peluit panjang dibunyikan, PSIS tetap mempertahankan keunggulan 2-1. Hasil tersebut sekaligus melanjutkan catatan positif Maisa Jenar selama rangkaian pramusim dan menjaga status PSIS dalam laga-laga persiapan menuju kompetisi musim 2026-2027. Pelatih PSIS Semarang Widodo Cahyono Putro mengatakan, bagi PSIS pertandingan latihan bersama tersebut menjadi bagian penting untuk terus mematangkan kesiapan tim, membangun chemistry antar pemain, serta menguji berbagai opsi taktikal sebelum kompetisi resmi dimulai. Lebih lanjut, Widodo, kemenangan tersebut penting, namun banyak catatan yang harus diperbaiki sebelum kompetisi nanti. Progres kekompakan tim naik signifikan.
24: Pertama, bersyukur ya, dalam uji coba ini yang terpenting itu kesehatan pemain, terus hasil ya. Bagaimanapun kita bermain bola atau match itu ya nantinya ke hasilnya. Hasil kita bisa memenangkan pertandingan karena itulah cita-cita kita untuk mengarungi kompetisi ini baik di home atau away, punya cita-cita untuk bisa setiap ini memenangkan pertandingan.
3: Sedangkan CEO PSIS Semarang, Farid Julinar, mengatakan PSIS Semarang terus mematangkan persiapan menyambut bergulirnya kompetisi championship atau Liga 2 musim 2026-2027.
4: Harapkan ke depan PSIS akan tampil lebih baik dengan pemain yang lebih bugar, fasilitas latihan di gym, menciptakan kondisi yang ideal buat para pemain.
3: Ia berharap klub kebanggaan Kota Semarang mampu bangkit dan bersaing di championship musim 2026-2027. Agus Herianto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita pendengar dalam berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ima Arya, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
10: Pro 1 RRI Semarang.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang dimanapun Anda berada, dan jika dimanapun saat ini Anda menyaksikan siaran kami baik melalui radio analog maupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Kalau sudah mendengarkan Gambang Semarang di Pro 1 RRI Semarang ya, saatnya kami untuk update informasi cuaca untuk Anda, untuk wilayah kota Semarang juga sekitarnya. Tentunya kami akan hadirkan bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Sudah ada prakirawan yang terhubung bersama dengan kami pagi hari ini, ada Iki. Iki, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Baik, silakan untuk informasi perakhiran cuaca hari ini.
1: Iya, baik. Terima kasih selengkapnya kami informasikan. Selamat pagi pendengar dari Pro 1 Semarang. Berikut informasi perakhiran cuaca wilayah kota Semarang dan sekitarnya, serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya, berlaku mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 malam nanti. Untuk di wilayah kota Semarang, pada pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 70%. Untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Tetap waspada potensi kemudian kebakaran lahan dan hutan di musim kemarau, khususnya pada saat-saat seperti ini ya. Kemudian untuk informasi di gelombang, di perairan utara kisaran 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di perairan selatan kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan pagi hari ini, Ki. Selamat kembali bertugas dan selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang bersama dengan prakirawan Iki. Selanjutnya juga masih kami tunggu untuk Anda pendengar ya, yang ingin bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda di 024-8316-686. Juga WhatsApp kami pendengar ya di 081-6666-886 pendengar. Bagi Anda yang menyaksikan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, tinggalkan jejak Anda di kolom live chat pendengar ya, karena di sana kami pantau terus 24 jam untuk menerima informasi dari Anda. Sebelum itu saya mulai duluan deh ya, kalau di Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang pagi hari ini cuacanya cerah pendengar ya. Kalau tadi saya sudah berangkat dalam keadaan gelap gulita karena masih subuh ya. Kalau sekarang sudah mulai cerah ya. Ini walaupun untuk kendaraan memang tidak sepadat kemarin, karena hari ini memang tanggal merah ya, sedang maulid nabi. Untuk kita semua yang merayakan, selamat untuk menikmati ya waktu bersama dengan keluarga. Bagi Anda yang saat ini mendengarkan kami sedang bekerja, tetap semangat, karena Pro 1 RRI Semarang terus menemani aktivitas Anda untuk bekerja, dalam perjalanan dan lain sebagainya. Agak belibet ya karena belum sarapan pendengar. Tidak apa-apa, karena kami akan terus menemani Anda. Setelah ini ada satu buah lagu ya, Kala Cinta Menggoda dari Chrisye, kami putarkan untuk Anda. Selamat menikmati.

0: akan memberikan senjata pamungkas kepadamu. Senjata ini adalah senjata ampuh.
1: Apa itu, Guru?
0: Senjata ini bisa menambah pengetahuanmu, memperluas wawasanmu.
1: Wah.
0: Tapi, jika kau tidak bisa mengendalikannya, kau bisa menjadi malas berpikir, kurang aktif, bahkan sulit berkonsentrasi.
1: Lah, kok gitu?
0: Jadi, kamu harus bijak dalam menggunakannya. Senjata ini namanya televisi.
1: Televisi, Guru?
0: Ya, televisi bisa menjadi jendela informasi dan sumber pengetahuan. Pilihlah tontonan yang edukatif, bermanfaat, dan sesuai usia. Tapi, jangan berlebihan. Selamat Hari Televisi Nasional. Tontonlah dengan bijak, sesuai usiamu.

Krisdayani temani aku rembulan pendengar ya, tapi kalau kata saya sih temani aku pro satu. marketing ya. Mendengar untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio analog, pendengar ya, boleh dicoba untuk mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, pendengar. Karena kalau Anda menggunakan aplikasi RRI Digital, Anda tidak hanya dapat mendengarkan suara kami, tapi Anda juga dapat menyaksikan siaran kami melalui visual, begitu pendengar ya, ada visualnya. Jadi Anda bisa menyaksikan kira-kira wajah penyiarnya seperti apa, narasumbernya wajahnya seperti apa, bisa dilihat di aplikasi RRI Digital, pendengar. Dan di aplikasi RRI Digital juga, ini bukan hanya mendengarkan siaran kami live ya, tetapi Anda juga dapat menyaksikan, melihat dari karya-karya ini dari angkasawan-angkasawati di tidak hanya RRI Semarang tentunya, tapi RRI seluruh Indonesia, bahkan juga RRI siaran luar negeri, pendengar. Di sana ada feature, ada sensi buku, ada sandiwara radio, ada juga yang lain banyak sekali Anda dapat akses. Dan kelebihannya, kalau Anda mendengarkan menggunakan aplikasi RRI Digital, Anda dapat menyaksikan seluruh siaran yang ada di Indonesia, bahkan juga siaran luar negeri. Ini tidak perlu untuk mencari frekuensi, pendengar ya. Kadang kalau kita ingin mencari kabar, misal kita sedang berada jauh dari rumah tapi ingin mendengarkan kabar-kabar dari yang dekat rumah, itu mencari frekuensi dulu. Tapi kalau menggunakan aplikasi RRI Digital, Anda dapat langsung klik, bisa pilih RRI Semarang, RRI Surabaya, RRI Jakarta, dan lain sebagainya. Dapat langsung Anda dengarkan dimanapun dan kapanpun Anda berada ya, atau mungkin sedang dalam luar negeri, perjalanan ke luar negeri, Anda tetap bisa mendengarkan kabar-kabar terbaru di sekitar lingkungan Anda, begitu pendengar ya. Jadi pastikan di gawai Anda, di smartphone Anda sudah ada aplikasi RRI Digital. Kalau belum, silakan cek dulu di App Store maupun Play Store-nya. Silakan di-download, cari RRI Digital dengan logo biru dan tulisannya berwarna putih. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi RRI Digital. Dan setelah ini akan kami hadirkan untuk Anda informasi dari seluruh wilayah Indonesia, bahkan juga mancanegara, pendengar ya, dalam program Warta Berita Pagi bersama dengan Pro 3 RRI. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Dan yang sudah Anda dengarkan lantunan sayup-sayup ini, lagu berjudul Saya bercanda, berjudul Bidadari dari Andre Henan Nusa. Kami putarkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Pendengar, seperti yang sudah kami janjikan tadi, pukul 7 akan kami hadirkan Warta Berita Pagi bersama dengan Pro 3 RRI. Jadi pastikan Anda tidak berpindah channel dulu, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar